0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Tudar.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan, yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi untuk?
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 triliun.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik. baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat telah dilakukan Pemda, baik Agam, Pemerintah Sumatera, maupun Pemerintah Pusat ini sudah sangat baik dalam penanganan pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita menjalani anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terdampak bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sekompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak.
15: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulat Isan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
14: bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
14: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
14: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
18: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, ya, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
19: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
20: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
19: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
21: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
19: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
4: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
22: Meningkatnya dan mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
22: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
23: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
24: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
23: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
22: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
25: During the meeting, we adopted important documents, including.
26: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
25: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
22: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
27: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, HP aku kenapa jadi error gini ya?
1: Kenapa sih, Han? Coba-coba mana lihat dulu.
0: Nih, tuh. Lihat tuh, error jadi kayak gini.
1: Wah, kalau ini HP kamu dihack orang, Han.
0: Ya, gimana dong? Berarti HP aku nggak bisa dipakai lagi.
1: Coba kamu servis ke outlet HP terdekat. Takutnya nanti ada data kamu yang bocor. Lain kali kalau kamu mau buat password itu yang rumit. Atau coba install aplikasi antivirus. Dan kamu harus hati-hati kalau ngeklik link yang mencurigakan. Bisa jadi itu virus, Han.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, aku coba ke outlet dulu. Moga-moga HP aku bisa bener lagi ya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Sebarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan update informasi terkini untuk dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali ke Semarang pagi ini pendengar untuk melanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi dan juga musik terbaik lainnya. Yang sedang menikmati hari Sabtunya dengan jalan-jalan, siapa tahu ada yang ingin menuju ke Kota Tegal, kami akan hadirkan informasi lalu lintas lengkapnya yang akan disampaikan oleh Ibda Priyo dari Kanit Turjawali Polres Tegal Kota, dari Res Tegal Kota Pergar, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi Pak Priyo.
1: Ya, selamat pagi dari RRI Semarang. Baik. Kami dari Sarlantas Polres Tegal Kota.
0: Baik Pak Priyo, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya pagi hari ini.
1: Ya, baik sekali Pak Galih.
0: Baik. Terkait dengan informasi lalu lintas saat ini di wilayah pantauan ya, bisa disampaikan berada di titik mana dan seperti apa kondisinya, Pak?
1: Ya, kami kebetulan berada di titik pengamanan di Jalan Alun-Alun Kota Tegal. Jadi dapat kita laporkan untuk situasi arus lalu lintas di sekitar alun-alun terpantau ramai lancar untuk kegiatan masyarakat mulai meningkat karena mengingat hari ini hari Sabtu. Tentu saja besok ada kegiatan, tidak ada hiburan, jadi kegiatan masyarakat hari ini banyak meningkat dan aktivitas masyarakat olahraga pagi di sekitar alun-alun juga meningkat. Demikian Pak Rian.
0: Baik, untuk alun-alun sendiri ini biasanya akan semakin padat, apakah juga dari pagi ke siang? Nah ini kabarnya bagaimana untuk sore ke malamnya?
1: Ya, untuk sore ke malam nanti tentu saja kegiatan meningkat, mengingat di alun-alun adalah jantungnya di Kota Tegal, jadi kegiatan terus meningkat, terutama di alun-alun maupun jalan Pancasilanya. Demikian Pak Galih.
0: Baik, biasanya juga padat pengunjung ya. Nah ini biasanya seperti apa himbauan kepada masyarakat supaya bisa tetap tertib ya untuk menikmati aktivitas di alun-alun?
1: Ya, kami mengimbau kepada masyarakat khususnya yang melintas di alun-alun maupun jalan Pancasila tetap berhati-hati karena banyak pedagang khususnya di sekitar alun-alun maupun jalan Pancasila karena sore hari khususnya nanti banyak yang berjualan, tentu saja arus lalu lintas menjadi tersendat. Tapi kami sebagai Sarlantas Polres Tegal Kota juga akan melaksanakan kegiatan pengaturan arus di sekitar alun-alun maupun jalan Pancasilanya. Demikian Pak Galih.
0: Baik, bisa disampaikan juga apakah juga sempat ada kejadian yang mengganggu ketertiban di wilayah alun-alun Bapak?
1: Untuk sampai saat ini alhamdulillah aman kondusif, tidak ada kendala. Apabila ada kendala nanti silakan masyarakat dapat menghubungi pelayanan kami, pelayanan 110, pelayanan dari masyarakat bebas pulsa. Demikian Pak Galih.
0: Baik, sejauh ini belum ada laporan ya Pak ya?
1: Sejauh ini belum ada laporan, cuma ada beberapa tadi yang laporan juga terkait dengan kesendatan arus di Jalan Tirus karena ada rel kereta, jadi kita juga mengurai di tempat tersebut.
0: Baik. Pak Priyo, pesannya untuk masyarakat yang saat ini sedang perjalanan ya, ada yang mungkin jalan-jalan atau juga ada yang bekerja, seperti apa himbauannya supaya tetap aman dan juga selamat?
1: Ya, kami mengimbau kepada masyarakat, mengingat hari ini weekend, besok hari Minggu, tetap berhati-hati serta patuhi aturan berlalu lintas, tetap gunakan helm, perlengkapan kendaraan juga harus lengkap, utamakan keselamatan untuk kebersamaan kita bersama, serta apabila ada kendala melintas di sekitar Kota Tegal khususnya, silakan dapat menghubungi pelayanan kami di Yanpol 110, kami siap membantu 1x24 jam.
0: Baik, terima kasih Pak Priyo untuk laporannya pada pagi hari ini, selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Ya, selamat pagi Pak Galih, salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas di wilayah Tegal Kota ya, yang disampaikan oleh Ibda Priyo, Kanit Turjawali Polres Tegal Kota dari Res Tegal Kota pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus yang saat ini sedang beraktivitas pendengar yang pagi hari ini perjalanan menuju ke Kota Tegal atau mungkin juga kota lainnya, harap hati-hati di jalan pendengar, selalu berdoa, patuhi rambu lalu lintas supaya Anda bisa selamat dan juga aman sampai tujuan.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Info Pro 1.
1: Gerakan Pramuka Gugus Depan Sukoharjo 06179 dan 06180 yang berpangkalan di SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo secara resmi membuka perhelatan akbar perkemahan penerimaan tamu ambalan ke-12 atau PPTA 12. Agenda tahunan penentu transisi kepanduan ini dibuka dengan rangkaian upacara protokoler khidmat yang terbagi dalam dua sesi utama.

0: Siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Jawa Tengah mulai dibekali pemahaman tentang industri hijau. Langkah ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin mengedepankan ekonomi berkelanjutan.
1: Pro 1.

0: Pendengar Semarang Pagi ini masih hadir menemani segala aktivitas Anda yang sedang menikmati liburannya di hari Sabtu. Selamat untuk liburan pendengar, atau mungkin untuk Anda yang sekarang sedang bekerja, tetap semangat. Apalagi kalau kita membahas mengenai UMKM, biasanya di hari Sabtu Minggu untuk orang-orang kantoran ini beristirahat ya. Tapi kalau untuk pelaku usaha, biasanya dimaksimalkan untuk berdagang pendengar. Kondisi lapangan, kemudian juga beberapa wilayah seperti di Simpang atau juga di alun-alun menjadi salah satu upaya untuk bisa dimaksimalkan. Nah, terkadang banyak masyarakat yang belum paham ya, harus seperti apa untuk kita bisa mencari peluang. Nah, namanya hal tersebut butuh pendampingan pendengar. Nah, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dan juga perbincangan pada Semarang Menyapa, pendampingan UMKM di Kota Semarang. Akan kami bahas bersama dengan Ibu Rahayu Senjawati selaku Ketua Kopito Kota Semarang. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat pagi untuk Ibu Rahayu. Baik, pendengar tampaknya masih kami coba hubungkan ya. Selamat pagi, Ibu Rahayu. Halo, selamat pagi. Baik.
1: Halo.
0: Baik, Ibu Rahayu, kabar baik, sehat?
1: Sehat selalu, Mas. Baik.
0: Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya?
1: Enggak begitu jelas, kecil gitu, Mas.
0: Baik, bagaimana untuk saat ini? Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas?
1: Lumayan bagus.
0: Oke, sudah lumayan keras ya. Terima kasih Ibu Rahayu untuk kesempatannya pada pagi hari ini untuk berbagi informasi bersama dengan pendengar Pro 1, Ibu.
1: Inggih.
0: Oke. Sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan ya. Line telepon di 0248316686 atau juga di WhatsApp di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai upaya pendampingan UMKM untuk masyarakat di Kota Semarang, kalau kita melihat di kondisi saat ini, seperti apa untuk gerak-gerik dari para pelaku UMKM?
1: Alhamdulillah, selamat pagi untuk semuanya pendengar RRI. Untuk kali ini, untuk pendampingan UMKM untuk Kota Semarang, alhamdulillah ada peningkatan dan selalu digerakkan, apalagi kita dengan dinas yang terkait gitu, Mas Gali, seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang gitu, Mas. Itu sangat sekali pendampingan, dan setiap Sabtu kita bukannya kita selalu offline, dalam arti kita ada pertemuan rutin di setiap hari Sabtu untuk pendampingan produk-produk UMKM, Mas.
0: Baik. Nah, untuk pendampingan yang dimaksudkan kepada para pelaku UMKM ini seperti apa?
1: Untuk banyak sekali, Mas, pendampingan yang diutamakan adalah tentang produk mereka, dalam arti mereka untuk legalitas, untuk pemasaran, apalagi sekarang di era digital ya. Digital sekarang ditekan sekali untuk era digital, terus untuk pembuatan brand, itu mereka sekarang menggunakan yang terbaru, yang lagi modern, yaitu AI, Mas.
0: AI ya, Ibu?
1: Yeah.
0: Baik, pendampingan dari digitalisasi pemasaran, kemudian juga cara membuat brand. Nah, ini kita coba bahas satu persatu. Kalau untuk digitalisasi pemasaran di era sekarang, apakah untuk para pelaku UMKM ini sudah bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang?
1: Alhamdulillah kita menyesuaikan. Kita berawal dari untuk pemasaran, dengan itu mereka menggunakan dengan WA Business, Mas. WA Business sekarang ditekankan untuk para pelaku UMKM karena itu yang lebih awal. Dan kita menggunakan marketplace yang ada ya, Mas, seperti di apa namanya, Shopee, Tokopedia, Bilibili ataupun itu, Mas, yang sementara. Terus sekarang pemerintah juga mempunyai marketplace yang baru-baru juga yang lebih pemerintah bisa mereka memasarkan produk-produk mereka gitu, Mas.
0: Baik, berarti sekarang pemerintah sudah memberikan sebuah marketplace atau website untuk pelaku UMKM berdagang ya?
1: Iya, sudah, Mas. Terus kita juga di situ kita dikenalkan karena untuk hari Jumat itu pemerintah ada satu pojok pemasaran di mana produk-produk dari mereka untuk Kota Semarang itu mereka akan dipasarkan, Mas, setiap hari Jumat. Jadi mereka membantu untuk memasarkan, dan pemerintah juga bisa membuat suatu marketplace yang memang terjangkau untuk di Kota Semarang aja, Mas, dari dinas, Mas.
0: Baik. Nah, untuk marketplace yang disediakan oleh pemerintah ini seperti apa, Ibu? Dan kemudian untuk offline-nya biasanya didagangkan di mana?
1: Kita untuk marketplace yang dari pemerintah itu mereka seperti digunakan di sosmed, Mas. Itu juga salah satunya. Mereka pasarkan di sosmed, seperti di IG lah. Terus di TikTok itu mereka pemerintah membantu pemasaran mereka, Mas. Juga untuk yang mereka untuk yang offline, itu dalam arti mereka menawarkan ke dinas-dinas terkait. Apalagi sekarang untuk kebudayaan, pariwisata lagi digalakkan, mereka menuju ke situ, Mas.
0: Baik, berarti untuk peluang saat ini sudah semakin banyak ya. Nah, untuk bisa memanfaatkan peluang yang tadi sudah dihadirkan dari pemerintah, kemudian seperti apa untuk kita bisa membuat brand supaya bisa mendapatkan kesempatan dan juga keuntungan?
1: Nah, sekali lagi untuk teman-teman UMKM itu, mereka juga harus bisa melihat peluang-peluang itu dari sistem sosmed, Mas. Dalam arti mereka lebih, karena juga untuk pemerintah juga mereka membuat flyer di mana mereka mengundang kita-kita, mereka juga harus rajin. Mereka berikan di sosmed, ataupun kita mempunyai grup di WA di mana di situ untuk apa teman-teman UMKM khususnya untuk ketua-ketua banyak komunitas ya di Kota Semarang, mereka diberikan lah flyer itu dan mereka suruh menyampaikan ke teman-teman. Itu yang salah satu, dan sekali lagi teman-teman UMKM itu harus rajin-rajin melihat di sosmed, karena memang pemerintah saat ini membuat flyer-flyer untuk mengajak untuk pendampingan mereka melalui flyer di sosmed, Mas.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk upaya yang bisa dilakukan dari masyarakat ya? Dengan fasilitas yang sudah disediakan untuk para pelaku UMKM, seperti apa untuk agenda-agenda yang harus dilakukan oleh mereka?
1: Mereka harus benar-benar, mereka untuk pemasaran itu, teman-teman UMKM itu harus benar-benar apa yang akan dipasarkan, mereka brand mereka dengan kualitas, sekali lagi, kembali lagi ke legalitas, Mas, karena memang perlu produk-produk yang harus dipasarkan itu memang harus sudah mempunyai lengkap legalitasnya, Mas. Jadi benar-benar mereka harus memasarkannya sudah lengkap dengan semuanya, karena kita juga perlu kurasi juga, Mas.
0: Baik, nah untuk proses kurasi mungkin juga bisa dibocorkan ya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dari pelaku UMKM dalam membuat produk
1: itu, Mas. Kita dengan brandnya itu mereka harus satu yang paling penting dasarnya adalah legalitas, Mas. Harus halal. Halal itu paling penting. Terus makanan yang bertahan lebih dari 7 hari harus ada PRT, Mas. Itu yang dasar dari mereka. Pertama adalah NIB, PRT, terus juga legalitas. Itu yang sangat penting sekali dasarnya, Mas. Lalu kita melanjutkan dengan produk mereka adalah brand, kembali lagi ke brand atau kemasan ya, Mas ya. Itu mereka juga perlu juga. Pemerintah kemarin juga sudah meluncurkan untuk membantu kemasan untuk teman-teman UMKM gratis, Mas. Banyak sekali. Malah ini kelihatannya masih terus saja. Jadi seumpama contohnya seperti mereka plastik. Plastik mereka hanya asal-asalan aja, tapi ini pemerintah sudah memberikan gratis untuk dibuatkan packaging, Mas. Packaging itu sangat penting sekali, Mas. Ini pemerintah sudah sudah memberikan secara gratis untuk teman-teman UMKM, Mas.
0: Baik, nah untuk bisa mendapatkan sertifikasi seperti PIRT, NIB, dan juga halal, nah ini prosesnya bagaimana? Apakah juga mudah untuk dilaksanakan? Seperti apa untuk pengalaman Ibu Rahayu?
1: Sekarang untuk legalitas PRT maupun halal itu dasarnya adalah kita mempunyai nomor izin berusaha atau NIB, Mas, yang kita kita ambil dari OSS. Dari situ mereka dasarnya adalah itu, mereka mengajukan itu dari dinas, kan sudah ada terbuka, Mas. Jadi seperti mereka membantu dinas itu membuka selama jam kerja, membantu teman-teman untuk bisa mengajukan halal maupun PRT, Mas. Di situ pemerintah dinas koperasi yang ada di kantornya, ada di untuk pendampingan teman-teman legalitas ini ada di Jalan Gayam Sari, Mas. Di situ sangat sekali sekarang dinas memberikan peluang untuk teman-teman membantu mendampingi atau langsung membuatkan legalitas itu, Mas.
0: Baik. Ibu Rahayu, kita jeda terlebih dahulu ya. Sekaligus nanti kami nantikan untuk pendengar yang mau bergabung, silakan line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886, dan silakan di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin bertanya informasi seputar bagaimana untuk membangun usaha, silakan ya. Kami tunggu pada program Semarang Menyapa.
2: Pernah gak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups! Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Line telepon kami buka pendengar untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Silahkan ya di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan silahkan untuk atensinya lewat aplikasi RRI Digital. Baik, Ibu Rahayu, tadi dijelaskan bahwa pemerintah ini sudah memberikan pendampingan ya, mulai dari pemasaran lewat digital, kemudian juga cara membuat brand, bahkan pengawasan seperti kemasan dan juga sertifikasi PIRT, NIB, halal juga dibantu. Nah, kemudian kalau kita membahas peran dari KOPITU ya, atau Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia. Nah, ini kira-kira peran seperti apa yang diberikan?
1: Iya, terima kasih. Untuk KOPITU sendiri, kita selalu menyampaikan ini semua, kita selalu rutin. Kita mengingatkan, apalagi sekarang KOPITU itu sendiri kami sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat. Dalam arti kita ada selalu diingatkan oleh dinas-dinas, coba KOPITU untuk kerjasama kita, KOPITU untuk bisa mengingatkan anggotanya. Dalam hal ini kita saya sebagai ketua dari KOPITU, kita menyampaikan ke teman-teman juga untuk mengingatkan untuk saat ini adalah legalitas adalah sangat-sangat diutamakan. Terus kita menyampaikan semua untuk packaging untuk diperbaikin. Kita juga menerima keluhan dari teman-teman apa dari kesulitan mereka. Kita akan bantu. Kita untuk menjadi penjembatan nih mereka untuk bisa ke dinas-dinas gitu, Mas. Sekarang saat ini adalah untuk mereka untuk naik kelas, mereka sudah bisa untuk ekspor. Dan mereka bisa menggunakan kesempatan ini, mereka mengadakan pelatihan. Alhamdulillah dari berbagai teman-teman dari anggota kami sudah selangkah lebih maju, produk mereka sudah ada di seperti di Indomaret, sudah seperti ada di di Alfa ataupun di toko-toko oleh-oleh maupun di toko seperti Gelal atau di mana gitu, Mas. Alhamdulillah kita selalu memantau, kita mendapatkan bocoran, kita mendapatkan sedikit pemberitahuan dari pemerintah bahwa ada peluang-peluang ini. Inilah yang kita sampaikan. Jadi kita benar-benar mendampingi teman-teman. Alhamdulillah di sini KOPITU khususnya untuk teman-teman OKM sangat-sangat terbantu dengan adanya program-program dari pemerintah.
0: Baik, dengan semangat KOPITU untuk merangkul para pelaku usaha ya. Saya penasaran juga untuk respon dari teman-teman yang sudah tergabung kemudian juga mendapatkan pengarahan, bagaimana Ibu Rahayu?
1: Maksudnya teman-teman untuk menerima dari arahan dari KOPITU.
0: Seperti apa responnya?
1: Mereka responnya bagus, antusias sekali. Malah mereka memberikan keluhan karena kita punya suatu grup, walaupun kita pertemuan hanya online, kita berapa kali bisa offline. Karena kita melihat mereka juga dengan kesibukannya, dengan bagaimana kita juga untuk offline kita memang sangat jarang, tapi kita menggunakan media kita di WA group, di mana keluhan itu satu dengan keluhan satu UMKM bisa terpecahkan dengan adanya diskusi dalam WA group itu, Mas.
0: Baik, nah kemudian seperti apa kalau kita melihatkan tantangannya adalah mengenai para pelaku usaha yang ternyata masih belum memadai mengenai informasi digital. Nah ini bagaimana untuk peran KOPITU dalam menjangkau masyarakat tersebut?
1: Alhamdulillah untuk era digital saat ini, karena kembali lagi ke teman-teman UKM, bagaimana mereka mempunyai minat untuk lebih maju, apalagi sekarang banyaknya pelatihan-pelatihan dari dinas ataupun dari marketplace atau dari mana yang mereka untuk digital. Apalagi sekarang TikTok sudah turun langsung, sudah terlihatnya bersinergi dengan pemerintah. Nah itulah pelatihan-pelatihan itu saya arahkan ke teman-teman untuk bisa mengikuti walaupun untuk pesertanya masih terbatas ya, Mas. Tapi mereka kita gilir aja, Mas. Jadi mereka yang sudah pernah ikut, mereka juga sadar diri juga. Untuk kembali lagi ke legalitas, untuk sampai bulan Oktober 2026, ini kan batas waktu kita harus ada halal yang gratis ya, Mas. Nanti untuk selanjutnya, untuk mengajukan legalitas halal itu kan kita sudah dikenakan biaya lagi, Mas. Jadi ini pemerintah masih banyak kuota, masih banyak untuk peluang untuk mengajukan halal itu.
0: Baik. Ibu Rahayu, kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp untuk pagi hari ini ya. Ini dari pendengar tidak menyertai nama. Dari Pak Priyo. Pak Priyo yang ada di Tegal. Selamat pagi ya untuk Ibu Narasumber. Saya penasaran, kalau semisal dari pelaku usaha ini sudah melakukan pendampingan ya, dan juga pelatihan seperti informasi digital, penjualan online, tapi kok ternyata hasil dagangannya masih belum maksimal. Kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Silakan untuk pencerahannya kepada Pak Priyo yang ada di Tegal, Ibu Rahayu.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Priyo. Terima kasih, ini masukan sangat luar biasa. Memang saat ini memang kita sudah mengikuti pelatihan, sudah mengikuti arahan dari pemerintah setempat, tetapi kenyataannya kita masih jong ya, masih belum seperti harapan. Nah, itu kembali lagi ke kita UMKM. Bagaimana kita mempunyai minat? Bagaimana mereka bisa untuk, ayo sudah ada era digital dengan marketplace untuk pemasaran, mereka masuk juga. Memang agak ribet juga, tapi itulah tantangan kita. Kita harus berani juga. Dan memang Mas, saat ini pemerintah juga sering kita agak kritis juga ke pemerintah, dalam arti kita sudah ada pendampingan bla bla bla bla, kita ada basar bla bla bla bla, tapi kenyataannya setelah itu kadang juga pemerintah sudah melepas begitu aja ya, kita tidak dibimbing. Yang kita inginkan adalah saat ini adalah pemerintah terus membantu, terus mendampingi sampai teman-teman UMKM itu benar-benar goal. Memang itu perlu dengan anggaran di dinas ya, anggaran di pemerintah ya, tapi kita inginkan adalah terus pendampingan untuk teman-teman UMKM Mas. Untuk Pak Priyo memang kalau sudah mengikuti pelatihan dan bla bla bla bla itu untuk pemasarannya, dalam arti untuk lakunya itu masih sangat-sangat jauh dari harapan. Itu kembali lagi ke panjenengan. Jadi panjenengan bisa benar-benar mengikuti arahan itu, dan yang penting adalah marketplace itu tetap kita ikuti, apalagi di era digital sekarang. WA kita buat aja, WA bisnis. Itu sangat penting sekali, karena di situ WA bisnis sudah tertera dan sudah lengkap dengan produk-produk kita untuk pemasaran. Demikian, Mas. Demikian, Pak Priyo.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Priyo yang sudah bergabung. Nah, tadi kan coba dijelaskan bahwa untuk teknologi di era sekarang ini bisa memudahkan untuk pelaku usaha dalam berkreasi. Nah, untuk pemanfaatan artificial intelligence atau AI yang dimaksudkan dari Ibu Rahayu tadi ini seperti apa?
1: Nah, itu biasanya kita untuk ini Mas, untuk membuat seperti flyer. Dalam arti kita inilah produk kita lebih cantik. Kalau dulu kita asal-asalan hanya dengan potret, kita langsung diposting begitu aja, kan nggak menarik. Dengan era yang sekarang ini kan kita bisa buat ini Mas, buat lebih cantik, lebih menarik. Dan bagaimana dengan menggunakan dengan apa namanya, bisa bergerak ataupun tidak, dan dengan kata-kata yang kita bisa ambil di situ Mas. Itulah kelebihan dari apa namanya era digital sekarang ini Mas. Jadi di situ ada daya tarik kelebihannya Mas. Kalau dulu kita asal-asalan foto, posting dan lain-lain, sekarang kan enggak Mas. Kita lebih melihat dengan proses digital dengan AI itu kita bisa wah lebih menarik ini perdagangan kita, begitu Mas.
0: Baik, Ibu Rahayu, karena waktu kita tidak banyak untuk pagi hari ini, terakhir bisa memberikan sebuah pesan ya, khususnya untuk para pelaku UMKM supaya bisa memaksimalkan segala kemudahan di era sekarang mengenai informasi teknologi, kemudian juga pendampingan dari Kopito dan juga pemerintah setempat. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Untuk teman-teman para UMKM, mari kita bangkit bersama, mari kita naik kelas. Kita memang sama senasib ya, apalagi di saat sekarang adalah kita banyaknya kenaikan harga pokok maupun harga-harga yang sangat-sangat-sangat melonjak sekali. Mari kita ikuti aja, kita tetap proaktif, dalam arti kita melihat di sosmed bagaimana pemerintah selalu melempar flyer di sosmed. Kita ikutin semua, kita tetap harus semangat, dalam arti yang penting pertama adalah produknya teman-teman adalah legalitas. Legalitas itulah dasar utama supaya produk kita dilirik. Jadi jangan patah semangat, jangan terus aduh aku nggak laku terus berhenti, enggak. Karena kita lihat untuk perekonomian saat ini di Indonesia yang paling banyak adalah para UMKM menunjang perekonomian kita, begitu Mas.
0: Baik, terima kasih Ibu Rahayu untuk informasi yang sudah diberikan pagi hari ini. Semoga juga bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat untuk para pelaku usaha dalam meningkatkan hasil penjualannya. Terima kasih, Bu ya.
1: Terima kasih, sama-sama, Mas. Salam sehat selalu.
0: Baik, salam sehat selalu. Selamat pagi untuk Ibu Rahayu. Demikian Bergar telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan pagi hari ini ya, bersama dengan Ketua Kopito Komunitas Pengusaha Tangan di Atas Kota Semarang ya, disampaikan oleh Ibu Rahayu Senjawati. Masih kami hadirkan untuk Anda Bergar untuk Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda informasi terkini mengenai pakan hijau ternak rawan terdampak kemarau. Peternak susu didorong untuk menggunakan silase. Informasi selengkapnya ya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Galih. Musim kemarau saat ini mulai mengancam ketersediaan pakan hijau untuk ternak sapi perah di wilayah Jawa Tengah, di mana untuk menjaga kondisi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini mendorong peternak untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau yang bernama dengan silase sebagai cadangan selama musim kering ini. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Dr. Hewan Andreas Tias Mula Pratiwi mengatakan bahwa ketersediaan kehijauan segar biasanya ini menurun saat kemarau, padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ini ditentukan oleh kualitas dan kecukupan dari pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak ini menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan, salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan bahwa silase dibuat melalui proses fermentasi hijau daun segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu atau mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memanfaatkan ketersediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya untuk menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau. Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah telah mengajukan bantuan pompa air kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Menurut Andining Tias, bahwa ketersediaan air tidak hanya penting untuk kebutuhan minum ternak, tetapi juga membantu menjaga produksi hijau pakan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga produktivitas sapi perah selama musim kemarau ini. Di sisi lain, pemerintah saat ini juga terus memperkuat upaya pencegahan penyakit ternak, vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK, pemberian vaksin penguat, pengawasan lalu lintas ternak hingga layanan kesehatan hewan keliling juga terus digencarkan, mengingat musim kemarau saat ini juga memicu banyaknya penyakit pada hewan ternak. Demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Galih di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Demikian pendengar informasi mengenai pakan hijau ternak rawan terdampak kemarau. Peternak susu didorong gunakan silase disampaikan oleh reporter Tika Budiman.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda pendengar Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, dan kita akan ngobrol lebih lanjut lagi ya mengenai peningkatan UMKM melalui digitalisasi bersama dengan owner Kampung Anyaman, Pak Danang, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi, Pak Danang.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, dengan saya Galih, Pak Danang. Kabar baik, sehat ya?
1: Oh iya, siap Pak Galih. Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sekaligus kami masih nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Silakan telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Danang, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kiat sukses dari Kampung Anyaman ya, mungkin di awal bisa dijelaskan dan diceritakan awal mula berdirinya Kampung Anyaman.
1: Iya, sedikit berbagi cerita kami, bermula dari awalnya memang di sekitar kami adalah ibu-ibu pengrajin, tapi tikar anyaman saat itu kondisi harga tikar murah dan tidak laku di pasar. Akhirnya muncul keresahan untuk kami, Kampung Anyaman hadir melalui inovasi produk. Tikar-tikar yang tadinya hanya dijual lembaran, kita mulai berinovasi ke produk-produk yang lebih mengikuti tren pasar gitu. Mulai dari sandal hotel, terus box untuk hampers, dan berbagai macam souvenir untuk pernikahan. Akhirnya dari situ mulai lahir produk-produk inovasi baru dari Kampung Anyaman. Ibu-ibu di sekitar kami jadi tetap bisa menganyam, tradisi menganyam bisa terus dilanjutkan, diwariskan ke anak cucu, dan produknya tetap bisa diminati oleh pasar. Kita mulai 2019 saat itu, alhamdulillah untuk sampai saat ini kita dari kapasitas dulu cuma sekitar palingan sebulan 50-100, untuk sekarang bisa nyampe 10.000 pieces per bulan produksinya.
0: Baik, nah untuk produk yang menjadi andalan dan bisa diperkenalkan juga, apa saja yang sudah dihasilkan dari Kampung Anyaman?
1: Ya, fokus kami kebetulan kebanyakan B2B, jadi market kita adalah ke toko-toko kerajinan sama hotel, resto, jadi dan beberapa juga kita ekspor ya keluar. Itu best sellernya adalah produk sandal anyaman, jadi ini biasanya dipakai untuk hotel-hotel dan beberapa untuk kayak villa atau dari penginapan-penginapan yang biasanya tersebar di Lombok, Bali, Jakarta, dan beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia. Terus ada keranjang, anyaman, semuanya memang dari material serat alam, terutama dari yang bahan baku utama adalah daun pandan, tapi kita juga mengerjakan dari bahan baku mendong, enceng gondok, karena kebetulan SDM kami bisa mengerjakan anyaman dari berbagai macam serat alam. Gitu. Baik. Untuk yang produk best sellernya adalah produk-produk yang kita untuk supporting di amenities hotelnya sih.
0: Baik, saya penasaran juga untuk kondisi awal mula dibangun untuk Kampung Anyaman ya. Ini berdirinya sejak kapan? Tadi belum sempat dijelaskan, Bapak.
1: Oh iya, sebenarnya untuk yang nganyam ini dari tahun 1960-an, mbah-mbah kami ya, nenek-nenek moyang kami yang menganyam, tapi kita wariskan hingga sampai saat ini, itu dari tahun, memang untuk di kerajinan naik turun saat itu. Ada kalanya memang lagi rame, sepi ya gitu. Nah, tahun 2016-2019 itu saya berpikir bagaimana caranya anyaman yang biasanya lembaran-lembaran itu bisa diproduksi secara banyak kalangan pakai kayak gitu. Bukan hanya saat kematian yang biasanya dijual lembaran kayak gitu, tapi ini bisa dipakai buat untuk banyak corak motifnya yang ngikutin tren warna-warna baru kayak gitu. Jadi untuk saat ini juga jumlah pengrajin sudah sekitar 300 orang dalam di 5 desa yang ada di Kebumen, Jawa Tengah itu.
0: Baik. Sudah secara turun temurun ya, bahkan dari tahun 60-an hingga sampai di generasi Pak Danang ini mulai dikembangkan lagi. Nah, perjalanan untuk produknya diperkenalkan luas secara masyarakat bagaimana Pak ya? Awal B2B-nya tuh seperti apa?
1: Iya, awal mulanya memang saat itu kita jualan lewat sosial media karena mulai muncullah kayak Facebook, Instagram dulu tahun 2016 masih sepi-sepinya, orang baru mengenal hanya sekedar untuk status WA, status Facebook kayak gitu untuk tanya kabar aja, terus yang di Instagram juga cuma buat foto-foto, tapi kita terbesit melalui media sosial yang memang kita pemasaran, kita ambil yang jalan gratis dulu nih, kita buatlah blog, website, blogspot kayak gitu, WordPress, itu kita juga mengenalkan lewat Facebook, Instagram, dan akhirnya sampai saat ini ternyata kita dapat buyer dari luar tuh juga ada yang dari Facebook, ada yang dari Instagram, dan beberapa hotel melihat kami karena kita juga sudah verified untuk di Instagram, jadi lebih terpercaya mereka untuk order ke kami. Jadi semakin kita ada target dengan tim konten adalah satu hari satu postingan baik di Facebook, Instagram, dan di websitenya kita gitu sekarang. Jadi itu yang membuat kepercayaan orang-orang ketika aktifnya sosial media yang kita kelola itu membuat mereka jauh lebih percaya untuk order ke kami. Walaupun zamannya sekarang nggak perlu tatap muka gitu. Jadi order kita cuma by Instagram, Facebook, WA gitu. Itu yang kita bangun namanya brand awareness ya buat masyarakat bahwa kita bisa dipercaya untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Akhirnya dari satu hotel ke hotel yang lain mereka tanya untuk kapasitas produksi dan desain yang mereka inginkan baik dari segi warna, terus dari segi model, itu kita siap custom ya gitu. Jadi mereka lebih lebih nyaman untuk nggak kaku dengan produk yang sudah ada, ini cuma bisa buat ini, tapi kita bisa sesuaikan mau model yang jepit, selop, ataupun yang silang, ataupun mau pakai kancing batok kayak gitu, sandalnya itu juga sangat fleksibel di kami. Jadi akhirnya kita bisa adaptasi sama pasar ya gitu.
0: Baik, dari bermula pemasaran lewat media sosial Facebook dan juga Instagram ya di tahun 2016 yang biasanya orang-orang hanya share kegiatan, foto-foto narsisnya, tapi kalau untuk Pak Danang ini ternyata dimaksimalkan untuk berdagang sampai akhirnya produknya dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kemudian sampai akhirnya bisa tembus di pasar internasional. Nah, ini mulai dari kapan, Pak?
1: Untuk di pasar internasional itu kita sejak 2022. Itu 4 tahun yang lalu lah, itu berawal dari memang itu adalah postingan Instagram kami dan Facebook kami yang sudah cukup lama di tahun 2017 atau 18 ya gitu. Dan 2022 itu ada yang menanyakan lagi buyer dari Malaysia saat itu. Dari Malaysia, mereka akhirnya datang ke workshop kami di Kebumen, Jawa Tengah untuk memastikan bahwa kita produksi sendiri dan siap mengerjakan ordernya mereka. Akhirnya ketemu langsung dengan buyernya, mereka visit ke workshop kami di Kebumen. Akhirnya kita dikasih PO untuk produk-produk yang mereka pesan. Nah, dari situ mulai kita lebih fokus lagi untuk penjualan ke beberapa kayak marketplace di Etsy, kayak di pokoknya yang website kita juga maksimalkan untuk pemasaran kita.
0: Baik. Negara mana saja, Pak, kalau boleh tahu?
1: Alhamdulillah, untuk yang sekarang kita dari yang terdekat Malaysia, ini Singapura, sama Jepang, Belgia, Prancis, Hong Kong, New Zealand. Baik. Cina baru ngirim sampel sama Abu Dhabi sih.
0: Oke. Baik, ini bermula dari postingan lama di tahun 2017 sampai akhirnya dilirik oleh konsumen asal Malaysia ya. Nah, fokus penyebarannya kan berarti dari memaksimalkan potensi di marketplace atau digital ya Pak ya. Nah, ini mungkin juga bisa diberikan tipsnya kepada para pelaku usaha supaya bisa memaksimalkan postingannya di digital dan bisa tersebar luas bahkan sampai dilirik oleh masyarakat luar negeri. Bagaimana Pak?
1: Ya, yang pertama kita harus adaptasi sama teknologi, apapun itu. Kita nggak bisa acuh sama TikTok, Instagram, Thread yang baru-baru, pokoknya YouTube juga kita maksimalkan semua channel yang free dulu. Kalau sudah jalan pakai ads boleh, kayak gitu. Nah, habis itu adalah ketika kita sudah melek teknologi, kita harus aktifkan, hidupkan. Orang sekarang mengecek usaha kita tuh dari lewat online dari Google, dari Facebook, dari Instagram, apakah kita ada postingan atau enggak, ternyata misal 1 tahun yang lalu itu dikira sekarang usahanya mungkin udah tutup. Jadi mungkin buat teman-teman yang lain, bukan hanya sekedar buat untuk akunnya saja usaha kita, tapi kita rawat, kita tumbuhkan biar ini bisa berkembang kayak gitu. Dari situ mulailah kita membangun dari kepercayaannya orang dengan kapasitas produksi yang kita miliki. Kita mulai penawaran, baik bisa lewat kita kontak langsung ke kontak mereka, penawaran langsung. Karena sekarang nggak bisa kita berpangku tangan ya, tapi kita harus jemput bola, kita harus tawarkan produk kita. Produk kita nggak bisa lari kemana-mana kalau kita nggak nyebarin promosinya nih, kayak gitu. Jadi kita harus masif juga penawaran hard sellingnya, soft sellingnya kita bisa lewat konten-konten yang edukasi ataupun yang lucu-lucuan atau apapun itulah ya. Pokoknya mengikuti dari FYP sekarang ya, gitu, trennya apa gitu. Nah, terus yang lainnya adalah dari segi kualitas memang kita harus mulai bisa bersaing ketika teman-teman nanti UMKM mau dengan bersaing dengan ke luar negeri itu, kita harus bersaing dengan beberapa negara-negara yang sudah maju, khususnya Cina, Vietnam, Thailand, kalau yang di craft kerajinan ya gitu. Kualitas tetap utama, yang penting adalah konsistensi ya. Ini yang kemarin kita alhamdulillah dapat masukan banyak di pameran di Hong Kong. Bulan April kemarin kita datang untuk di acara Home in Style. Jadi kita seminggu pameran di Hong Kong itu dapat masukan dari beberapa buyer Amerika, dari Jepang, dari manapun. Itu bilang memang orang Indonesia orang kreatif, tetapi untuk ketepatan waktu produksinya yang sering meleset ya gitu. Yes, biasa order katanya 50 hari ternyata 5 bulan baru dikirim katanya ya gitu. Baik. Sambil bercanda ya gitu. Okay. Nah, ini yang jadi tamparan dan semangat kami untuk membangun bagaimana kepercayaan orang-orang luar tuh terhadap dunia craft Indonesia bisa terus ditingkatkan, karena memang mereka butuh trust ya, kepercayaan. Itu yang perlu dibangun sama teman-teman IKM, karena harga mahal sekali untuk kepercayaan orang kasih order ke kita, dan kita pokoknya menganut asas pelanggan adalah segala-galanya, bukan hanya raja sekarang.
0: Baik.
1: Nah, ini, jadi itu yang kami terapkan.
0: Oke, okay. Ada satu tantangan yaitu ketepatan waktu ya. Meskipun kalau kita membahas yeah. mengenai produksi untuk tenaga sudah bisa memaksimalkan begitu. Nah, ini bagaimana untuk akhirnya bisa memberikan sebuah pengiriman sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh customer yang ada di mancanegara.
1: Ya, untuk yang sekarang sesama IKM adalah bukan namanya berkompetisi tapi berkolaborasi ya. Jadi kita kolaborasi ini jadi membentuk circle baru ataupun dari tim baru kita, yang mana memang di Kampung Anyaman juga memberdayakan beberapa teman-teman IKM yang lain. Ketika kami overload, kita harus kasih bantuan atau kita kasih order kita untuk ke teman-teman yang lain ya gitu. Jadi kita saling jalan bareng ketika deadline produksi itu udah tepat waktu ya gitu. Jadi yang penting adalah kolaborasi ya. Kita nggak bisa semuanya dipegang sendiri, apalagi memang yang merintis itu butuh banyak effort yang luar biasa dalam mengembangkan usahanya.
0: Baik. Kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Di sini dari Bu Titin yang ada di Kebumen nih. Sama-sama dari Kebumen ini, Pak Danang. Kira-kira seperti apa
1: iya,
0: untuk...
1: kenal Bu Titin.
0: Iya. Kira-kira seperti apa untuk perasaan Bapak ketika pertama kali mendapatkan pesanan ekspor? Nah, ini bagaimana Pak responnya?
1: Sangat senang sekali ya. Dan cukup bangga sekali karena ternyata produk yang terkadang kurang diminati di pasar lokal, sangat diminati di pasar luar. Ini adalah peluang besar ke depan, baik dari segi material produk yang lebih ramah lingkungan, ini bisa jadi bagian solusi untuk keberlanjutan, khususnya di lingkungan, produk-produk yang dari serat alam ini bisa menjadi solusi yang menggantikan produk-produk yang sulit terurai seperti plastik, seperti karet, dan sebagainya. Jadi harapan kami adalah bukan hanya sekedar produk, tapi dari segi fungsi dan keberlanjutan lingkungannya ini bisa dapat. Ini yang kami percaya bahwa serat alam yang ada di Indonesia itu sangat kaya sekali dibandingkan dengan beberapa negara lain yang hanya mungkin satu jenis serat alam. Nah, Indonesia itu sangat banyak sekali rotan, enceng, purun, banyak daerah yang sudah saya juga kunjungi, itu punya potensi yang sangat luar biasa, supporting dari memang pemerintah dan kolaborasi dari stakeholder yang ada di Indonesia ini sangat penting sekali untuk mempromosikan produk-produk UMKM, khususnya untuk yang di kerajinan, agar bisa memang tembus di pasar luar. Karena pasar luar sangat membutuhkan produk kita, cuma mereka belum ketemu dengan orang-orang yang bisa mensupport di negaranya mereka. Itu kebanyakan seperti itu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Bu Titin ya. Siapa tahu juga bisa menginspirasi untuk para pelaku UMKM yang saat ini sedang mendengarkan. Nah, terakhir bisa memberikan sebuah pesan Pak Danang, khususnya pada para pelaku usaha supaya bisa terus konsisten, semangat, dan memaksimalkan era digital saat ini supaya produknya dikenal oleh masyarakat internasional. Silakan.
1: Iya, buat teman-teman, usaha itu tidak bisa stuck. Kita harus tetap bertumbuh dan berkembang, harus terus belajar, harus tetap mampu mengikuti tren zaman. Adaptasi teknologi, teknologi itu sangat penting sekali dan sangat kita butuhkan saat ini. Semoga teman-teman yang lain yang belum mungkin beradaptasi dengan teknologi ataupun dengan media sosial yang lain untuk dari segi pemasaran, jauh ke depan adalah mungkin bukan hanya untuk pemasaran, tapi semua lini dari proses produksi di IKM atau di UMKM itu semuanya pakai bantuan teknologi ke depannya. Mulai dari desain, dari pemasaran, semuanya sekarang sudah pakai teknologi semuanya. Jadi, kolaborasi dengan anak-anak muda sangat penting sekali buat membantu kita yang terkadang memang di usia yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Kita harus berani untuk membuka kesempatan kolaborasi dengan teman-teman dari yang punya keahlian masing-masing. Jadi semakin tinggi usaha kita, angin semakin kencang, tetapi kita harus kuatkan pondasi kita dari semua lini ya, kita harus kuatkan pondasinya dulu untuk bisa berkembang ke depan. Mungkin itu.
0: Baik.
1: Pokoknya jangan takut untuk beradaptasi dengan teknologi, tapi kita harus berteman dengan banyak teknologi yang harus kita ciptakan. Itu jauh lebih bisa efektif dan efisien untuk membantu usaha kita.
0: Baik. Terima kasih Pak Danang untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga juga bisa memberikan pencerahan, motivasi untuk para pelaku usaha supaya bisa konsisten dalam memberikan brand terbaiknya kepada masyarakat Indonesia dan siapa tahu juga bisa seperti Pak Danang ya, sampai ke internasional.
1: Yap, terima kasih atas sharingnya, waktu kesempatannya untuk di pagi hari ini.
0: Baik,
1: Mudah-mudahan UMKM Indonesia terus maju ke
0: amin.
1: depan,
0: Amin.
1: bisa
0: Terima kasih
1: berkembang.
0: Pak Danang untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, dan kita bersama dengan owner Kampung Anyaman, Pak Danang ya, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi pemerintah ingin matikan warung di desa karena Kopdes merah putih. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo Vigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Dari Delantis pendengar, bunga maaf kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu minta maaf ya. Barangkali Anda pernah merasa menyakiti hati orang lain. Karena seperti yang kita tahu bahwa hidup tenang ini adalah salah satu nikmat dunia yang tidak bisa didustakan ya. Dan kami ingatkan juga untuk ada pendengar yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store ya. Silakan untuk langsung download pendengar. Dan ketika aplikasi sudah diinstal, jangan lupa untuk membuat akun supaya Anda bisa login dan juga mengakses segala fitur di dalam aplikasi RRI Digital. Fiturnya apa saja pendengar? Yang pertama, Anda bisa mendapatkan informasi kredibel terbaru di era saat ini ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Dan yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi tinggal search pendengar RRI yang Anda inginkan, seperti ketik RRI Pro 1 Semarang ya, dan silahkan play. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensi Pro 1, Pro 2, Pro 4, karena di dalam RRI Digital semuanya tersedia pendengar. Jadi hanya membutuhkan sinyal internet saja. Dan jangan lupa untuk berkirim sapa lewat kolom live chat pendengar, karena kami pun juga bisa membaca pesan Anda lewat sana, dan Anda bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ketika memberikan informasi dan juga memutarkan lagu favorit Anda. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: Bagaimana cara mencegah impulsif buying? Kita simak penjelasan dari dosen psikologi Universitas Negeri Semarang, Sukma Adi Galuh Amawidiawati, SPSI, MPSI.
1: Impulsif buying adalah suatu perilaku di mana seseorang membeli sesuatu tanpa direncanakan dan tanpa memikirkan secara lengkap fungsi, tujuan, hingga konsekuensi dari pembelian barang tersebut.
2: Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku impulsif buying diantaranya, yang pertama adalah lingkungan pemasaran, yaitu terkait dengan tampilan dan penawaran produk. Bisa jadi terkait diskon-diskon atau harga-harga hemat yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terkait dengan pengaruh lingkungan sosial. Misalnya, tidak ingin ketinggalan terhadap tren yang terbaru, selalu ingin tampil mengikuti perkembangan zaman, atau ingin diterima di lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan kepribadian, terkait dengan mood atau keadaan emosi saat itu. Ada beberapa orang yang melakukan impulsive buying dengan alasan bahwa, oh, ini adalah suatu self-reward yang diberikan kepada diri, atau mereka melakukan impulsive buying itu karena untuk mengurangi kecemasan karena takut ketinggalan tren yang terbaru atau takut ditolak oleh lingkungan.

mana. Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca terkini untuk wilayah pesisir ya. Sekaligus juga informasi tambahan mengenai kekuatan angin dan juga tinggi gelombang. Pastinya informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda yang mungkin weekend kali ini liburannya di Karimun Jawa kah, atau mungkin di wilayah pantai lainnya. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sayang-sayang, aku kepikiran kamu terus loh. Waktu makan, waktu minum.
1: Masa?
0: Iya beneran.
1: Tapi jangan cuma keinget aku. Ingat juga, masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Jadi, habiskan makananmu dan jangan buang-buang makanannya ya. Ingat juga untuk

0: Baik pendengar, seperti yang kami janjikan untuk informasi cuaca di wilayah pesisir untuk pagi hari ini, kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Sedianto dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Selamat pagi rekan Sedianto, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, makasih Mas. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Semarang, dimanapun Anda berada, saya Sedianto, Prakirawan BMKG, Stasiun Metro Kemaritiman Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, singkatnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 9 knots. Dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 49% sampai dengan 70%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 35 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,9 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca cerah berawan, angin dari timur, dengan kecepatan maksimum 20 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca cerah berawan, angin dari timur, dengan kecepatan maksimum 20 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semar Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus informasi cuaca di RRI Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Sedianto untuk laporan Anda pagi hari ini. Selamat pagi. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang Pagi ini, edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin, segala agenda Anda dipenuhi dengan hal-hal menyenangkan, berkah selalu, sehat selalu juga pastinya pendengar. Dan kami akan hadir kembali pendengar pada program Semarang Siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Ada Nadira Aisyah yang siap menemani aktivitas Anda siang dan juga sore nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat ya. Senadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang siang ini, tentunya akan berbagi informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 3 sore. Dan juga selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda sajian Ruang Difabel, dan nanti kita akan membahas mengenai topik yaitu Festival Tunanetra Bersolawat. Dan narasumbernya akan ada dari Sekretaris Panitia Festival Tunanetra Bersolawat, Fitri Sukmawati. Seperti apa ya akan kita bahas setelah ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Semarang. Dan sesuai janji kami tadi ya, kami akan hadirkan untuk Anda sajian Ruang Difabel. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Sekretaris Panitia Festival Tuna Netra Bersolawat, Fitri Sukmawati. Selamat siang, Kak Fitri.
1: Selamat siang, Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah, kabarnya luar biasa dan selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Fitri sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita siang hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, jika ingin bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Kak Fitri, ini menjadi sekretaris ya Kak di Panitia Festival Tuna Netra Bersolawat. Ini mungkin kita cerita dulu ya sebenarnya kegiatan festival ini seperti apa, Kak Fitri?
1: Iya, jadi untuk Festival Tuna Netra Bersolawat ini yang akan terselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2026 dan di mana festival ini diikuti beberapa tuna netra dari berbagai komunitas tunanetra di Semarang dan seluruh dan sekitarnya. Jadi bukan hanya fokus di Semarang saja.
0: Oke, jadi di luar Semarang juga nantinya akan diajak ya Kak untuk mengikuti festival ini. Yang melatar belakangi untuk diadakannya festival tunanetra bersolawat ini apa, Kak Fitri?
1: Kita mengadakan seperti ini tuh untuk agar teman-teman tunanetra itu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke. Nah, untuk temanya sendiri Kak Fitri, apakah di festival ini ada tema tertentunya yang diangkat, Kak?
1: Kemarin namanya Tunanetra Bersolawat.
0: Oke. Jadi sesuai ini ya, sesuai tema kita hari ini, Festival Tunanetra Bersolawat ya. Untuk ini yang diselenggarakan, yang menjadi panitianya dari teman-teman komunitas Sahabat Mata di Semarang atau mungkin ada gabungan dari teman-teman komunitas lainnya, Kak Fitri?
1: Teman-teman dari teman-teman tunanetra di komunitas Sahabat Mata saja, Kak.
0: Oke. Nah, ini juga pastinya sudah banyak persiapannya ya, Kak ya. Tapi sebelumnya di tahun-tahun kemarin ini apakah juga pernah mengadakan kegiatan yang sama seperti ini, Kak Fitri?
1: Kalau untuk Festival Tunanetra Bersolawat itu baru kita akan memulai di tahun ini.
0: Oke, jadi ini baru pertama kali ya, Kak ya.
1: Iya, Kak.
0: Untuk persiapannya bagaimana, Kak Fitri? Sampai di tanggal 25 Juli ini ya. Ini untuk persiapannya kira-kira sudah berapa persen, Kak?
1: Dari tim kami sudah menelepon beberapa untuk para peserta, khususnya dari beberapa komunitas, dan dari beberapa komunitas ini sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan diri untuk tampil di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Jadi sudah dihubungin ya ini teman-temannya untuk nanti bersiap-siap. Nah, ini untuk lokasinya Kak Fitri, festival ini akan ada di mana?
1: Untuk festival bersolat ini akan diselenggarakan di Ponpes Sahabat Mata 1 yang bertempat di Jati Barang.
0: Jati Barang ya. Jadi untuk pendengar yang saat ini kira-kira kepo ini lokasinya di mana, nanti bisa langsung dicek di Google Maps ya Kak ya. Sudah ada ya?
1: Iya, sudah ada Pondok Pesantren Sahabat Mata yang sedang pembangunan ini. Jadi ya, semoga nanti ketika sudah akan terselenggarakannya sudah siap semuanya untuk kita menggunakan tempat tersebut untuk festival berselawat.
0: Oke. Tadi juga sudah disebutkan ya Kak, untuk pesertanya ini bukan hanya dari Semarang saja, tapi juga dari luar daerah, luar kota juga. Ini kira-kira untuk target pesertanya yang diharapkan untuk ikut festival ini berapa Kak Fitri?
1: Kemarin sekitar 200 peserta.
0: Oh, banyak ya Kak ya, 200 peserta nantinya akan bergabung menjadi satu ya.
1: Iya.
0: Tapi apakah nanti juga dari masyarakat umum jika ingin ikut apakah bisa Kak Fitri?
1: Kalau untuk berkontribusi, insya Allah bisa untuk hadir, untuk berkontribusi baik secara material juga kami justru semakin mendukung.
0: Oke. Di dalam persiapannya ini apakah juga ada kolaborasi Kak dengan pemerintah ataupun dengan komunitas yang lainnya untuk membantu melancarkan festival ini Kak Fitri?
1: Kalau dengan pemerintah tidak, kami sedang menjalin kerjasama dengan beberapa sponsor. Kami juga masih mencari sponsorship yang nantinya akan mendukung terselenggarakannya acara ini agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti.
0: Oke, jadi untuk para sponsor ini ya, yang besok di tanggal 25 akan bersolawat bersama ini ya, mungkin bisa langsung menghubungi Kak Fitri saja ya ini ya. Nah, Kak Fitri ini
1: iya,
0: kita
1: oke.
0: Kita akan bicara mengenai rangkaian kegiatannya seperti apa ya Kak ya. Tapi jangan dijawab dulu ya Kak, karena kita akan jeda sebentar. Dan pastinya untuk Anda pendengar, jika ingin bergabung ataupun jika ingin bertanya kira-kira ini festival ini rangkaian kegiatannya seperti apa saja, dari jam berapa hingga jam berapa ya, kita akan lanjutkan nanti. Dan kita akan mendengarkan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: my pretty admirer, dear secret admirer, 'cause I do miss you so.
1: Masih bersama kami pendengar ya, dan siang hari ini kita masih terhubung dengan Kak Fitri untuk membahas satu topik, yaitu mengenai Festival Bersolawat Tunanetra ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya untuk konsepnya seperti apa, temanya apa ya, dan akan berlangsung di mana untuk festival ini. Nah, sekarang pendengar, ini saya akan bertanya dulu ya untuk rangkaian kegiatannya. Dari festival ini kira-kira ada kegiatan apa saja, Kak Fitri?
2: Jadi nanti akan ada lomba. Lomba yang di Okay, oleh jadi di dalam perlombaan itu bisa ada beberapa komunitas. Nah, ada 9 sampai 12 antara 12 orang yang ada terlibat di dalam komunitas tersebut. Dalam satu komunitas ada 12 orang.
1: Oke, jadi bukan hanya bersolawat saja ya, Kak, tapi juga akan ada lomba. Ini untuk lombanya lomba apa, Kak Fitri?
2: Lomba bersolawat, jadi okay. Dalam satu tim.
1: Dalam satu tim nanti akan menampilkan kira-kira siapa yang paling bagus ya, Kak, untuk solawatnya nanti ya, kekompakannya seperti itu atau bagaimana?
2: Jadi dalam satu tim itu kan terdiri dari 12 orang.
1: Dan nantinya itu juga akan berlangsung ya dalam festival itu sendiri ya, Kak ya?
2: Iya, akan berlangsung di hari itu juga.
1: Oke, jadi di festivalnya bukan hanya menampilkan kegiatan untuk bersolawat saja, tapi juga ada kegiatan berlomba dari beberapa komunitas ya, Kak ya?
2: Iya.
1: Dan untuk kegiatan festival ini berlangsung dari jam berapa, Kak? Kira-kira akan selesai jam berapa juga?
2: Dimulai dari pukul 8.00 nanti sampai selesai. Jadi sekitar pukul 13 itu kami sudah proses untuk penilaian.
1: Oke. Ini juga nanti akan ada hadiahnya ya, Kak ya? Siapa yang akan menang?
2: Iya, pastinya.
1: Dan untuk saat ini apakah juga sudah dimulai dibuka pendaftarannya untuk lomba bersolawat sendiri, Kak Fitri?
2: Sudah mulai dibuka dari kemarin awal Juli ya.
1: Dan apakah
2: Juli itu sudah?
1: Sudah terdapat peserta komunitas yang mendaftar, Kak Fitri?
2: Sudah, alhamdulillah.
1: Oke. Dah, ini untuk komunitas yang belum mendaftar ya, Kak ya. Kira-kira untuk kriteria mengikuti lomba bersolawat sendiri, apakah ada kriteria tertentunya, Kak Fitri? Nanti penilainya seperti apa biar mereka ini bisa mempersiapkannya dulu ya, Kak ya?
2: Iya, jadi nanti di festival bersolawat ini bukan hanya sekedar kita melakukan solawat saja, tetapi sudah ada kriteria yang ditentukan, di mana solawat wajib itu sudah ditentukan dari sahabat mata sendiri, dan pastinya nanti akan ada solawat yang akan dipilih.
1: Oke, jadi ada beberapa pilihannya ya nanti untuk solawatnya sendiri ya, Kak. Ini mungkin bisa dibocorkan atau nanti ditunggu dulu? Apakah ini bisa menjadi rahasia, Kak Fitri?
2: Pastinya bagi yang sudah mendaftar itu, dia sudah pasti dihubungi dan diberitahu bahwa solawat wajibnya ini, dan solawat pilihannya silakan untuk memilih.
1: Oke. Jadi yang belum mendaftar ini ya, kalau kepo daftar dulu ya, Kak ya, nanti bisa dikasih tahu sama Kak Fitri ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Nah, ini untuk pendaftarannya, Kak Fitri, apakah juga dikenakan biaya atau gratis ini, Kak, untuk festivalnya sendiri?
2: Kalau mau daftar, silakan daftar aja. Kita free untuk pendaftarannya.
1: Ini selain free nanti juga akan ada hadiah ya, Kak ya. Nanti bisa bermain juga.
2: Iya, pastinya.
1: Di pondok pesantrennya.
2: Hadiah yang menarik. Iya dong, pastinya bisa berkunjung di pondok pesantren Sahabat Mata.
1: Oke. Nah, ini Kak Fitri, untuk juaranya nanti akan diambil juara 1 sampai 3 atau harapan 1 hingga 3 juga ada juga, Kak Fitri?
2: Untuk sementara ini juara 1 sampai 3 okay. yang masih kami tahu.
1: Ini juga pastinya sudah di ini ya Kak, dibagikan untuk promosi-promosi dari festival ini yang akan berlangsung besok di bulan Agustus. Ini dari antusiasme masyarakat setempat ini melihat ada festival seperti ini, apalagi ini juga baru pertama kali diadakan ya Kak Fitri, ini seperti apa Kak antusiasme dari masyarakat Kak?
2: Sudah lumayan antusias sekali ya Kak, karena memang biasanya ya kegiatan salawat ini kan biasanya hanya dilaksanakan oleh teman-teman yang notabene non tunanetra, sedangkan saat ini kan tunanetra khususnya di komunitas sahabat mata sendiri baru kita yang mengadakan untuk festival bersalawat. Jadi di mana kegiatan ini sangat-sangat mendukung teman-teman yang memiliki talenta atau bidang di mana dia lebih suka bersolawat dan meningkatkan talenta mereka agar bisa terwujud melalui festival bersolawat yang diselenggarakan oleh Sahabat Mata.
1: Dan nantinya ini juga akan ada 12 orang ya Kak yang tergabung dalam satu komunitas itu. Nah, dari dalam satu komunitas itu nantinya juga mereka akan memainkan alat musik juga atau mungkin hanya akan diiringi oleh musik saja Kak Fitri?
2: Hanya diiringi dengan musik saja dan musik karaoke seperti itu, bukan menggunakan alat musik.
1: Oke, nah ini kalau dari Kak Fitri ini melihat dari teman-teman untuk belajar bersolawat sendiri ini bagaimana Kak Fitri? Apakah ada ceritanya Kak Fitri?
2: Karena dari beberapa komunitas ya, jadi mereka melakukan latihan itu selama satu minggu sekali di komunitasnya masing-masing.
1: Oke, selama satu minggu di komunitasnya masing-masing dan pastinya jadi Kak Fitri yang Kak Fitri ini juga apakah terlibat juga Kak untuk ikut latihan?
2: Iya, saya juga ikut latihan. Okay. Meskipun sekretaris ya.
1: Belajar juga ya Kak ya. Nanti saya juga kalau misalnya ada kesempatan boleh ya Kak kalau untuk ikut melihat bagaimana teman-teman ini latihan ya.
2: Boleh sekali Kak.
1: Pastinya juga ada tantangan ya Kak ya dalam persiapan, terutama ini bukan hanya festival yang baru saja diadakan, ini juga pasti banyak sekali persiapannya, banyak juga tantangannya, apalagi ini juga menghadirkan dari berbagai komunitas bukan hanya di Semarang. Dari Kak Fitri sebagai sekretaris ini melihat dari teman-teman mempersiapkannya hingga sekarang, ada gak sih Kak tantangan ataupun cerita menarik di dalam proses persiapannya sendiri Kak Fitri?
2: Mereka sangat-sangat apa ya, sangat-sangat luar biasa perjuangannya, karena memang komunitas ini kan meskipun komunitasnya di mana, mereka juga tinggalnya di mana. Jadi memang perjuangan mereka untuk menggunakan transportasi umumnya yang luar biasa itu.
1: Ini juga menjadi cerita yang menarik ya Kak pastinya ya, nanti dari teman-teman walaupun banyak sekali tantangannya nanti akan kembali lagi untuk mereka sendiri saat mereka nanti bisa bersolawat, berkumpul bersama teman-teman di berbagai komunitas ya Kak ya.
2: Iya, pastinya.
1: Dari Kak Fitri ini kan juga pastinya dari komunitas Sahabat Mata ya. Nah, ini apakah dari rencana dulu ya Kak sudah direncanakan untuk festival bersolawat tunanetra ini Kak Fitri, apakah ini baru-baru direncanakan atau seperti apa?
2: Sudah direncanakan sejak bulan Mei akhir. Itu ya sudah direncanakan dan di bulan Juni kita untuk pembuatan untuk baik itu proposal dan lain sebagainya.
1: Dan untuk saat ini panitia ataupun yang terlibat dalam persiapan festival bersolawat tunanetra ini ada berapa Kak Fitri?
2: Panitianya ada sekretaris bendahara, ada 6.
1: Ada 6 ya. Wah, ini
2: ya.
1: Tentunya sangat bekerja sama ya, Kak ya. Satu sama lain ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan saat ini sedang sibuk apa, Kak Fitri? Untuk dari panitia sendiri?
2: Kalau untuk sekretaris sendiri, untuk penulisan daftar peserta sudah disusun, terus proposal sudah. Untuk bendahara sedang memproses penulisan dana anggaran, dan ketua sedang juga mempersiapkan untuk menelepon beberapa peserta, karena memang kita itu saling bekerja sama untuk bagaimana koordinasi terhadap peserta, terus koordinasi terhadap dewan juri, begitu Pak.
1: Nah, ini kita bicara mengenai dewan juri ya, Kak Fitri. Dewan jurinya sendiri nantinya akan dipilih dari panitia atau mengundang dewan juri di luar panitia sendiri, Kak Fitri?
2: Dari pihak panitia akan mengundang para dewan juri.
1: Oke, jumlahnya ada berapa dewan jurinya nanti, Kak?
2: Untuk dewan jurinya sekitar 3 atau 4 orang.
1: Oke, banyak ya ini ya. Jadi untuk para pendengar ini yang nanti akan mendaftar, akan mengikuti sebagai peserta, dipersiapkan sebaik-baiknya nanti menuju tanggal 25 Agustus. Kak Fitri, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya, dan bertanya juga kepada kita, tapi saya akan bacakan nanti ya Kak. Kita akan jeda dulu, kita pastinya nanti akan kembali untuk membacakannya, dan saya ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 02483.

0: Terima kasih pendengar, ada masih bersama kami ya di ruang Difabel saat ini. Dan saya akan bacakan dulu untuk satu pertanyaan yang sudah bergabung bersama kita ya Kak Fitri ya. Ini ada Bu Ayah di Candisari ini bertanya, selain kegiatan keagamaan, apakah komunitas Sahabat Bata juga memiliki kegiatan lain yang bertujuan mengembangkan kemampuan anggotanya?
1: Di Sahabat Bata sendiri ya, selain keagamaan ada, jadi fokus di siaran radio, pembelajaran Al-Quran, pembelajaran komputer bicara juga.
0: Jadi selain mengadakan kegiatan

0: dan keagamaan mengadakan festival-festival untuk kegiatan yang setiap hari dilaksanakan itu ada siaran juga ya kak ya?
1: Iya.
0: Dan untuk kedepannya Kak Fitri, apakah sudah ada rencana atau mempunyai rencana ini akan ada kegiatan ataupun festival yang akan berlangsung setelah festival Bersholawat Tunanetra ini sendiri Kak Fitri?
1: Kami belum ada lagi, cuman komunitas Sahabat Mata sendiri juga sedang ada untuk persiapan pembuatan film lagi di komunitas Sahabat Mata.
0: Oke, kemarin ini juga sudah ini ya Kak tayang ya filmnya ya. Langit
1: Iya.
0: Tetap Sama ya.
1: Iya, Kak, benar
0: Iya,
1: sekali.
0: itu Kak Fitri juga terlibat ya. Sebagai apa Kak Fitri?
1: Kalau yang di Langit Tetap Sama itu hanya di pemain figuran saja.
0: Oke. Nah, ini juga sekarang di festival menjadi sekretarisnya ya, Kak ya. Apakah juga ada perbedaan yang dirasakan Kak Fitri selama mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Sahabat Mata sendiri, Kak Fitri?
1: Yang dirasakan ada sebuah perubahan sih.
0: Seperti apa perubahannya, Kak?
1: Ya, yang tadinya khususnya belum menjadi sekretaris ya. Sekretaris memang bukan hal yang mudah, di mana kita harus benar-benar menyesuaikan bagaimana kita untuk menulis, baik itu penulisan untuk proposal dan menyusun daftar untuk para peserta yang sudah mendaftar. Kita harus membuat datanya dan di mana kita harus juga berani untuk dikoreksi oleh orang lain, terutama untuk ketua panitia ataupun ketua dari komunitas Sahabat Mata sendiri. Semisal harus ada revisi lagi, memang kita sebagai sekretaris harus siap untuk direvisi, karena sebenarnya revisi itu akan menjadikan kita semakin tulisan kita semakin sempurna dalam penulisan.
0: Nah, ini juga menyambung Kak pertanyaan dari Mas Rudi ya. Ini juga bertanya mengenai kemampuan dari teman-teman disabilitas yang mereka sebenarnya juga punya kemampuan tapi masih minder untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Dari Kak Fitri mungkin bisa berbagi cerita pengalamannya Kak selama berkembang di komunitas Sahabat Mata sendiri.
1: Maaf Kak, tadi ada yang agak minder gitu ya, masih belum percaya diri gitu ya. Kuncinya yang pertama adalah kita kenali diri kita sendiri. Siapa diri kita, di mana talenta kita, bagaimana kita akan mengembangkannya, dan di manakah kita akan mempersiapkan untuk kedepannya setelah kita tahu talenta kita itu ada di mana.
0: Oke. Nah, ini kita juga sudah ada pertanyaan yang bergabung di genuk dari Mas ini. Mas siapa ya? Ini tidak menyebutkan namanya. Oh, Mas Deni Kak Fitri ya. Mas Deni bertanya, kalau ada masyarakat yang ingin ikut menjadi relawan atau membantu kegiatan di festival Bersholawat Tunanetra ini, apakah ada kesempatan untuk itu Kak Fitri dan bagaimana cara mendaftarnya?
1: Oke, baik. Kami sangat menerima dengan senang hati apabila ada yang ingin bergabung menjadi seorang relawan. Dan nanti akan ini ya, bisa menghubungi dari panitia. Panitia yaitu di mana ketua panitia, atau bisa juga menghubungi dari ketua komunitas Sahabat Mata sendiri, menghubungi Bapak Basuki.
0: Oke. Ini apakah juga ada media sosialnya Kak Fitri agar nanti masyarakat yang belum mendapatkan nomor atau mendapatkan informasi mengenai pendaftarannya bisa langsung mengunjungi media sosialnya sendiri?
1: Ada di Instagram komunitas Sahabat Mata dan juga TikTok Sahabat Mata.
0: Oke, nah jadi untuk pendengar ya yang sudah tidak sabar untuk mendaftar bisa langsung cek saja Instagramnya dan juga TikTok di komunitas Sahabat Mata ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke, ini saya bacakan lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Siska ya. Ini bertanya, dari Kak Fitri, ini ada gak sih Kak satu hal yang dilakukan masyarakat agar teman-teman penyandang disabilitas netra ini merasa lebih diterima di lingkungan sekitar, apalagi dengan ada festival seperti ini, bagaimana Kak pandangan masyarakat terhadap komunitas sahabat mata sendiri?
1: Kalau agar teman-teman tunanetra itu merasa diterima atau gimana Kak tadi maaf?
0: Untuk pertanyaannya, hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar teman-teman penyandang disabilitas netra ini merasa lebih diterima di lingkungan sekitar mereka.
1: Jadi ketika nanti ada teman-teman tunanetra nih untuk mengikuti kegiatan khususnya di masyarakat, baik di tempat terdekat dari tempat tinggalnya, ketika ada seorang tunanetra yang harusnya diberikan andil, misalkan nih di sebuah masjid, nah di mana dia yang memiliki sebuah kemampuan untuk azan, nah dia dilibatkan di bidang tersebut, atau dia yang bisa membaca Al-Quran meskipun Al-Quran tersebut adalah Al-Quran Braille, bisa dia dilibatkan di dalam kegiatan tersebut, seperti itu Kak.
0: Oke, jadi dari hal-hal kecil ini juga bisa langsung dilibatkan saja ya Kak oleh masyarakat setempat ya. Untuk harapannya Kak Fitri di kegiatan festival bersolawat tunanetra ini, harapannya ini seperti apa dari Kak Fitri sendiri?
1: Kalau dari Fitri sendiri, harapannya semoga dengan adanya festival bersolawat ini bagi teman-teman tunanetra khususnya yang tadinya kurang percaya diri untuk menghadapi masyarakat khususnya itu. Nah, semoga dia semakin percaya diri, dia semakin lebih berani untuk tampil dan berani untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terselenggarakan di masyarakat nantinya.
0: Oke. Untuk ini juga menyambung ya Kak pertanyaan dari Mas Hendra ini ya, menjelang pelaksanaan di tanggal 25 Agustus nanti, bagaimana semangat teman-teman peserta yang sedang mempersiapkan diri dan juga panitia? Ini bisa diceritakan kembali Kak Fitri, tadi juga sepertinya sempat kita bahas ya.
1: Iya. Jadi untuk teman-teman justru masih semangat selalu untuk latihan, khususnya untuk para peserta, dan para panitia masih mempersiapkan baik untuk hadiah-hadiah ataupun peralatan-peralatan yang harus kami persiapkan untuk kita gunakan di tanggal 25 Agustus nantinya.
0: Oke, jadi ini panitia juga sudah siap dari sekarang, semangatnya juga sudah ada dari sekarang ya Kak. Jadi tinggal untuk Anda pendengar ataupun dari teman-teman komunitas yang akan mendaftar juga harus siap mendaftar dari sekarang biar nanti nggak kelewatan ya. Dan untuk pendaftarannya kira-kira ditutup sampai tanggal berapa Kak Fitri?
1: Jadi nanti untuk pendaftaran sendiri, ketika sudah mencukupi dari sekitar 9 ini ya, komunitas atau kelompok, atau kurang lebihnya misalkan masih ada yang daftar lagi dari komunitas ya, komunitas tunanetra khususnya, bisa lebih dari 9 kelompok gitu.
0: Okay. Jadi pastinya juga akan terus dibuka kesempatan ini untuk teman-teman yang akan mendaftar ya, dipersiapkan saja. Kalau enggak nanti bisa langsung menghubungi Kak Fitri juga bisa ya Kak ya.
1: Iya pastinya bisa.
0: Oke. Okay.
1: Kami akan.
0: Terakhir Kak Fitri, untuk pesan yang disampaikan kepada pendengar ataupun kepada teman-teman yang masih mempersiapkan diri untuk mengikuti festival bersolawat tunanetra sendiri, seperti apa Kak?
1: Khususnya untuk teman-teman tunanetra yang akan mendaftar, baik yang akan mendaftar atau yang sudah mendaftar untuk mempersiapkan mengikuti festival bersolawat ini sendiri, tetap semangat untuk latihannya. Semoga apa yang menjadi harapan untuk kedepannya jauh lebih baik, dan dengan adanya festival ini bukan hanya sekedar untuk perlombaan saja, tetapi menjadi ajang silaturahim kita, baik dari beberapa komunitas yang bersilaturahim dengan komunitas sahabat mata dan para panitia lainnya. Dan semoga dengan adanya ini semakin meningkatkan kepercayaan diri dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu melantunkan salawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya.
0: Amin, dan semua kita doakan ya pendengar untuk kegiatan festival bersolawat tunanetra ini di tanggal 25 Agustus bisa lancar, bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan dari teman-teman panitia ya. Terima kasih Kak Fitri, semoga sukses untuk acaranya besok di tanggal 25. Tetap semangat. Amin. Untuk mempersiapkan, semoga juga nanti Amin. Banyak peserta yang mendaftar untuk memeriahkan festival ini. Terima kasih Kak Fitri, kita Amin. Tunggu ya untuk nanti kegiatan-kegiatan seru lainnya dari teman-teman komunitas sahabat mata. Sehat selalu Kak Fitri, sukses selalu juga.
1: Amin, terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga kakak.
0: Dan juga untuk Anda, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda berbasa-basi? Basa-basi sering dianggap sebagai elemen yang tak terpisahkan dari komunikasi sehari-hari. Istilah ini berasal dari akronim Bahasana Bahasini yang merujuk pada percakapan atau obrolan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembicaraan, mencairkan suasana, serta sekedar adat sopan santun. Fungsi basa-basi ini mirip dengan fungsi patik dalam linguistik, yaitu dengan menjaga interaksi sosial tetap baik. Meskipun terlihat sepele, basa-basi memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam budaya Indonesia yang menghargai keramahan dan keharmonisan sosial. Jadi, meski terasa seperti obrolan ringan atau tidak bermakna, basa-basi sebenarnya membantu menjaga etika dalam interaksi sosial.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post. Brilliant.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya, kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we'll have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. 3 of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: masih berdengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dari Jakarta kita kembali lagi ke Semarang pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai Fakultas Kedokteran Undip kembangkan layanan genetika untuk deteksi dini dan pengobatan presisi. Informasi akan disampaikan oleh reporter kami Bahtiar. Bahtiar, silakan infonya.
1: Iya, Nadira dan mendengar, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Undip terus memperkuat layanan kesehatan berbasis genetika untuk mendukung deteksi dini penyakit dan pengobatan yang lebih personal. Pengembangan tersebut dilakukan melalui riset, pendidikan, hingga penyediaan alat konsultasi genetika di Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau RSND. Guru Besar Fakultas Kedokteran Undip, Profesor Dr. Tri Indah Winarni, mengatakan, ilmu genetika kini menjadi fondasi penting dalam pelayanan kesehatan modern. Menurutnya, informasi genetik yang tersimpan dalam DNA dapat membantu tenaga medis memahami resiko penyakit sekaligus menentukan terapi yang sesuai bagi setiap individu. Menurutnya, genetika dapat membantu memahami mengapa seseorang bisa sakit, bagaimana penyakit itu berkembang, dan apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan sejak awal. Prof. Tri menjelaskan, konselor genetik memiliki peran penting dalam menghadapi pasien sebelum menjalani pemeriksaan genetik. Pendampingan tersebut bertujuan agar pasien memahami manfaat, risiko, pilihan, hingga konsekuensi dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Selain mengembangkan sumber daya manusia, Fakultas Kedokteran Undip terus memperkuat fasilitas pendukung layanan genetika. Undip memiliki laboratorium sitogenetik untuk pemeriksaan kelainan kromosom, fasilitas pemeriksaan molekuler, kemudian Community Genetic Research Center, serta turut menggerakkan Indonesian Society of Human Genetics sebagai wadah kolaborasi akademisi, peneliti, dan praktisi genetik. Sejak tahun Februari 2024, RSND juga membuka klinik genetik yang melayani konsultasi bagi pasien dengan dugaan kelainan genetik, gangguan perkembangan seksual, kemudian hingga pemeriksaan berbasis teknologi face to gene, dan kehadiran lain tersebut menjadi bagian dari pengembangan pelayanan kesehatan berbasis kedokteran presisi di lingkungan Undip. Prof. Tri juga menambahkan, pendekatan genetika berperan penting dalam pencegahan berbagai penyakit multifaktorial seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, stroke, hingga kanker. Melalui penguatan riset, pendidikan, layanan kesehatan, dan edukasi masyarakat melalui Community Genetic Research Center, Fakultas Kedokteran Undip menegaskan komitmennya mengembangkan layanan genetika di Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang akurat, preventif, dan berorientasi pada kebutuhan setiap individu dan sejalan dengan pengembangan biomedical and genome science intensif dari Kementerian Kesehatan. Demikian Nadira yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Bahtiar atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan juga pendengar, siang ini kami informasikan untuk Anda untuk azan zuhur di Kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kami akan hadirkan juga lagu-lagu religi untuk Anda.

Kenapa masyarakat Indonesia suka lesehan saat makan? Nah, budaya lesehan mengakar dari budaya Asia, kemudian tersebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Lesehan identik dengan posisi duduk di tikar atau lantai. Budaya lesehan bisa dijumpai di berbagai kegiatan, seperti saat makan, tidur, atau saat ada suatu perkumpulan. Ternyata, kebiasaan ini merupakan anjuran bagi seorang Muslim sebagai amalan yang baik. Ajaran ini terinspirasi dari kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis

hadis riwayat Al-Bukhari yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas suku rujah. Kebiasaan lesehan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi orang Indonesia karena posisi duduk di lantai lebih terasa santai sehingga otot di punggung bawah, panggul, dan sekitar perut berkurang dari rasa sakit dan ketidaknyamanan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membuka peluang bagi pengusaha perempuan untuk mengembangkan berbagai potensi daerah di Jawa Tengah. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai ruang untuk mengembangkan usaha yang berdampak bagi masyarakat. Peluang tersebut disampaikan Lutfi saat menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jawa Tengah periode 2026 hingga 2031 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha perempuan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang tersebar di berbagai daerah. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 dirayakan secara sederhana hanya dengan tasyakuran bersama para tokoh, penggerak hingga pengurus koperasi di Kabupaten Batang. Menilik perkembangan perkoperasianan, pemerhati saat ini berupaya memastikan keberadaan seluruh koperasi berperan aktif dengan kelengkapan struktur kepengurusan hingga kontribusinya bagi kesejahteraan anggota. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Batang, Muhammad Burso, bersama pengurus sedang berupaya memantau mana saja koperasi menunjukkan kinerjanya atau justru sebaliknya. Terdapat banyak penyebab terjadinya penurunan bahkan tidak aktifnya sebuah koperasi. Bahkan di peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, pengurus Dekopinda akan lebih aktif melakukan pemantauan secara intensif.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pendengar, siang ini kami akan hadirkan informasi Babin Kaptipmas ya, bersama dengan Aibda Matyo Purwanto dari Desa Binaan Batur Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Polsek Batangan, Polresta Pati. Selamat siang, Pak Matyo.
1: Selamat siang, Bu. Kami Aibda Matyo Purwanto, Babin Kaptipmas Desa Batur Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, siap untuk wawancara dalam hal apapun di desa. Monggo, Bu, silakan.
0: Pak Matyo, di hari Sabtu ini apakah ada giat yang sedang dilaksanakan di Desa Binaan sendiri, Pak?
1: Untuk sementara ini dari pagi sampai jam 8, berhubung ini saya Babin Kaptipmas itu wilayah ada di Desa Batur Sari, dan Babin Batur Sari ini tidak melekat dari penjagaan. Berarti intinya kami Babin selalu di desa. Jadi intinya pada pagi hari ini sampai siang hari ini, selama ini belum ada kegiatan. Untuk kegiatan tersebut akan diadakan sekitar bulan Agustus. Begitu, Bu.
0: Baik, untuk upaya yang biasa dilakukan dari teman-teman Babin Kaptipmas untuk menjaga desa tetap aman ini seperti apa saja, Pak Matyo?
1: Untuk kita atau Babin Kaptipmas terutama di Batur Sari, kita selalu memberikan himbauan kepada Babin Kaptipmas, kepada Babinsa, dan instansi yang ada di perangkat desa. Kita selalu bergabung untuk komunikasi kepada warga Desa Batur Sari, sehingga warga Desa Batur Sari pada saat hari-hari ini atau setiap hari itu, atau nongkrong atau dimanapun, kita selalu memberikan himbauan, terutama hal-hal yang menyangkut keamanan ketertiban di desa tersebut. Terima kasih, Bu.
0: Baik, terakhir Pak Matyo, untuk pesan yang disampaikan kepada pendengar ataupun kepada masyarakat di Desa Binaan agar di hari Sabtu ini mereka tetap menjaga keamanan di Desa Binaan. Seperti apa, Pak? Silakan.
1: Yang pertama, Bu, pada hari Sabtu, apalagi ini mau malam minggu juga, setiap rawan, apalagi malam minggu ini rawan kejadian, terutama pada malam minggu itu kebanyakan di daerah Desa Batur Sari, apalagi di pinggir jalan Pantura, kebanyakan pencurian, itu termasuk pembegalan, termasuk laka lantas, itu kita berusaha untuk antisipasi, memberikan pemahaman kepada warga Desa Batur Sari agar warga memahami untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, sehingga di Pantura, di jalan antara Pati, Pantura, Rembang, atau apalagi perbatasan antara Pati dan Rembang, warga selalu diingatkan kepada kita, Babin Kaptipmas dan Babinsa, agar selalu berhati-hati di mengendarai di jalan Pantura. Untuk kelengkapan selalu diusahakan agar menjadi aman dan tertib. Terima kasih, Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Matyo atas informasinya, dan tetap hati-hati saat bertugas. Selamat siang, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih, Bu. Selamat siang.
0: Demikian ya pendengar, informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibda Matyo Purwanto dari Desa Binaan Batur Sari, Polsek Pati, Polres Pati. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, untuk Anda di hari Sabtu ataupun di akhir pekannya suka menghabiskan waktu untuk nonton film ataupun yang hobi hunting foto ya di sudut kota, di mana Semarang belakangan ini masih menjadi tempat yang dipakai syuting film layar lebar nasional, pendengar, di mana pemerintah kota Semarang ini terus memperkuat posisinya sebagai kota sinema sekaligus menjadi ruang tumbuh yang inklusif bagi para sineas tanah air. Komitmen ini juga ditegaskan langsung oleh Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, saat menghadiri acara meet and greet serta nonton bareng film Takkan Kubiarkan Kau Menangis di Semarang pada Jumat kemarin. Pemkot Semarang menyatakan siap memberikan dukungan penuh, kemudahan kolaborasi, hingga kesiapan ekosistem kreatif bagi rumah produksi yang ingin berkarya. Pengambilan gambar film drama itu juga tidak hanya memanfaatkan sudut-sudut cantik di kota Semarang, pendengar, tapi juga melibatkan langsung talenta dan sineas lokal di kota Semarang pastinya. Melalui penguatan identitas kota sinema ini, Pemkot Semarang juga mengharapkan adanya bakat-bakat lokal Semarang semakin terdorong untuk berkiprah di tingkat nasional sekaligus menggerakkan roda ekonomi kreatif pariwisata daerah. Jadi untuk Anda yang suka hunting foto ataupun suka menjadi talent ya, maksud kami, untuk mengisi film-film ya, Anda juga bisa manfaatkan kesempatan ini karena nantinya juga kota Semarang akan membuka lebih lebar kesempatan bagi Anda semua.

0: Bagaimana menjaga kesehatan mental seorang ibu muda? Mari kita simak penjelasan dosen psikologi Universitas Negeri Semarang, Binta Mutiarizki, SPSI MA.
1: Lalu bagaimana tipsnya supaya seorang ibu itu mampu menjaga kesehatan mentalnya? Bisa dengan pertama melakukan edukasi diri, site resmi yang menyediakan fasilitas pengetahuan bagaimana menjaga kondisi kesehatan pada saat hamil, bagaimana mempersiapkan kelahiran, atau juga bisa dengan mencari informasi seputar bagaimana mengasuh anak dengan benar, mengelola emosi, mengelola finansial, dan informasi penting lainnya sebelum menikah. Atau ketika saat ini Anda sudah menjadi ibu, menjadi orang tua, ini pasti juga akan bermanfaat gitu. Contoh website yang bisa menjadi salah satu rujukan informasi bagi calon pengantin ataupun orang tua terkait pengasuhan, terkait konseling perkawinan, atau juga bahkan mengelola finansial gitu, itu ada Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ya, BP4 Provinsi Jawa yang menangani bagian konseling perkawinan. Mencari atau menelusuri hasil-hasil penelitian nih terkait pengasuhan, parenting yang digunakan ya, yang bermanfaat untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjadi ibu atau ayah yang baik. Saat membuka medsos juga baiknya sebagai ibu muda memprioritaskan untuk membuka konten-konten yang bermanfaat untuk pengasuhan dan kesejahteraan orang tua dan anak. Bisa dengan berlatih mengelola pikiran dan emosi dengan baik. Emosi itu berperan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu. Minimal misalnya dengan melakukan relaksasi, olah nafas sederhana yang disadari gitu. Yang kapanpun dan dimanapun bisa kita lakukan, dan itu butuh sekali untuk dilatih supaya terbiasa. Sehingga ketika ibu berhadapan dengan stresor ya, atau sumber stres, kan secara otomatis terbiasa untuk menenangkan diri dan memilih solusi terbaik. Selain itu juga bisa dilakukan dengan latihan yoga, meditasi, dan olahraga yang baik untuk kesehatan mental dan fisik.

Pendengar, kalau kita melihat anak muda zaman sekarang ya, kesadaran mereka mengenai isu lingkungan dan juga gaya hidup go green ternyata semakin keren ya pendengar. Dimulai dari hal simple seperti membawa botol minum sendiri sampai pilah sampah, kepedulian pada bumi ini sudah menjadi tren positif. Di mana kesadaran menjaga lingkungan ini tidak hanya berhenti menjadi kebiasaan harian saja pendengar, tapi juga mulai dibawa sampai ke ruang kelas dan persiapan dunia kerja mereka. Langkah strategis ini juga yang baru saja diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah pendengar, di mana para siswa-siswi SMA dan SMK se-Jawa Tengah kini mulai dibekali pemahaman mendalam tentang konsep industri hijau. Komitmen ini juga ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi dalam ajang Jateng Green Industrial Summit 2026 di Semarang. Melalui keterlibatan generasi muda dalam forum ini, Pemprov bersama Disperindak Jateng ingin membangun kesadaran ekonomi berkelanjutan sejak usia sekolah. Para siswa nantinya akan diajarkan prinsip efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah hingga daur ulang agar siap menjadi tenaga profesional di masa depan yang mampu memajukan industri tanpa merusak kelestarian lingkungan. Pembekalan ini juga tentunya menjadi modal ya pendengar agar generasi muda di Jawa Tengah siap menjawab tantangan pasar global yang kian mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Dari Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah juga sudah menerapkannya di harian ataupun di tempat kerja Anda sendiri?

Kalau kita manusia punya satu jantung, ternyata hewan sekecil cacing memiliki 10 jantung yang bekerja seperti deretan pompa. Tentu saja karena tubuh mereka panjang dan membutuhkan aliran darah yang stabil dari ujung ke ujung. Tanpa banyak jantung, cacing tidak akan kuat bergerak menyusuri tanah yang padat. Yang lebih menarik lagi, sistem kerjanya tidak benar-benar seperti jantung manusia, melainkan lebih mirip pita-pita pemompa yang mengatur tekanan darah. Kecil, namun efisien, dan meski sering dianggap menjijikan, cacing tanah justru punya peran penting, yakni membantu menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menjaga ekosistem tetap sehat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Karena dia harus memenuhi kebutuhan narkotikanya tersebut untuk apa namanya, untuk bisa merasa dalam tanda kutip nyaman seperti saat awal-awal mereka mulai menggunakan narkotika.
3: Bisa mengedepankan industri hijau, sustainable dan energi terbarukan. Nah, tiga hal ini yang menjadi prioritas kita sehingga

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah perkuat edukasi dan kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan bekali siswa SMA dan SMK pemahaman tentang industri hijau. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi dan kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tapi kita ikhtiarlah ya, karena kita harus mampu menyelamatkan generasi kita yang kita harapkan untuk bisa memimpin bangsa.
2: Pendengar, BNN Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi dan kolaborasi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Langkah tersebut dinilai penting menyusul meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika yang mengancam generasi muda. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jawa Tengah, Jamaluddin Ma'ruf, mengatakan hasil survei prevalensi tahun 2025 menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat menjadi sekitar 4 juta pengguna dalam satu tahun terakhir. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi.
3: Karena dia harus memenuhi kebutuhan narkotikanya tersebut untuk untuk bisa merasa dalam tanda kutip nyaman seperti saat awal-awal mereka mulai menggunakan narkoba. Ya. Sehingga kebutuhan uangnya meningkat, kalau nggak berani orang tua, ya nanti ngambil barang-barang di rumah, ngambil ada benda orang tua, barang-barang di rumah dijual, pembelian orang tua dijual.
2: Ia menambahkan keluarga perlu mengenali perubahan perilaku yang dapat menjadi indikasi penyalahgunaan narkoba, seperti emosi yang tidak stabil, prestasi belajar menurun, hingga kebiasaan meminta uang secara berlebihan. Menurutnya, edukasi dan rehabilitasi menjadi bagian penting untuk menekan munculnya pengguna baru. Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba atau GANAS ANAR MUI Jawa Tengah, K.H. Multazam Ahmad, menilai penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Karena itu, edukasi harus terus diperkuat melalui sekolah, pengajian, organisasi masyarakat, hingga keluarga.
1: Kita itu juga harus terhindar dari masalah-masalah narkoba, ya, karena itu adalah bisa membahayakan dan bisa melupakan Tuhan, ya, bisa melupakan dalam segala hal dan sangat merugikan kepada masyarakat dan sangat merugikan pada keluarga.
2: BNN dan MUI Jawa Tengah berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, media, lembaga penyiaran, serta masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK di Jawa Tengah mulai dibekali pemahaman industri hijau. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dunia internasional akan melihat bahwa Jawa Tengah telah menerapkan terkait dengan ekonomi yang hari ini kita lakukan.
5: Pendengar, siswa sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK di Jawa Tengah mulai dibekali pemahaman tentang industri hijau. Langkah ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin mengedepankan ekonomi berkelanjutan. Pembekalan tersebut menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem industri hijau sejak dini. Dengan mengenal konsep tersebut, di bangku sekolah para siswa diharapkan siap menjadi tenaga kerja maupun pelaku usaha yang mampu bersaing di pasar global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat Jateng Green Industrial Summit 2026 di Hotel Grand Candi Semarang mengatakan, transformasi menuju industri hijau tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah dan pelaku industri. Menurutnya, perubahan pola pikir harus dimulai dari dunia pendidikan agar kesadaran terhadap ekonomi hijau tumbuh sejak usia sekolah.
4: Bisa mengedepankan industri hijau, sustainable, dan energi terbarukan. Nah, tiga hal ini yang menjadi prioritas kita sehingga dunia internasional akan melihat bahwa Jawa Tengah telah menerapkan terkait dengan ekonomi yang hari ini kita lakukan. Tentu dari mulai hulu dan hilir akan kita laksanakan, baik itu industri kecil, menengah, maupun sedang, baik itu di pemerintah kota maupun di kawasan industri.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Juli Emilia mengatakan, keterlibatan siswa bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Ia berharap para siswa memahami prinsip industri hijau sebelum memasuki dunia kerja atau menjadi pengusaha.
6: Itu harus diawali dari pendidikan awal, maka kita juga melibatkan SMA dan SMK se-Jawa Tengah untuk dapat melatih anak-anak kita yang saat ini mungkin menjadi siswa, ke depan bisa jadi mereka yang menjadi CEO-CEO. Jadi harus paham tentang industri hijau sejak dini.
5: Emi menjelaskan industri hijau mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi hingga pengelolaan limbah dan daur ulang, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan prinsip tersebut, industri dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Pekalongan tetapkan siaga darurat kekeringan hingga Oktober pada musim kemarau itu. Hal itu diterapkan karena ancaman kekeringan telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kita daun.
8: Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan lahan di Kabupaten Pekalongan bukan lagi sekedar potensi. Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 10 kasus kebakaran telah terjadi. Situasi ini memaksa pemerintah daerah bergerak cepat dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Penetapan status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026 sebagai respon atas meningkatnya resiko krisis air bersih dan kebakaran di tengah musim kemarau yang diprediksi lebih kering tahun ini. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan keputusan ini bukan sekedar langkah administratif, melainkan upaya konkret untuk mempercepat penanganan di lapangan.
9: Bencana kekeringan atau bencana musim kemarau ini. Jadi apa potensinya? Ya tentu saja kebakaran, lalu kemudian kekeringan.
8: Status siaga darurat tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor 300.2.3/2033 tertanggal 10 Juni 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi situasi yang kian mengkhawatirkan. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto menyampaikan, berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, fenomena El Nino diperkirakan memperparah musim kemarau tahun ini.
10: Jadi untuk musim kemarau tahun 2026 ya, yang untuk di Kabupaten Pekalongan nanti cukup panjang ya. Dari kita sudah ada mitigasi ya, kita memetakan untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi yang mengalami kekeringan. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah mengapresiasi ketataan masyarakat Kabupaten Batang dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor atau PKB tiap tahunnya. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kita dahulukan adalah kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
12: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah mengapresiasi atas ketaatan masyarakat Kabupaten Batang dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Berbagai program pun terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayarkan kewajibannya, mulai dengan memberikan apresiasi seperti undian berhadiah hingga kemudahan akses pembayaran di berbagai lini. Kepala Bapenda Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, memastikan berbagai metode digunakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan.
11: Ya tentu saja kita sebetulnya memberikan semuanya, tetap kita dahulukan adalah kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita membayar pajak kendaraan bermotor itu tidak selalu harus di samsat induk, tapi juga bisa di samsat keliling, bisa di samsat pembantu, dan juga kita kerjasama dengan BUMDes yang ada di kabupaten, pemerintah desa di masing-masing desa, termasuk juga dengan samsat korporat, yaitu di perusahaan-perusahaan. Kita fasilitasi.
12: Sementara Bupati Batang M. Fas Kurniawan menyambut baik gebrakan inovasi yang diinisiasi Bapenda untuk memicu masyarakat lebih optimal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemda siap mendukung dengan menyiapkan akses kemudahan pembayaran.
7: Ya, ada dua hal yang nanti kita sepakati. Yang pertama, bagaimana nanti lebih dekat melalui motor samsat keliling, mobil samsat keliling maupun mobil yang milik pemerintah daerah akan melakukan keliling. Yang kedua tadi, menjangkau lebih dekat dengan BUMDes, dengan Koperasi Merah Putih ataupun dengan pemerintah desa nanti supaya masyarakat lebih dekat.
12: Salah satu pemenang gebyar hadiah samsat, Sukirjo dari Wonotunggal, mengaku senang dan bersyukur menjadi salah satu pemenang karena berkat ketaatannya membayar pajak kendaraan bermotor. Konsistensinya dalam membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo ternyata berbuah manis hingga meraih uang tunai 2 juta rupiah.
13: Oh, dapat apa nih?
14: Surprise. Hadiah.
13: Ya, kenapa sih, Mas?
14: Kenapa pajak lancar?
13: Pajak apa ini?
14: Pajak motor.
13: Sudah biasa bayar.
14: Iya, sudah bayar.
13: Oke. Biasanya bayarnya pas tanggal berapa gitu?
14: Misalnya tanggal ya pas tanggalnya di STNK itu.
13: Prosesnya berapa lama kalau begitu, Mas?
14: Sekitar 5 menit lah.
12: Di samping itu, Bapenda pun berencana memberikan apresiasi berupa insentif langsung atas kepatuhan masyarakat selama ini dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, benda bernilai sejarah berupa manuskrip daun lontar yang ditemukan di Desa Kedakan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, sampai saat ini belum terungkap sepenuhnya. Berikut laporan selengkapnya.
15: Tulisan yang tertera di daun lontar ini sampai dengan detik ini belum bisa ada yang menerjemahkan.
16: Dusun Kedaan, Desa Kenalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, menyimpan sejumlah benda bersejarah yang belum terungkap sepenuhnya. Benda bernilai sejarah tersebut berupa manuskrip atau dokumen naskah tulisan tangan di atas daun lontar. Kepala Desa Kenalan, Joko Santoso, kemarin mengatakan ada satu bendel sekitar 35 lembar naskah tulisan di atas daun lontar yang disimpan dalam peti kecil bersama pusaka wayang. Naskah daun lontar tersebut hingga kini belum bisa dibaca bahkan oleh para peneliti sekalipun. Menurutnya, upaya pembacaan telah dilakukan beberapa kali termasuk oleh para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Namun hasilnya tidak konsisten dikarenakan tulisannya berubah-ubah. Ada tulisan yang ada di daun lontar tersebut bukan menggunakan tinta, melainkan goresan seperti ukiran pada daun yang tipis.
15: Pakai tulisan tinta seperti di bubinda, tapi semacam ukiran dan kanan-kirinya ini diukir. Istimewanya kenapa kok tidak tembus? Padahal ketebalan ini cuma sebal kertas.
16: Terpisah, Bupati Magelang Gringseng Pamuji mengatakan temuan manuskrip lontar Kedaan tersebut menjadi bukti kuat Dusun Kedaan yang berada di lereng Gunung Merbabu pernah menjadi pusat literasi dan ilmu pengetahuan. Manuskrip di Kedaan tersebut bukan sekedar warisan budaya, tetapi juga kekayaan ilmu pengetahuan.
17: Itu bagian jadi kekayaan budaya dan ilmu pengetahuan. Bukan hanya budaya, itu ilmu pengetahuan. Di sekitar 1.400 manuskrip, kalau tidak keliru.
16: Pemkab Magelang mulai mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mempercepat proses penerjemahannya. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan untuk mendapatkan salinan manuskrip yang tersebar termasuk di beberapa di luar negeri seperti di Belanda. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel Watimena, mendorong pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap desa wisata Rintisan. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kalau saya mau naik ke desa tersebut, kualitas desa tertentu, kita penuhi deh yang saat ini ada.
19: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Jede Watimena mendorong penguatan kesiapan desa wisata Rintisan sebelum melakukan promosi kepada masyarakat luas. Samuel beberapa waktu lalu menilai keragaman potensi wisata, aksesibilitas ke desa wisata Rintisan seringkali kurang diperhatikan sehingga wisatawan yang berkunjung tidak memiliki pengalaman yang menarik di tempat tersebut. Samuel berpendapat setiap desa wisata Rintisan memiliki peluang yang sama untuk maju sehingga pengelola desa wisata Rintisan Rintisan harus mampu mengoptimalkan potensi wisata yang ada dan menyiapkannya dengan baik.
18: Kalau saya mau naik ke desa tersebut, kualitas desa tertentu, kita penuhi deh yang saat ini ada. Jadi justru jangan, oh saya desa Rintisan, ya udah saya memang begini, saya nggak bisa naik. Nggak bisa, semua orang bisa naik, semua desa bisa naik. Apalagi kalau mereka tahu keunggulan mereka itu apa.
19: Samuel menjelaskan desa wisata Rintisan dapat memulai dengan storytelling atas potensi wisata yang ada. Ia mencontohkan bagi desa wisata Rintisan yang memiliki curug, maka bisa dibangun cerita tentang sejarah, legenda curug, hingga cerita tentang kualitas air serta kekhasan alamnya. Samuel meminta pemerintah daerah mendampingi desa wisata rintisan serta melakukan diskusi bersama untuk menentukan potensi hingga menyusun paket wisatanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indriasari mengatakan saat ini sedang dirintis desa wisata dengan target munculnya 10 desa wisata Kandri baru. Ia menerangkan desa Kandri tahun ini menjadi pilot project desa wisata ramah muslim.
20: Kami pun saat ini punya program inovasi unggulan di Kota Semarang yaitu Si Barista, Sinau Bareng Pariwisata. Kami mencoba untuk menggali lagi desa wisata supaya tumbuh 10 Kandri baru. Kalau Kandri, ya alhamdulillah di tahun ini nanti akan menjadi pilot project untuk konsep desa wisata ramah muslim.
19: Indriasari lebih lanjut menerangkan, pemerintah akan melakukan pendampingan untuk mencari potensi wisata di setiap desa dan akan dilakukan pelatihan sadar wisata kepada masyarakat hingga pembentukan paket wisata. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari jadi Kota Salatiga ke-1276 menjadi momen menjaga kerukunan warga yang merupakan warisan sejarah paling berharga melebihi pembangunan fisik. Berikut laporan selengkapnya.
21: 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu.
22: Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan memimpin secara resmi peringatan hari jadi ke-1276 Kota Salatiga. Pihak pemerintah kota menetapkan tema Salatiga beda beragam nyaman, Salatiga toleran pada perayaan tahun ini. Wali Kota Salatiga menegaskan bahwa nilai kerukunan warga menjadi warisan sejarah paling berharga melebihi pembangunan fisik. Kepala daerah tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat yang terus menjaga kedamaian lingkungan.
21: Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Selamat hari jadi ke-1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabyah. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian.
22: Jajaran-jajaran pemerintah kota mengajak seluruh warga untuk terus merawat keharmonisan sosial yang telah terjalin lama. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, turut menyampaikan pesan penting mengenai rasa nyaman di tengah masyarakat. Pihak PKK menekankan bahwa sikap saling menghormati antar warga menjadi kunci utama kemajuan pembangunan daerah. Keberagaman latar belakang masyarakat Salatiga justru menjadi modal sosial yang memperkuat fondasi kebudayaan lokal.
23: Kota yang nyaman bukan hanya dibangun dengan infrastruktur, akan tetapi dengan budaya saling menghormati dan budaya rukun. Selamat hari jadi Kota Salatiga ke-1276. Semoga Kota Salatiga tetap menjadi kota yang nyaman, kota yang maju dan membanggakan bagi kita semua.
22: Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan berbagai program strategis demi mewujudkan Kota Salatiga yang makin sejahtera dan mendunia. Seluruh elemen masyarakat menyambut peringatan hari jadi ini dengan semangat kebersamaan di berbagai wilayah kecamatan. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
24: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Ketemu lagi sama Aldi sama Nadira siang hari ini di hari Sabtu akhir pekan ya nanti ya. Gimana? Santai enggak atau mungkin malah lagi ini lagi libur kan
0: lagi
1: kuliahnya
0: libur,
1: kan?
0: Kuliah juga. Tapi semakin libur kesini semakin panas Aldi ya. Udara juga
1: kalau
0: semakin dingin ini.
1: Cuaca
0: ya.
1: Seperti ini memang enaknya nanti sore aja ya. Biasanya kalau untuk beraktivitas tuh kalau enggak pagi, sore. Mungkin juga yang ikutan komunitas di luar sana nih, ini kan makin banyak aktivitasnya kan, apalagi yang pada libur gitu kan.
0: Iya, biasanya teman-teman aku tuh lari itu ya, itu pertama banget ya.
1: Tapi baik community atau sendirian aja kalau kayak
0: biasanya
1: gitu?
0: Biasanya sih community ya
1: mereka. Ikut-ikutan dulu ya, takut sendirian kadang juga gak tahu rute gitu kan.
0: Tapi kalau Aldi sendiri, biasanya kalau akhir pekan gini kegiatannya ngapain aja?
1: Aku tuh lebih suka sendiri sih, nggak pengen yang berkomuniti gitu. Karena kalau dilihat kan biasanya tuh banyak drama gitu kan. Dan memang dari dulu tuh udah sering ikutan komunitas kan. Cuman memang lebih enak akhirnya kayak kenal sama orang-orang di komunitas itu. Kayak yaudah bertiga, berempat, berdua atau bahkan sendiri lebih suka nih. Karena kalau main komunitas ini lagi ada yang viral tuh di Bali ya. Jadi ada mungkin buat pendengar yang kemarin sempat lihat tuh ada sebuah klub lari di Bali itu yang bikin tuh warga negara asing. Jadi kayak rutin ngadain event lari, cuman orang-orang lokal nggak boleh ikutan gitu kan.
0: Kenapa tuh?
1: Nggak tahu. Caranya tuh mereka harus kayak gabung di WAG gitu kan. Kemudian ketika ditanya, ketika kamu bilang warga Indonesia itu nggak dibalas lagi. Tapi temennya yang warga Jerman atau warga mana langsung boleh ikutan
0: langsung
1: lari.
0: Boleh ikut,
1: nah ini viral nih akhirnya nih. Gitu.
0: Ini juga ini ya. Masih di Bali ini ya.
1: Masih di Bali ya.
0: Semoga juga
1: bermacam-macam drama sih ya. Tapi kalau di Semarang juga kan juga banyak nih komunitas ya. Dari mulai apa aja tuh ada.
0: Olahraga tuh semua ada ya.
1: Enggak harus olahraga loh. Kamu nyari hobi kamu apa nih yang random nih. Coba misalkan apa nih kayak
0: apa
1: koleksi
0: ya?
1: Hot Wheels ada.
0: Terus,
1: ngerajut tuh roce apa ngerajut apa tuh?
0: Apa ya?
1: Yang bikin apa loh pakai benang tuh loh. Itu juga
0: bikin
1: ada.
0: Gitu,
1: itu ada juga. Terus komunitas jalan-jalan, terus juga apa yang explore-explore gang tuh juga semuanya ada gitu.
0: Iya, banyak ya ini ya untuk komunitasnya sendiri. Tapi kalau dari Aldi pengalaman dulu komunitas ikut komunitas apa?
1: Banyak banget tuh dari lari, free diving, terus juga apalagi ya. Kebanyakan lebih suka ke olahraga sih ya karena pada waktu itu kan kayak bisa tukar informasi atau mungkin juga bisa apa kayak ngetrip bareng kayak kayak apa ya kita kemana-kemana gitu kan. Tapi akhirnya lebih suka sendirian sih karena kadang tuh kalau ikutan komunitas tuh ya kembali ya tergantung tujuannya sih. Kalau mau untuk sosialisasi boleh, tapi kalau

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai

Sebagai perangkat elektronik, simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. 100% Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kita update dulu informasi dari reporter kami mengenai kemarau. Kabupaten Pekalongan tetapkan siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2026. Bersama dengan Teddy. Teddy, silakan infonya.
1: Baik, pendengar, dapat kita sampaikan dari Kabupaten Pekalongan, sedikitnya 10 kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi hingga pertengahan Juli 2026. Sementara krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah kecamatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Pekalongan tingkatkan status siaga darurat dilakukan mulai melalui surat keputusan Bupati nomor 300.2.3/23 tertanggal 30 Juni 2026 kemarin. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak musim kemarau yang diperkirakan lebih ekstrim dibanding tahun sebelumnya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan status siaga darurat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran. Fakta di lapangan menunjukkan ancaman tersebut mulai nyata. BPBD Kabupaten Pekalongan telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Desa Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan akibat kekeringan. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan berdasarkan perkiraan BMKG musim kemarau tahun ini berpotensi semakin parah dengan cuaca kekeringan diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Berikut ini wawancara saya dengan Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto.
2: Kondisi kemarau berarti langkah antisipasi dari BPBD seperti apa, Pak?
3: Oke, terima kasih. Jadi untuk musim kemarau tahun 2026 ya, yang untuk di Kabupaten Pekalongan nanti cukup panjang ya. Kita mulai sudah merasakan di bulan Juli ini, nanti sampai dengan di bulan September. Dari kita sudah ada mitigasi, ya, kita memetakan untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan, ya, tersebar di 39 desa kelurahan. Ya.
1: Dan pendengar, akibat kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Pekalongan juga sudah melakukan distribusi air ke sejumlah titik daerah yang hingga kini kesulitan air bersih. Harapannya dengan upaya sinergi bersama lintas dinas ataupun lintas instansi, penanganan bencana atau musim kemarau kali ini di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada, tidak membakar sampah ataupun semak-semak yang bisa memicu kebakaran, ataupun mereka juga dihimbau untuk menggunakan air bersih secara bijak. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahul Dinta tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih rekan Teddy atas informasinya dan tetap hati-hati saat bertugas ya. Demikian pendengar informasi dari reporter kami mengenai kemarau Kabupaten Pekalongan tetapkan siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2026. Dan pastinya kami juga akan terus update informasi untuk Anda sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai Jokowi perintahkan Presiden Prabowo hentikan MBG untuk fokus ke IKN. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim Joko Widodo atau Jokowi minta Presiden Prabowo alihkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG untuk selesaikan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Jokowi minta Prabowo hentikan anggaran MBG untuk IKN ke kolom pencarian Google, hasil pencarian tidak menemukan adanya informasi resmi yang menyebut jika Jokowi memberi perintah ke Presiden untuk menghentikan program MBG dan mengalirkan dana untuk fokus ke IKN. Sejauh ini isu tentang MBG dihentikan sedang ramai muncul di sosial media, namun belum ada satupun yang terkonfirmasi benar, termasuk klaim intervensi Jokowi yang meminta agar MBG dihentikan agar dananya fokus ke IKN tersebut. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Ngomongin tentang komunitas-komunitas ya. Kamu pernah ikutan komunitas juga gitu gak sih Nat? Atau aku, termasuk yang belum pernah nih?
0: Aku udah pernah sih. Ini komunitas yang baru kemarin aku ikutin, itu komunitas skincare, perawatan diri gitu.
1: Kenapa ketawa? Kan gak apa-apa dong.
0: Iya,
1: itu isinya kan sharing-sharing apa gimana
0: tuh? Sharing gimana sih cara perawatan sesuai tipe kulit kita.
1: Oh gitu. Ketemunya di mana?
0: Itu ketemunya di CL.
1: Di situ. Mall ya berarti di mall. Ya. Langsung belanja berarti ya.
0: Iya, dapat voucher juga kan lumayan ya. Jadi ada komunitas di situ, dapat relasi juga.
1: Oke, ada siapa nih yang udah gabung nih?
0: Halo.
2: Indonesia.
1: Mas Yosi ikutan komunitas apa nih kalau di kehidupannya?
2: Ini sih Kak, apa? Di komunitas lebih ke game sih.
1: Oh, gamers ya.
2: Tapi bukan yang game online, tapi yang game konsol dulu.
1: Oke, itu ketemunya gimana tuh kalau game konsol tuh?
2: Yang itu yang di community di Facebook grup. Jadi antar semua sedunia ngumpul di situ.
1: Jadi kayak tuker-tukeran ID terus main game bareng di sana gitu ya atau gimana tuh?
2: Enggak, maksudnya gini, maksudnya itu gamenya, jadi kan ini gamenya kan banyak serinya. Nah ini tuh di grupnya ini tuh kayak semacam ya penggemar si game ini aja, bukan seri keberapa gitu, bukan. Jadi kayak misalkan kayak ngomongin misalkan
1: lebih ke sharing ya berarti enaknya, ya.
2: Iya, enaknya kan nanti menarik nih kalau si game ini bikin yang episode kayak gini misalkan gitu lah.
1: Oke, berarti lebih ke diskusi, forum diskusi ya di sana ya.
2: Iya, soalnya kalau game misalkan kalau ini ya, kalau apa yang aku pernah kayak komunitas juga yang realnya itu malah kayak jadi saing-saingan malah gak sehat gitu kan.
1: Itu adalah sisi negatifnya komunitas ya. Kadang saing-saingan terus ya.
2: Misalkan, soalnya waktu itu aku lagi main itu kan, ya levelmu masih 50 ya.
0: Diketawain gitu ya.
1: Jadi gak boleh terlalu apa ya, toxic ya kalau kayak gitu ya. Membanding-bandingin pencapaian malahan
2: ya. Tapi ya ujung-ujungnya aku pakai save-save-nya dia sih.
1: Oh, tetap aja. Kalau tipsnya gimana Mas untuk bisa dapat komunitas yang gak banyak drama gitu misalkan ya?
2: Ya mungkin itu sih ya Kak. Kayak kamu sukanya di mana secara spesifik aja sih. Soalnya aku pernah ya ini di omongan di kelas waktu itu kayak temanku hobinya yang game online. Ketika game online udah masuk itu, sedangkan aku kan yang game offline. Jadi kayak aku nggak masuk aja ke sana gitu loh.
1: Oke, jadi nggak usah ikut-ikutan, yang penting sesuaikan ini ya.
2: Jadi bukan kayak semacam, ibaratnya bukan semacam ini. Oh, kalau secara genre musik misalkan. Kalau suka pop, tapi pop apa dulu gitu loh kan.
1: Oke,
2: okay. Jadi lebih ke spesifiknya dan nanti pasti bakal ketemu yang sefrekuensi lah gitu.
1: Oke deh. Lagunya mau request apa nih Mas?
2: Gak bakal nyakitin satu-satunya juga. Yeah. Yang lain.
1: Oke.
0: Mau request apa Mas Yosi siang ini?
2: Lagunya ini, siapa itu? Kalau yang Celina Grace sudah ada belum?
1: Belum ada kayaknya ya.
2: Belum kayaknya.
1: Ada gak Celina?
0: Celina. Sebenarnya belum ada
1: belum
0: ya.
1: Belum ada nih Mas.
0: Belum ada.
2: Kalau gitu ini, siapa?
1: Siapa?
2: Oh, kok lupa namanya.
0: Siapa? Mungkin dari lirik lagunya.
2: Ini aja siapa? Kalau Noah adanya apa?
1: Noah ya. Okay. Coba. Mau yang apa nih lagunya
0: banyak
1: nih?
0: Banyak nih Noah Mas Yosi.
2: Yang
0: menghapus jejakmu, jauh mimpiku, khayalan. Baik banget ini Mas Yosi.
2: Kalau yang ini apa namanya?
0: Angin kencang. Oh itu Noah Saleh ya, bukan Noah ya.
1: Apa nih lagunya nih?
0: Apa Mas Yosi? Wanitaku cobalah mengerti jika engkau separuh aku, ada apa denganmu, andaikan kau datang, bintang di surga.
1: Atau kita pilihin aja nih.
2: Yang jika engkau aja.
1: Jika engkau ya.
0: Sudah kita masukkan. Terima kasih tipsnya Mas Yosi.
1: Biasanya gitu ya, kalau ikutan komunitas awalnya tuh pengen ketemu. Tapi kadang tuh ada yang harus selalu kayak kalau lari sepatunya apa. Kalau sepatunya kayak biasa ya ada yang merasa kayak gimana gitu ya mungkin ya.
0: FOMO itu ya jadinya ya.
1: Terus juga sama nih misalkan komunitas tenis atau apa. Kalau raketnya kurang mahal tuh kayak outfitnya. Jadi tipsnya adalah ya standarnya nggak usah ikut-ikutan itu ya. Yang penting olahraganya dapat, keringatnya dapat gitu. Jadi kalau udah merasa ini kayaknya terlalu membanding-bandingkan, mending keluar aja sih kalau aku sih.
0: Sendiri aja nggak apa-apa ya.
1: Terus atau cari yang lain aja juga bisa. Masih banyak soalnya ya.
0: Masih banyak opsinya ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Boleh. Satu lagu request dari Mas Yosi, Jika Engkau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, siang ini kami kembali hadirkan informasi Bapinkab Tipmas bersama dengan Aibda Matyo Purwanto ya, dari Bapinkab Tipmas Desa Batur Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Polres Pati. Pak Matyo, selamat siang.
1: Selamat siang, menjelang sore Ibu. Kami silakan.
0: Baik, apakah secara kondisi di Desa Bidan saat ini, apakah aman dan kondusif Pak Matyo?
1: Untuk kondisi wilayah Desa Batur Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati saat ini masih dalam keadaan kondusif. Walaupun Desa Batur Sari tersebut pusat kota wilayah Kecamatan Batangan. Begitu Bu.
0: Baik, apakah ada informasi ataupun kejadian ini Pak yang menonjol di wilayah Desa Batur Sari yang perlu diketahui masyarakat hingga siang ini?
1: Untuk sementara kejadian menonjol di wilayah Desa Batur Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati sampai sekarang masih nihil atau aman kondusif Bu sementara ini.
0: Baik, untuk situasi keamanan Pak Matyo, apakah juga ada informasi terkait kegiatan masyarakat ataupun pelayanan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada pendengar saat ini?
1: Untuk ulangi untuk pertanyaannya Bu. Baik. Mohon maaf.
0: Untuk informasi terkait kegiatan masyarakat saat ini ataupun pelayanan yang dilakukan di Bapinkab Tipmas Desa Binaan Batur Sari ini, yang ingin disampaikan seperti apa Pak Matyo?
1: Dalam kegiatan atau pelayanan kepolisian, sementara bulan Juli nihil dan di bulan Agustus itu untuk Desa Batur Sari diadakan sedekah bumi Bu. Kebanyakan kegiatan tersebut seperti kegiatan dangdutan, kegiatan jalan santai, banyak hal-hal atau kegiatan yang lain selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian Bu. Kalau ada kegiatan di desa itu kita saling koordinasi dalam hal-hal kegiatan menyangkut hal kalayak ramai. Demikian tersebut Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Matyo atas informasinya. Nanti kami akan hubungin lagi ya sesuai jadwal yang sudah tersedia. Terima kasih, selamat siang Pak Matyo. Salam presisi.
1: Terima kasih, selamat siang. Salam presisi untuk Poli.
0: Demikian ya pendengar informasi Bapinkab Tipmas bersama dengan Aibda Matyo Purwanto dari Desa Binaan Batur Sari, Kecamatan Batangan, Polres Pati.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Tapi kalau omongin komunitas yang ada gak yang masih pengen kamu joinin gitu kan? Yang mungkin kayak, duh pikir-pikir nih gimana?
0: Aku pengen komunitas apa ya? Lari kali ya, kali ya. Karena aku ngeliat teman-teman aku tuh setiap sore selalu lari.
1: Sendirian apa bareng sama?
0: Bareng komunitas.
1: Banyak loh padahal loh ya. Biasanya tuh kalau untuk ini mungkin yang sering ya, itu berdasarkan kayak domisili, kayak di daerah Semarang bawah atas tuh ada pasti. Kampus juga ada biasanya kan, kayak di kampus A, B, C itu pasti ada. Jadi silakan cari aja. Mungkin masih apa ya? Kadang tuh takut gitu ya. Apa yang bikin takut, apa yang bikin ragu biasanya?
0: Apa ya, mungkin karena sendirian, gak ada temen ya. Jadi belum kenal waktu awal-awal. Jadi ngebuat ngerasa apa ya, gak pede aja. Jadi takut kalau mau join komunitas, itu sih biasanya.
1: Jadi jelas pokoknya untuk anda yang mau gabung komunitas, cari tahu dulu kegiatannya apa. Terus juga kadang kan ada yang sus ya, ada yang sas gitu kan. Kayak ini, pokoknya kalau komunitas yang bagus sih yang pasti terbuka sama membernya. Jadi kayak ngasih tahu kayak tempatnya di mana, meeting pointnya di mana, kemudian juga ada grupnya biasanya. Jadi orang-orang tuh bisa cek dulu nih, kayaknya kalau di grup asik, jadi untuk datang aman gitu biasanya kan. Tapi kalau udah ada tanda-tanda, biasanya kan ada yang apa ya, kayak mencurigakan ya, jangan aja gitu. Cari yang udah banyak anggotanya juga sih mungkin sih. Kalau
0: yang
1: aku sih,
0: paling penting aku kalau mau cari komunitas ya, yang bisa terbuka untuk semuanya. Maksudnya dalam artian mereka tuh bisa untuk semua gitu loh.
1: Jadi gak pilih-pilih doang nih. Oh pokoknya yang brand ini aja, itu gak boleh ya. Silakan ya pendengar, anda boleh mencari kira-kira mana sih yang paling pas untuk anda. Pastikan itu sesuai dengan apa ya,
0: kenyamanan
1: goal dari
0: ya,
1: aktivitasnya tadi, dan kenyaman juga pasti ya. Kita tutup dulu kalau gitu ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Besok kita ketemu lagi ya pendengar ya. Dari jam berapa?
0: Di jam 1:30 ya, sampai jam 3 sore. Dan kita tutup dengan satu lagu terakhir ya, dari Reza Berharap Tak Berpisah.
1: Sampai jumpa.

0: Yeah.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Info Pro 1.
1: Kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah Eropa Selatan, memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Sementara itu, Prancis meminta bantuan Uni Eropa dan juga Italia terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia.

Sekda Jawa Tengah Sumarno mengingatkan bahwa pembentukan karakter anak merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak bisa digantikan oleh sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan peran keluarga lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Pesan tersebut disampaikan ketika membuka seminar Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Gedung Dharma Wanita Jawa Tengah pada hari Sabtu pagi tadi.

Selamat sore, pendengar Pro 1. Sore hari ini ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang sore ini. Saat lagi ya, kita akan bergabung untuk mengikuti Beranda Asta Cita dari Pro 1 Yogyakarta. Seru sekali karena ini bakal membahas terkait dengan bagaimana sih mengelola energi mikrohidro yang berkelanjutan. Nanti kita akan coba dengarkan ya pendengar ya, pukul 15.15 dalam program Beranda Asta Cita.

0: Formil 11 Green Radio. Sore hari ini produksi dari RRI Yogyakarta.
1: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Pendengar, selamat sore. Pendengar di Yogyakarta dan sekitarnya, Surakarta, Purwokerto, Semarang, dan sekitarnya. Kalau kita bicara mengenai energi, terutama energi terbarukan, akhir-akhir ini memang selalu kita butuhkan. Maka di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio, kita akan berbicara, kita akan mengupas kali ini mengenai mengelola energi mikrohidro berkelanjutan, suara dari Kedung Rong. Nah, kebetulan sekali saya sudah bersama dengan melalui sambungan telepon ya, Pak Rejo Andoyo, operator PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Kedung Rong. Kita akan coba sapa. Selamat sore, Pak Rejo.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Erna di sini, Bapak.
2: Oke, selamat sore. Saya panggilnya Mbak aja ya.
0: Oh ya, boleh, boleh. Namanya juga dari Jogja, nye, Pak, nye. Jadi Mbak, nye. Iya, baik. Mungkin nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung di sore hari ini, kita persilahkan di line telepon 0274-580-333. Sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Pak, kenalan dulu. Kedung Rong. Kedung Rong itu di mana toh, Pak?
2: Oke, Kedung Rong itu Mbak Erna sudah pernah ke Ndekso?
0: Cek sebentar. Kalau enggak salah bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Agak ke barat gitu ya.
2: Sekali, Mbak, di Kulon Progo itu.
0: Yeah. Oh. Iya, dari di Kedung Rong itu Ndekso itu ya atau
2: anu masih ke barat lagi sekitar 2 kilo ke arah Samigaluh, tapi Samigaluhnya belum nyampai kecamatan, baru perbatasan antara Kalibawang dengan Samigaluh begitu.
0: Iya, baik. Nah, ini catatan yang tak terima, Pak Rejo ini adalah operator PLTMH, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Kedung Rong. Bisa cerita dulu, Pak, sudah berapa lama jadi operator PLTMH Kedung Rong, Pak Rejo?
2: Ya, sebenarnya bukan saya sendiri ya, Mbak ya. Dulu itu di awal-awal tahun 2000, ya kok, akhir tahun 2012, maaf. November itu kan ESDM itu selesai membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di dusun kami. Itu sebenarnya selesainya di bulan Juli ya, kalau tidak salah itu lah. Tapi kan saya kurang tahu, Mbak, untuk serah terimanya gitu, serah terimanya itu ke desa atau ke siapa itu saya kurang tahu. Nah, setahu saya itu alat itu kok tidak dinyala-nyalakan gitu loh. Inisiatif dari teman-teman kami, ada Pak Suhat, ada Pak Wit, ada Mas Rohmat, itu mencoba untuk menggenapi, Pak. Jadi sebagian ada yang kurang dari umpamanya dari pin ini nanti disambungkan pakai kabel ke pin sebelah mana itu itu belum ada yang satu turbin tipe LGE itu belum ada sambungan-sambungan kabelnya. Lah, karena saya itu punya nomor teleponnya Bang Dadan Mardiana. Bang Dadan Mardiana itu teknisi dari pabrik CV Inti Cihanjuang Bandung waktu pas pembangunan daripada PLTMH itu kan saya diberi amanah sama Ibu Dukuh. Saya sama Mas Adi Mas Tari itu untuk sedikit belajar lah tentang mikrohidro itu di CV Inti Cianjuang Bandung itu selama 2 hari kalau tidak salah. Itu sepulang dari sana itu kan mikrohidro belum jadi ya, terus selang berapa bulan jadi. Itu melihat kondisinya kok begini, kalau dialiri air kok belum ada listriknya. Itu kita tanya, awalnya tanya, Pak, tanya untuk alat komunikasi belum seperti sekarang, ada HP Android. Kalau dulu masih HP telepon sama SMS itu. Mau kirim foto juga masih kebingungan. Kita waktu itu sama teman-teman, ada Pak Suat, ada Mas Romat, ada Pak Wit, itu cuman menggambar pakai kertas nih, Pak. Umpamanya terminal A1 ini nanti disambung kemana, yang A2 disambung kemana, yang N1 kemana, itu tanya sama Bang Dadan tadi. Susah dirasa selesai, gimana Bang cara ngidupinnya gitu. Nah itu terus dipancing, Pak, istilahnya dipancing itu di setelah air itu dialirkan ke turbin, itu menjadi nanti setelah air itu bertabrakan dengan turbin, itu kan akan menjadi energi mekanik berupa putaran gitu. Nah, dari putaran itu nanti untuk menggerakkan poros as generator. Lalu sudah poros as generator, nanti akan timbul arus listrik. Tetapi untuk yang generator satu ini kan belum ada hasil listriknya, itu harus mancing istilahnya. Mancing memakai baterai sepeda motor yang 12 volt itu juga bisa. Tapi lebih enaknya kita dulu minta listrik tetangga, punya Pak Wit itu, pakai kabel mungkin panjangnya sekitar 30 meteran dibawa ke situ, terus di panel-panel generator itu dikasih sepletan, jadi di konslet ke antara netral sama fase, jet-jet gitu. Nanti karena poros A-nya sudah berputar, listriknya langsung nyala gitu. Waktu itu seperti itu, Pak. Itu
0: Iya, artinya mikrohidro itu pembangkit listrik dari air ya, Pak ya. Tadi kalau ceritanya Pak Rejo seperti itu tuh, tenaganya dari air.
2: Jadi boleh dikatakan seperti gini, Mbak. Sebenarnya selen, kalau selen itu kan yang narik mesin ya. Nah, kalau di kita ada generator listrik 18 kW, tapi yang narik air gitu, ceritanya gitu.
0: Iya. Nah, kenapa di mana tadi Kedungrong ini kok dipilih mikrohidro nih, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Pak? Memang di sana apakah memang aliran air itu banyak atau seperti apa toh?
2: Oh ya, Mbak. Dusun kami itu terbelah, Mbak. Terbelah oleh saluran irigasi Kali Bawang. Kebetulan saja di tengah dusun kami itu ada hidrologi, tingginya sekitar 7 meter. Jadi ada air terjun tingginya sekitar 7 meter. Nah, pada hidrologi tadi yang dimanfaatkan untuk dibuatlah PLTMH tadi.
0: Ya, artinya bukan hanya air yang harus dijaga ya, Pak, tapi lingkungan sekitar juga, Nje.
2: Nje, Mbak. Kalau dulu di tahun 2012 itu kita memakai mikrohidro ya, kita menggerakkan mikrohidro itu masih enak, Mbak. Itu masih katakanlah 2 hari 2 malam kita nyalain, enggak kita bersihin, itu masih oke lah. Tapi semakin kesini semakin banyak, tapi semakin banyak sampah ya, sampah organik, anorganik, wah macam-macam pokoknya sampahnya. Jadi kita sekarang menyalakan mikrohidro itu hanya 1 hari 1 malam. Nanti sudah jam 4 sore kita matikan, kita tutup pintu air yang menuju ke rumah mikrohidro. Kemudian nanti membersihkan sampah di depan pintu air, itu ada istilahnya saringan air atau namanya trek gitu. Itu ada 3 buah, itu dibersihkan semua, nanti bersih dari sampah, airnya nanti dibuka lagi gitu, Mbak.
0: Nah, ini kan berarti harus ekstra nih, Pak Nye. Kan harus membersihkan sampah juga sekarang. Apakah masyarakat sekitar juga ikut terlibat, Pak, untuk bersih-bersih sampah ini, menjaga lingkungan sekitar begitu?
2: Oh, Nye. Di kita itu dulu yang di rumah ya, Mbak, ya, Pak Suat, Pak Widarto sama saya. Tapi Pak Suat itu karena dia ASN ya, Mbak ya, mohon maaf. Jadi waktunya banyak tersita di pekerjaan. Atau Pak Wit itu karena dia pamong desa, nah itu kalau nanti sudah sore itu biasanya bisa membantu. Tapi semenjak tahun November 2023 itu beliaunya kena stroke, Mbak. Terus ini sementara saya enggak boleh sesudah anu Pak Wit kena stroke tadi, ini saya engkel sendiri. Tetapi perjalanannya juga tidak mulus, Mbak, karena itu dulu pernah dicoba. Kita ngerawat membersihin sampahnya itu per RT. Jadi oh satu minggu RT 51, nanti satu minggu lari ke RT 52, satu minggu lagi RT 53, satu minggu kembali ke RT 51 lagi. Tapi lama-lama itu ada pertemuan lapanan dusun itu, lama-lama masyarakat itu ya itu biar dihandle Pak Wit sama Pak Rejo aja gitu. Kalau saya ya gimana, Mbak, karena itu amanah dari warga masyarakat, ya aku jalanin aja kalau saya masih mampu gitu aja.
0: Oke. Iya, baik. Jadi masyarakat tetap terlibat, tapi ya lebih banyak Pak Rejo aja ya.
2: Ya boleh, bisa dikatakan begitu, Mbak. Tetapi saya juga enggak sepenuhnya saya, Mbak. Kalau saya ada keperluan pergi, nanti saya serahkan ke Mas Farman. Nanti saya telpon Mas Farman, saya mau ada acara ke sana jam itu saya serahkan ke Mas Farman. Kalau sekarang malah ini, Mbak, kita sudah mencoba ke ranahnya yang anak-anak muda supaya nanti ada regenerasi gitulah.
0: Iya. Jadi bukan hanya melibatkan warga orang tua saja, tapi juga teman-teman muda.
2: Iya, Mbak, untuk tahun ini sudah kita menggerakkan ini pemuda-pemudi yang tergabung dalam, karena walaupun Karang Taruna tadi tidak keseluruhan dilibatkan, tetapi mungkin 1, 2, 3, 4 mencoba kita libatkan nanti, supaya bisa apa ya, Mbak ya, bisa meneruskan ini pengelolaan mikrohidro ini.
0: Iya. Oh ya, Pak, mikrohidro itu kan menggunakan apa sih, energi air ya. Apakah di situ memang ada sungai, aliran air atau tangkapan air atau seperti apa toh, Pak, sebenarnya?
2: Di tempat di Dusun Kedungrung ini, Mbak. Dusun kami itu terbelah jadi dua oleh saluran irigasi Kali Bawang.
0: Oh, irigasi Kali Bawang.
2: Ya, itu saluran irigasinya itu untuk persawahan ya, airnya itu untuk persawahan di Kulon Progo sampai Pengasih sana. Itu debitnya 6.000 meter kubik per detik. Terus ambilnya dari Sungai Progo itu, dari Ancol Kali Bawang itu, Mbak.
0: Iya, artinya menjaga debit air, debit sungai itu tetap banyak, tetap tinggi itu harus selalu ya, Pak ya, supaya bisa menggerakkan ini tadi ya, pembangkit listriknya ya, Pak ya.
2: Iya, kalau di kami belum nyampe ke situ, Mbak, ada gerakan seperti itu belum, tetapi kemarin ada kunjungan dari Bapak Wakil Bupati Kulon Progo itu kunjung ke tempat kami, ke mikrohidro itu, ada wawasan bahwa wah ini di hulunya sana, hulu ya, Mbak, itu harus ada pelestarian hutan, kemudian juga masalah sampah, Mbak. Sampah itu harus kalau bisa itu

0: dari karena saat tahun 2024 itu diminta untuk ke dewan di Kabupaten Kulon Progo itu sudah ada hitung-hitungan bahwa saluran irigasi Kali Bawang itu mungkin 30 tahun yang akan datang itu airnya sudah tidak sebesar ini lagi, Mbak. Itu ada wawasan seperti itu dan mungkin mulai sekarang sudah mulai ada tanda-tanda ke situ ya gitulah.
1: Baik, andai katanya Pak Nye, airnya mulai surut-surut pasokan dari hulu, apakah sudah ada ya paling tidak kesiapan begitu untuk menggantikan air yang mengalir di seputar ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedungrong?
0: Wah, kalau di kami itu sementara belum ada antisipasi ke situ.
1: Oh, belum ada antisipasi.
0: Kalau pemerintah melalui dewan itu saya sempat ada gagapan pandangan ya, jadi Sungai Tinalah itu mungkin nanti akan dijadikan embung. Nah, itu untuk mensuplai saluran irigasi Kali Bawang tadi, Mbak. Itu arahnya akan ke situ. Itu dewan ya, dewan Kabupaten Kulon Progo. Tapi saya hanya membaca arahnya, kok pembicaraannya nanti akan seperti ini, walaupun nanti ketinggian untuk bisa menjadi Sungai Tinalah itu di bendung itu mungkin enggak tinggi, Mbak. Mungkin hanya sekitar berapa meter. Itu wawasannya akan ke sana, tetapi itu juga nanti tidak bisa mendukung mikrohidro kami yang ada, Mbak, karena itu nanti hasilnya di bawahnya enggak di atas mikrohidro gitu, nanti jatuhnya air. Seandainya itu Sungai Tinalah itu dialirkan ke saluran induk Kali Bawang itu posisinya di bawah mikrohidro, kira-kira gitu.
1: Iya, baik. Kalau hulu kan jauh ya Pak ya, tapi kan daerah aliran sungai itu kan mengalir terus ya. Apakah memang ada aksi-aksi kegiatan dari masyarakat sekitar untuk menjaga kualitas hutan di sekitar atau mungkin daerah aliran sungai, Pak Reja?
0: Kalau yang saya tahu ya Mbak ya, Sungai Progo terutama untuk pemerintah Kabupaten Kulon Progo di bidang perikanan, wah itu luar biasa Mbak. Nah, kalau di Kulon Progo di bidang perikanan ya Mbak, yang saya tahu itu ada orang nyetor maca, wah itu pasalnya berat sekali, harus menukar nanti ikan yang dihasilkan di setrum itu menukar berapa kali lipat, bahkan itu ada undang-undangnya tertulis gitu. Tapi kalau untuk perhutanan saya belum bisa matur nuwun sewu, Mbak.
1: Nah, baik. Baik, Pak Rejo, kita juga pengen tahu sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedungrong ini seperti apa? Nanti mungkin bisa disampaikan ya, Pak ya. Kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Nah, pendengar tetap bersama kami dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio di sore hari ini.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
4: Iya, pendengar Green Radio Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali cerita kita nih, Pak Rejo.
5: Okay.
4: Iya, yang baru saja bergabung, Pak Rejo ini adalah operator pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedungrong di Kulon Progo ya Pak ya.
5: Yeah.
4: Pak, ini jadi pengen tahu sebenarnya tantangan terbesar itu apa toh Pak, supaya listrik itu tetap bisa mengalir setiap hari, menjaga supaya listrik tetap mengalir.
5: Oke. Pada dasarnya yang paling utama kita harus bisa apa ya, ready setiap hari Mbak, untuk masalah sampah itu harus ready. Di komunitas kami itu ada kesepakatan setiap jam 4 sore nanti kita matikan sebentar ya, tergantung sampahnya nanti ya. Kalau jam 4 sore itu kalau sampahnya dikit ya nanti matinya paling 10-15 menit. Tetapi kalau musim kemarau gini itu yang agak susah. Kalau orang Jawa itu lumut, Mbak, lumut.
4: Oh, lumut. Oh, iya.
5: Itu jadi nyangkut-nyangkut terus kayak jadi semacam benang kusut. Nah, itu. Utamanya sampah. Jadi kalau untuk pengelolaan alat sih ya menurut saya sambil jalan kita belajar nanti lama-lama juga bisa. Tapi ya jangan menutup diri, Mbak. Kita tetap harus belajar dengan mungkin lembaga atau konsultan atau mungkin juga dinas, tidak lupa dinas seperti BLPT kemarin juga berkunjung kemari. Nah, di kami itu ada generator 20 kW tipe LEC yang kalau dipakai itu arusnya bocor nyetrum di panel kontrol itu. Ternyata setelah dari BLPT tadi berkunjung bawa alat untuk ngecek gini, akhirnya Pak ini yang R konslet. Terus cara mengatasinya bagaimana? Ini sepulnya harus digulung ulang. Nah, terus saya tanya, bisa dibobol enggak itu, Pak? Oh, enggak bisa kalau model ini. Ya, kalau model ini enggak bisa dibobol, itu harus dari nol digulung ulang, itu untuk generator. Terus kalau perawatan ya kita setiap hari harus ngontrol air itu menjadi utama ya, Mbak, karena air itu kalau di rambu-rambunya pabrik sana itu air itu 800 liter per detik sampai 1500. Tetapi saya setelah kemarin dari ESDM itu diberikan apa blanko untuk ngisi air yang dibutuhkan di mikrohidro itu berapa liter per detiknya, itu ternyata itu air itu belum nyampe 800 tapi sudah nyampe di 725 liter, 732, 719 liter. Nah, kisaran-kisaran itu saja itu mikro itu sudah jalan bagus. Yang menjadi keharusan, Pak. Jadi oli itu penting karena untuk melumasi bearing, karena bearingnya itu tipenya basah, jadi bearing itu selalu harus terendam oli ya. Nanti kalau bearingnya tidak terendam oli, nanti bearingnya cepat aus, ya mangkrak, mati juga nanti mikrohidrinya, karena harus ada perbaikan. Nah itu begitu.
4: Iya. Nah ini supaya listrik tetap mengalir, itu kan airnya harus mengalir terus ya. Musim mempengaruhi nggak, Pak? Misalnya sekarang kan lagi musim kemarau. Iya, bukan musim penghujan. Apakah ini akhirnya juga berpengaruh juga terhadap kinerja PLTMH Kedungrong ini?
5: Ya, kalau menurut pengalaman saya ya, Mbak, itu malah enak di musim kemarau. Kalau musim kemarau itu sampahnya sedikit, Mbak. Nah, kalau di musim penghujan itu kan sampah-sampah dari lingkungan kita itu bisa hanyut ikut arus air hujan. Terus nanti masuk ke sungai, ya, utamanya dari Temanggung sana kalau nyampe di Kalibawang itu kan sudah berpuluh-puluh kilometer ya. Nanti kalau dari sana sampahnya masuk ke Sungai Progosuma, nanti nyampe ke kita, Mbak, itu terus terang begitu. Kita nggak bisa, Mbak, nggak bisa kalau kita mau istilahnya mengendalikan sampah dari sana, nggak bisa. Tetapi kalau di dalam saluran induk Kalibawang itu sudah ini mulai disiplin, Mbak, ada peraturan-peraturan dipasang di situ, ditulis nggak boleh buang sampah di saluran air irigasi Kalibawang. Kemudian kemarin juga saya mendengar untuk masalah sampah ini, Bapak Wakil Bupati Kulon Progo itu juga ada indikasi mau bekerja sama supaya nanti sampah yang dari sana itu juga tidak masuk ke Sungai Progo. Nah nanti mungkin besok saya bisa memberikan masukan ke beliaunya, mungkin untuk masalah hutannya di sana juga dijaga supaya air progonya tidak surut kalau di musim kemarau. Mungkin juga akan kesana, Pak.
4: Iya. Artinya tetap menjaga keseimbangan ya, Pak ya, antara pemanfaatan sungai kemudian kelestarian lingkungan yang ada supaya airnya terus terjaga.
5: Kira-kira itu. Karena sampah itu juga ini, Mbak, bukan hanya di mikro itu, tetapi nanti kami juga merasakan kalau di areal pertanian khususnya tanaman padi itu juga banyak sekali sampah itu nyampe ke sawah, Mbak.
4: Iya. Nah, sejauh ini peran generasi mudanya seperti apa, Pak? Apakah hanya Karang Taruna saja atau sudah ada ya, katakanlah komunitas-komunitas tertentu begitu atau seperti apa?
5: Nah, kalau di Kedungrong itu sementara adanya Karang Taruna ya, Mbak ya. Karang Taruna. Jadi mungkin kalau untuk perbaikan ya, seperti bulan apa itu terjadi perbaikan tiang-tiang kabel jaringan itu kan ada yang miring, ya, miringnya terlalu parah. Nah, itu nanti kita warga masyarakat Kedungrong itu gotong royong, Mbak, gotong royong membenahi supaya itu bisa berdiri tegak lurus kembali. Ya, itu bagaimana caranya kita gotong royong betulnya. Sebenarnya bukan cuma dari situ, Mbak. Jadi kalau ada umpamanya kerusakan di turbinnya, nanti juga yang penting ada yang di situ, nanti yang umpamanya kan kebanyakan mungkin kalau muda-muda sekarang milih kerja ya, Mbak ya. Itu pulang dari kerja nanti membantu walaupun berapa jam, atau mungkin ada yang bagian lain itu ya, pokoknya kita gotong royong, Mbak. Kita nggak ada sistem nyambut gawe sekian jam terus ada. Itu kan kita sifatnya organisasi sosial kemasyarakatan gitu, Mbak.
4: Iya,
5: kita juga memerlukan ini, Mbak. Seperti PLN itu ya, rabas-rabas pohon yang nyangkut di jaringan itu ada, Mbak, seperti itu di kita itu ada.
4: Iya. Jadi memang kelestarian lingkungan sekitar, pemungutan sampah di daerah aliran sungai terus dilakukan ya, terutama yang ada di seputar Kedungrong tadi. Nah, ini kan berapa tahun sudah berjalan ya, Pak ya, PLTMH Kedungrong ini?
5: Dari November 2012, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya.
4: Sekitar lebih dari 10 tahun ya? 14-15 ya, Pak ya?
5: Ya, sekitar itu.
4: Nah, ya. Ini nih, selama kurun waktu 14 hingga 15 tahun ini, dampak nyata apa toh Pak yang memang dirasakan oleh warga sekitar?
5: Ya, utamanya listrik Mbak. Listrik itu kan mungkin baru belum ke semuanya ya Mbak ya. Maksud saya begini. Maaf. Yeah. Kalau warga itu di Kedungrong itu 50-an kakak itu sudah menikmati listrik mikrohidro semua. Tetapi kan tidak full Mbak. Tidak full itu maksudnya begini. Kalau di rumah itu ada lampu, ada rice cooker, ada kulkas, ada sanyo, ada mesin jahit. Ada yang agak usaha dikit ya Mbak ya, ada pertukangan, kemudian ada perbengkelan. Bengkel itu bengkel utamanya yang menggunakan listrik besar itu las ya, las itu dari rekan-rekan itu ada Pak Suhat, ada Mas Roman, itu sudah memberikan rambu-rambu. Yeah. Ini gimana atau enaknya mengelola mikrohidro lah, itu kita batasi Mbak, kita batasi setiap rumah itu hanya memasang MCB 2 ampere itu setara dengan listrik PLN 450 gitu loh. Jadi supaya nanti waktu itu kena kita juga belum punya hitung-hitungan Mbak. Generator kita itu 18 kW 3 pas itu per pasnya keluar berapa, itu belum punya. Jadi kan kita juga sambil belajar. Nah kebetulan ini sudah terjadi overload Mbak untuk turbin yang LGE. Jadi antik Mbak, dari di kami itu antik. Kenapa saya mengatakan antik? Turbinnya sama, generatornya beda lah ini. Antik. Nah untuk turbin sama, generator yang tipe ERC itu masih fine-fine aja Mbak, masih enjoy kita pakai. Tetapi nanti yang LGE, tatkala kita menemui beban puncak di saat maghrib, sampai jam 8, terus nanti subuh sampai jam 6, itu kan beban pemakai di masyarakat itu paling banyak Mbak. Nah, nanti yang ini, yang LGE ini yang error Mbak, nanti cepat ya, mati, dinyalakan mati lagi. Nah, kemarin sore itu sampai terjadi kalau tidak salah itu 5 kali, yaitu itu yang asik tapi juga agak merepotkan nggak menurut saya. Merepotkannya nanti untungnya saja dari rumah saya sampai ke mikrohidro itu mungkin hanya sekitar 50 meter, jadi ya tidak apa-apa malah kita mas tidur, dibangunin istri, terus mas mikrohidro mati, ya ke mikrohidro dinyalakan lagi, baru belum nyampe rumah dah mati lagi, ya gitulah Mbak untuk yang LGE. Tapi untuk yang ILC itu masih nyaman kita pakai.
4: Oke, penuh perjuangan ya Pak Rejo ya.
5: Iya. Kalau saya nikmati aja. Tetapi saya juga ini Mbak, kalau sementara ini saya cuma bisa berdoa. Semenjak kehadiran BLPT kemarin itu mudah-mudahan nanti ada solusi. Kalau kita sudah terjadi overload, nah nanti generator yang rusak tadi mungkin ada jalan tengah lah, bagaimana caranya supaya nanti bisa disepul ulang, nanti bisa dipakai lagi gitu.
4: Iya, baik. Pak Rejo, ini waktu juga yang membatasi perbincangan kita di sore hari ini. Sebenarnya saya senang loh mendengarkan bagaimana perjuangan Pak Rejo dan kawan-kawan di Kedungrong membangun PLTMH hingga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. 1 menit, Pak, mungkin bisa disampaikan pelajaran terbesar dari Kedungrong bagi desa lain di Indonesia, Pak Rejo?
5: Ya, gini Pak, kalau dulu itu kan awalnya kajian dari ESDM ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk ESDM. Utama juga pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta melalui dinas PSDM yang membuat kajian kemudian membuat mikrohidro di Kedungrong itu, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk saya punya harapan nanti mikrohidro ini eksis Mbak, jalan terus. Enggak cuma saya, tetapi saya berharap nanti masyarakat Kedungrong itu tahu tentang mikrohidro kesemuanya, jadi nanti akan bagaimana untuk caranya ini supaya awet kita pakai. Nanti kalau ada krisis listrik di kita, alhamdulillah ada mikro itu. Tapi juga kita harus menjaga menjaga apa ya Mbak ya, dengan yang enggak ada mikro hidro, supaya itu tidak menjadi apa ya Mbak ya, semacam kecemburuan sosial gitu.
4: Iya, iya, iya.
5: Nah, malah kalau di kita, kalau di sebelah katakanlah bikin story mapet, kita enggak berani komen Mbak, kita terus terang tidak rambu-rambu ke situ.
4: Baik.
5: Nanti Mbak, istilahnya terjadi kecemburuan sosial.
4: Iya.
5: Jadi baik, saya pengennya ke situ. Terus nanti pemerintah Kulon Progo juga ada eksis seperti yang Mbak Erna bicarakan tadi, mungkin di sisi kehutanan, supaya nanti Sungai Progo itu mengalir terus. Terus kita bisa memanfaatkan di satu sisi, di samping untuk irigasi persawahan juga bisa untuk menggerakkan turbin mikrohidro.
4: Itu aja, Pak. Baik. Pak Rejo, terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Akhirnya kita tadi bisa terhubung, tersambung, membagikan cerita dan pengalaman yang tentu saja berharga bukan hanya untuk warga Kedung Rong dan sekitarnya, tapi juga untuk semua desa lain yang ada di luar Kedung Rong. Matur nuwun, selamat kembali berjuang ya Pak ya.
5: Ye, sama-sama, doanya aja Mbak.
4: Ye, baik, matur nuwun Pak Rejo, selamat sore.
5: Selamat sore kembali.
4: Baik, pendengar, dengan demikian saya akhiri Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio, produksi RRI Yogyakarta. Selanjutnya kita nanti akan bergabung bersama RRI Semarang untuk mendengarkan Lintas DIY Jateng.
6: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan atau karhutla untuk musim kemarau. Perumda Air Minum atau Pudam Sendang Kamulian memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang saat musim kemarau. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan lahan di Kabupaten Pekalongan bukan lagi sekedar potensi. Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 10 kasus kebakaran telah terjadi. Situasi ini memaksa pemerintah daerah bergerak cepat dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Penetapan status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026 sebagai respon atas meningkatnya risiko krisis air bersih dan kebakaran di tengah musim kemarau yang diprediksi lebih kering tahun ini. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan keputusan ini bukan sekedar langkah administratif, melainkan upaya konkret untuk mempercepat penanganan di lapangan.
2: Bencana kekeringan atau bencana musim kemarau ini. Jadi apa potensinya? Ya tentu saja kebakaran, lalu kemudian kekeringan.
1: Status siaga darurat tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor 300.2.3/2333 tertanggal 10 Juni 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi situasi yang kian mengkhawatirkan. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto menyampaikan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena El Nino diperkirakan memperparah musim kemarau tahun ini.
3: Jadi untuk musim kemarau tahun 2026 ya, yang untuk di Kabupaten Pekalongan nanti cukup panjang ya. Dari kita sudah ada mitigasi, ya kita memetakan untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi yang mengalami kekeringan. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim kemarau, Perumda Air Minum atau Pudam Sendang Kamulian memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Memasuki musim kemarau panjang, Pudam Sendang Kamulian memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang. Stok air dari sumber mata air Bismo masih mencukupi dan tidak ada penyusutan debit untuk disalurkan ke pelanggan. Dirut Pudam Sendang Kamulian Mulyono menegaskan persediaan air dari sumber utama masih baik dan mengalir mulai hulu hingga hilir. Pernyataan tersebut disampaikan saat menggelar jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun ke-33 Pudam Sendang Kamulian di halaman Gor Abirawa.
5: Kemarau kita masih keadaan aman, semuanya dalam sumber dan semuanya di hulu sampai hilir masih terjangkau dengan baik. Sumber tidak akan belum menyusut.
6: Ada pernah minta bantuan drop ke daerah yang kekeringan ini dari
5: belum. Kita dalam pelayanan masyarakat sudah 33 tahun kita memberi pelayanan pada masyarakat. Ke depan kita akan memberi pelayanan yang terbaik dan akan memberi terobosan-terobosan untuk memberi pelayanan pelanggan biar semuanya continue dalam keadaan K3. K3 continue, kualitas, kuantitas dan kualitas biar terjaga semuanya.
4: Salah satu peserta jalan sehat Irma dan Sarimin, pasangan suami istri ini telah lama menjadi pelanggan setiap Pudam Sendang Kamulian. Ia berterima kasih karena saat memasuki kemarau, air masih mengalir sehingga kebutuhan air bersih tercukupi.
7: Apa enggak, Bu?
8: Enggak,
7: dicorong. Oh, dicorong. Kenapa ikut berpartisipasi ke jalan sehatnya PGM, Bu?
8: Itu, apa, ikut merayakan.
7: Ikut merayakan apa sih, Bu?
8: PGM.
7: Terus gimana? Sebagai pelanggan PGM gimana, Bu?
8: Baik, kan?
7: Oh, sering airnya gimana airnya?
8: Lancar.
7: Ada yang mampet ya?
8: Enggak.
7: Enggak. Ini kemarin gimana lancar akhirnya?
8: Lancar.
7: Oh. Sudah berapa tahun langganan ke KM, Bu?
8: Sudah lama.
7: Berapa tahun?
8: Enggak tahu, udah lama.
7: Oh, terus harapannya untuk PDAM gimana ke depannya, Bu?
8: Selalu bagus.
4: Oh. Selain jalan sehat, peringatan hari ulang tahun ke-33 Pudam Sendang Kamulian juga diisi dengan kegiatan doa bersama di sumber mata air Bismo. Hal tersebut sebagai upaya agar sumber utama mata air Bismo tetap mampu memasok kebutuhan air bersih di seluruh pelosok Kabupaten Batang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen kemarin melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Monjo Sragen. Sedang ini dilakukan menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
10: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati dan sejumlah anggota dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto. Rombongan anggota dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
11: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut dipakai spray air, semprot pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita. Memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
10: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
9: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
10: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta, Meletu Isaan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai menerapkan uji coba sistem e-retribusi berbasis kris bagi para pedagang kelima. Untuk itu, kawasan Taman Pancasila sebagai lokasi percontohan awal melibatkan 10 pedagang sebelum diberlakukan secara luas di seluruh titik PKL Karanganyar. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kemarin kami sudah mengajukan ke Bank Jateng untuk yang 181 PKL lagi.
13: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memacu digitalisasi transaksi daerah melalui penerapan e-retribusi berbasis kris bagi pedagang kaki lima atau PKL. Langkah ini diawali dengan uji coba percontohan yang dipusatkan di kawasan Taman Pancasila Karanganyar. Kepala Dinas Koperasi UMKM Transmigrasi dan ESDM Karanganyar, Sriyono Budi Santoso, menyampaikan penerapan e-retribusi awalnya telah diuji coba pada 10 pedagang. Dalam perjalanannya, dinas melakukan perbaikan integrasi data bersama Badan Keuangan Daerah atau BKD agar sistem pencatatan identitas pembayaran pedagang dapat terpantau secara transparan. Silono mengatakan pihaknya telah mengajukan penambahan cetak kris pada Bank Jateng untuk 181 pedagang tambahan. Dengan demikian, ditargetkan sebanyak 191 PKL di Taman Pancasila sudah dapat memanfaatkan pembayaran non-tunai tersebut pada bulan ini.
12: Kemarin kami sudah mengajukan ke Bank Jateng untuk yang 181 PKL lagi. Jadi kita nunggu dari Bank Jateng, nanti krisnya keluar kapan, nanti bisa mungkin 191 nan PKL bisa sudah pakai reduksi. Saya targetnya bulan ini semua teman-teman PKL Taman Pancasila sudah bisa menggunakan retribusi.
13: Lebih lanjut, Kepala Dinas menuturkan apabila skema retribusi di Taman Pancasila berjalan lancar, Pemkab Karanganyar secara bertahap akan memberlakukan sistem serupa di lokasi lain. Lokasi sasaran berikutnya meliputi alun-alun Karanganyar, Plaza Barat dan Timur, jalur lambat hingga Stadion 45. Langkah digitalisasi ini, lanjut Sriyono, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD.
12: Selama ini kan yang ada itu kan satu Taman Pancasila, ya. Dua alun-alun itu ada Plaza Barat, Plaza Timur, dan jalur lambat. Betulnya kan dari Papan itu sampai ini Bank Jateng itu, kemudian Stadion 45.
13: Adapun Sriyono menambahkan saat ini potensi retribusi PKL di 4 titik utama kawasan Kota Karanganyar berada pada kisaran 150 hingga 200 juta rupiah per tahun. Sesuai aturan peraturan daerah, besaran retribusi PKL dihitung Rp300 per meter persegi setiap harinya. Pemkab optimis perluasan retribusi hingga kawasan jalan kabupaten di masa mendatang dapat meningkatkan akuntabilitas dan potensi penerimaan daerah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pemda setempat meyakini dengan pembelajaran coding menjadi cara yang tepat mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan digitalisasi. Dilaporkan Vinta Nurfauzia.
14: Coding ini kan melatih ke cara berpikir anak.
15: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan coding ini sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi digital. Salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran tersebut adalah SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul melalui kegiatan ekstrakurikuler sekaligus integrasi dalam sejumlah mata pelajaran. Kepala SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul Joko Kiswanto mengatakan, pembelajaran coding bukan semata-mata mengajarkan anak menjadi programmer, melainkan membentuk pola pikir logis dan sistematis sejak usia sekolah dasar.
14: Terbagi jadi tiga, satu lewat ekstrakurikuler, dua itu lewat pembelajaran mapel khusus di kelas 5-6, kemudian yang ketiga itu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Jadi coding ini kan melatih ke cara berpikir anak, ada komputasi tinggalnya mulai dari logaritma, kemudian pola-pola tertentu, urutan, kemudian abstraksi gitu.
15: Yang menjelaskan proses pembelajaran disesuaikan dengan usia peserta didik. Selain menggunakan komputer dan perangkat digital, sekolah juga menerapkan unplugged coding, yaitu pembelajaran tanpa perangkat elektronik melalui permainan, board game, lembar kerja, hingga aktivitas berbasis cerita.
14: Lebih ke soft skill anak, kemudian membangun cara berpikir yang komputasional.
15: Menurutnya, metode pembelajaran yang digunakan memadukan pendekatan bercerita, tanya jawab, demonstrasi, dan bermain. Pendekatan tersebut membuat siswa lebih aktif sekaligus mengurangi anggapan bahwa coding merupakan pelajaran yang sulit. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kearifan lokal yang disebut Hamemayu Hayuning Bawono yang menjadi keselamatan dan kelestarian alam semesta. Kearifan lokal tersebut akan diadopsi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai gerakan pertobatan ekologi nasional. Kita dengarkan laporan selengkapnya.
16: Sebaiknya kalau kita arif, bijak kepada alam, maka alam juga akan membantu kita.
17: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat ingin mengadopsi kearifan lokal Yogyakarta ke dalam gerakan pertobatan ekologis nasional. Jumhur Hidayat menyampaikan hal itu usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta kemarin.
16: Kebijakan kita mengelola alam ini, kalau kita tanda kutip nakal ya, alam juga akan marah kita, kira-kira begitu. Tapi sebaiknya kalau kita arif, bijak kepada alam, maka alam juga akan membantu kita, kira-kira begitu. itu wisdom yang sangat baik, dan tagline KLH kalau seperti itu bagus sekali, karena ujungnya itu adalah kesadaran manusia, bukan sekedar perintah-perintah, tapi kesadaran manusia, dan kesadaran manusia kait erat-eratnya dengan kebudayaan. Jadi budaya yang baik seperti itu harus dihidup-hidupkan.
17: Terkait hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sepakat untuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan tanpa merusak alam.
18: Bagaimana manusia punya wisdom? Alam ini ciptaannya itu jangan dirusak, tapi dijaga. Tapi untuk menjaga atau merusak kan tergantung wisdomnya seseorang. Kan gitu. Kalau kesadaran itu nggak ada, yang rusak alam. Nebang pohon, dan nebang, ya akhirnya banjir. Resikonya kan begitu, dan sebagainya gitu.
17: Dalam gerakan pertobatan ekologis nasional, Kementerian Lingkungan Hidup ingin mengajak pelaku usaha maupun berbagai pihak untuk bersama-sama memulihkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Salah satu caranya dengan memasifkan gerakan penanaman pohon.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Banyumas kuatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga anak-anak lewat kegiatan Kidsporia.
19: Kalau ada teman-teman yang jahat yang ingin menawarkan narkoba, sekalian harus berani menolak.
20: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mendukung penuh penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Dukungan tersebut sejalan dengan peluncuran program nasional Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba yang diinisiasi BNN RI dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, keterlibatan BNN dalam kegiatan yang dihadiri ratusan anak dan remaja tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak dini. Menurut Iwan, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Ia pun mengajak seluruh generasi muda untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta mengisi masa depan dengan kegiatan yang positif.
19: Jadi aksi nasional dimulai dari anak bersih narkoba. Jadi memang kami dari BNNK Banyumas juga mendukung supaya anak-anak kita di Kabupaten Banyumas ini aware terhadap bahaya narkoba yang ada di Kabupaten Banyumas. Pesan untuk anak-anakku semuanya, generasi muda, tetap semangat, belajar yang rajin, nggak usah aneh-aneh. Kalau ada teman-teman yang jahat yang ingin menawarkan narkoba, sekali lagi kalian harus berani menolak. Jadi sekali-kali katakan tidak pada narkoba.
20: Melalui kolaborasi antara BNN Kabupaten Banyumas dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026, diharapkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga tercipta generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga menggelar Jambore Pemuda 2026 untuk menggali potensi para pemuda Purbalingga. Berikut laporan selengkapnya.
21: Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer 2 kali.
22: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Adapun kegiatan Jambore Pemuda 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni 26 sampai 27 Agustus 2026 bertempat di Gor Sasana Krida Perwira. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinporapar Purbalingga Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa seluruh cabang lomba dalam Jambore Pemuda ini dirancang untuk menonjolkan keunggulan Kabupaten Purbalingga dengan 8 jenis lomba yang dipertandingkan meliputi pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show pakaian adat, melukis unggulan daerah, teknologi piranti lunak, serta lomba kuliner jajanan khas daerah. Teguh juga menyebutkan ajang ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berusia 16 hingga 30 tahun. Menurutnya saat ini proses pendaftaran peserta Jambore Pemuda sudah mulai dibuka secara online dan Dinporapar mencatat antusiasme pendaftar yang cukup baik sejak pengumuman resmi disebarkan melalui media sosial. Diterangkan Teguh, pendaftaran akan terus dibuka hingga mendekati hari H pelaksanaan.
21: Jambore Pemuda ini lomba-lomba untuk pemuda. Sesuai undang-undang ini, pemuda ini kan umur 16 sampai 30 tahun. Jadi yang boleh mengikuti yaitu tidak terbatas pada pelajar, sepanjang misalnya ada bapak ibu guru, masyarakat, ada dari organisasi kepemudaan, dari siapapun lah, dari pegawai negeri, masih sesuai ketentuan 30 tahun. Ini boleh mengikuti Jambore Pemuda. Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer 2 kali. Di Instagramnya Dinporapar. Nanti mohon bisa para pemuda Purbalingga bisa menyimak seluruh pengumuman di IG-nya Dinporapar.
22: Teguh menambahkan Jambore Pemuda merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pemenang dari masing-masing cabang lomba di tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan kesempatan mewakili Purbalingga pada ajang Jambore Pemuda tingkat Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2026 di Surakarta. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kabupaten yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, pendengar Pro 1. Kembali ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang sore ini. Akhir pekan ya, banyak sekali agenda yang mungkin bisa Anda ikuti, tapi yang tidak pernah lepas adalah kegiatan dari BBD ya pendengar ya. Terutama di musim kemarau, BBD ini masih bersiaga dan juga membantu masyarakat dengan mengirimkan air bersih. Termasuk di Temanggung, ini BPBD Temanggung juga menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Desa Gentan Keranggan ya. Jadi penyaluran dilakukan pada hari Jumat kemarin dan dilakukan di Desa Gentan ini setelah pemerintah desa juga melakukan permohonan ya, ada pengiriman surat sebelumnya untuk minta bantuan air bersih kepada BPBD pendengar. Dan Desa Gentan sendiri ini mengajukan bantuan untuk 5 dusun di sana dan ketika ada verifikasi administrasi ya, kemudian ditetapkanlah Dusun Gentan dan juga Dusun Wonogiri ini sebagai wilayah paling mendesak membutuhkan

0: Ke Car Free Day enaknya beli apa ya?
1: Beli boba cake yang lagi viral aja.
0: Yuk, yuk, ayo. Tapi beli air mineral dulu ya. Ush banget.
1: Ayolah.
0: Segarnya.
1: Segar kan.
0: Gak habis. Nih, ya. Buang aja ah.
1: Jangan. Ingat, gak boleh buang-buang air loh. Lagi musim kemarau. Lihat tuh di berita. Di negara Spanyol dan Malaysia, tahu gak? Warga di sana sampai stok air mineral loh. Karena takut gak dapat air buat aktivitas sehari-hari.
0: Duh, iya. Untung kamu ngingetin. Yaudah, aku taruh di tas aja deh.

0: Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, kira-kira seperti apa ya perakiraan cuaca untuk sore dan juga malam nanti? Kita akan cek dulu bersama dengan perakirawan Farita dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Rekan Farita, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih rekan Gali. Sebelumnya selamat sore para pendengar. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah update pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian rekan Gali untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Terima kasih informasinya rekan Farita, selamat kembali bertugas. Demikian pendengar disampaikan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang terkait dengan perakiraan cuaca untuk sore dan juga malam nanti.

0: Dari Barcelona, saya ajak Anda melintas di wilayah Semarang, pendengar, dan sekitarnya ya. Anda kalau misalkan punya informasi terkait dengan kejadian apapun, boleh ya, kami tunggu telepon di 024-831-6686 atau 081-666-6886 ya. Untuk sore ini kita akan cek dulu bagaimana lalu lintas di wilayah Tegal ya. Apakah juga sama seperti kota Semarang? Apakah juga berbeda? Bersama dengan yang siap diajak berbincang, ada Ibda Priyotomo SHMH yang siap melaporkan. Pak Priyo, selamat sore.
1: Ya, selamat sore dari RRI Semarang. Kita terima dari Satlantas Polres Tegal Kota.
0: Untuk pantauan trafiknya untuk saat ini dari wilayah mana Pak yang bisa dilaporkan?
1: Kami dapat dilaporkan untuk sampai saat ini kita pantauan arus di sekitar Jalan Alun-Alun Kota Tegal serta Jalan Pancasila Kota Tegal. Itu RRI Semarang.
0: Untuk trafiknya seperti apa Pak? Dominasi kendaraannya seperti apa untuk sore ini?
1: Dapat kita laporkan untuk arus lalu lintas ini sangat meningkat karena kegiatan sore hari di sepanjang alun-alun Kota Tegal maupun sepanjang Jalan Pancasila. Banyak masyarakat yang melaksanakan kegiatan aktivitas di sore hari, serta banyaknya pedagang yang mulai berjualan di sekitar alun-alun maupun Jalan Pancasila. Demikian.
0: Itu sampai ada pengaturan lalu lintas atau masih aman Pak untuk dilalui masyarakat tanpa harus macet ini?
1: Untuk sampai saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan patroli, namun untuk arus lalu lintas alhamdulillah masih lancar, aman, ya? Namun juga padat, namun lancar. Tetap kita monitoring situasi mana yang harus kita urai manakala terjadi kemacetan di wilayah Kota Tegal khususnya.
0: Baik, untuk pesan-pesannya kepada pendengar Pro 1 yang juga siap untuk bermalam minggu apa nih Pak pesannya?
1: Kami berpesan kepada seluruh masyarakat yang melintas di Kota Tegal khususnya di alun-alun maupun Jalan Pancasila untuk titik parkir sudah diarahkan di CTAB maupun di Waterledeng. Jadi tidak ada parkir liar di sepanjang arus alun-alun maupun di sepanjang Jalan Pancasila. Serta kita mengimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, gunakan helm, serta surat-surat kendaraan juga harus lengkap, serta jadilah pelopor di jalan raya. Begitu RRI Semarang.
0: Terima kasih informasinya Pak Priyo. Salam presisi Pak.
1: Ya, terima kasih kembali. Salam presisi.
0: Demikian pendengar pesan dari Ibda Priyotomo SHMH ya, melaporkan terkait dengan lalu lintas di wilayahnya. Anda juga masih boleh bergabung ya, telepon, SMS, WhatsApp, saya tunggu jika ada informasi pandangan mata dari wilayah Anda.

0: Pendengar, kembali kami menghadirkan informasi dari seluruh masyarakat di Jawa Tengah ya. Dan kali ini saya geser ke wilayah Pati, pendengar. Tepatnya di Kabupaten Pati, Kecamatan Batangan. Ini ada Desa Batur Sari ya. Seperti apa kondisinya? Kita akan coba berbincang bersama dengan Babin Kamtibmas. Ada Aibda Madyo Purwanto. Pak Madyo, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak, menjelang malam.
0: Ya, ini untuk hari ini Pak, malam mingguan ya. Biasanya untuk di wilayah Batur Sari atau Batangan tuh yang menjadi pusat keramaian di sebelah mana nih Pak nih?
1: Dari ya, saya sebagai Babin Kamtibmas Desa Batur Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Sebagai Babin Kamtibmas dan Babinsa, kita selalu mengantisipasi untuk ulangi untuk malam mingguan atau Sabtu malam, biasanya itu di nongkrong-nongkrong di warung kopi di pinggir jalan. Apalagi di Desa Batur Sari dengan rawannya dekat jalan Pantura, sering terjadi laka lantas. Kita sebagai Babinsa Bimas menghimbau kepada anak muda atau remaja yang berada saat nongkrong-nongkrong, kita harus wajib memberikan himbauan atau memberikan pesan-pesan Kamtibmas supaya jangan sampai pulang terlalu malam. Seperti itu, Bapak.
0: Baik, untuk remaja pesannya kalau malam mingguan jangan malam-malam gitu ya Pak ya. Tapi mungkin boleh diinformasikan ke pendengar Pro 1 kalau untuk tokoh-tokoh di wilayah sana di mana nih Pak? Karena kami dengar ada beberapa tokoh masyarakat di sana ya yang sering muncul juga ya.
1: Betul, untuk tokoh masyarakat atau tokoh agama kita selalu koordinasi. Sebagaimanapun juga kita harus berkoordinasi atau komunikasi secara langsung lewat door to door atau kita ke masjid untuk memberikan himbauan, saling memberikan himbauan kepada orang tua atau yang bersangkutan apabila di Desa Batur Sari. Untuk remaja-remaja sangat berpengaruh. Kita sebagai garda terdepan antara Babin Kamtibmas, Babinsa dan tokoh agama, kita saling kolaborasi untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Seperti itu Bapak.
0: Baik, untuk wilayah lain ada pesan apa nih Pak nih? Yang juga sama ya, dekat Pantura, kemudian juga banyak anak-anak muda. Apa nih pesannya kepada pendengar Pro 1?
1: Pesan-pesannya sebagai kita bertanggung jawab atas tugas kita pelayan masyarakat, pelindung dan mengayomi, itu kita harus wajib dan tidak akan henti-hentinya untuk memberikan himbauan lah atau pesan-pesan yang sekiranya memahami pemuda atau masyarakat supaya kedepannya lebih baik lagi untuk melakukan sesuatu, seperti itu.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak. Salam presisi, salam untuk teman-teman yang ada di Desa Batur Sari dari kami. Selamat sore.
1: Salam presisi dan selamat sore Bapak. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam. Dari Polsek Batangan, Polres Pati, pendengar, kita sudah mendengarkan ya update situasi kondisi di sana bersama dengan Aibda Madyo Purwanto sebagai Babin Kamtibmas Desa Batur Sari, Kecamatan Batangan.

Pendengar, kami informasikan untuk Kota Semarang dan sekitarnya, panggilan sholat maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 17.42. Dan sebelumnya, kami juga akan menghadirkan kultum ya, yang selainnya akan disampaikan oleh Ustadz Sarjuni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI Program 1 Semarang habibakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki tanggal 10 Safar ya, 1448 Hijriah. Bulan Safar adalah bulan kedua di dalam kalender Hijriah yang bulan ini memiliki makna penting juga dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Karena apa? Pada akhir bulan Safar inilah Rasulullah berangkat hijrah dari Mekah menuju Yastrib ya. Sehingga tentu bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah ya. Walaupun dalam tradisi masyarakat jahiliyah dan juga masyarakat Jawa hari ini bulan Safar itu memiliki kesan ya, ada mitos sakral ya, bulan yang gelap ya, bulan yang penuh dengan musibah ya, bulan penuh dengan musibah sehingga orang itu takut

penyakit menular, tidak ada ramalan buruk, tidak ada kesialan ya di dalam bulan Safar ini. Jadi bulan Safar bulan yang biasa, malah merupakan apa namanya, bulan yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafidzakumullah, orang yang namanya musibah itu ya ada di mana-mana, itu biasa, itu merupakan bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang menghadapi musibah ini, ada empat kategori orang ya. Ada empat kategori orang di dalam menghadapi musibah yang ini merupakan tingkatan-tingkatan ya. Tingkat pertama, marah. Jadi kalau orang mendapatkan ujian berupa kesusahan ya, itu marah. Seorang tidak merasa, tidak mau menerima takdir Allah. Jadi yang terjadi adalah mengeluh, ya, bergumam, kemudian menyalahkan keadaan dan lain-lain. Bahkan mencela ketentuan Allah. Padahal marah kepada takdir berarti marah kepada Allah sendiri. Jadi ini tidak tepat ya. Jadi nggak boleh ketika kita misalnya mendapatkan kesusahan marah-marah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan kedua adalah sabar. Jadi sabar adalah tingkatan minimal yang wajib dimiliki seorang mukmin. Ya memang sabar itu bukan perkawalan yang mudah juga. Sabar itu pahit rasanya, tetapi buah dari sabar sangat indah ya. Jadi kesabaran itu yang akan membawa seorang meraih kesuksesan. Tidak ada orang sukses tanpa kesabaran. Dan yang ketiga, ridho. Ridho merupakan tingkatan yang lebih tepat. Ridho adalah menerima setiap ketetapan Allah, baik itu yang berupa nikmat dirasakan sebagai nikmat maupun musibah ya. Baik itu dirasakan sebagai sehat maupun sakit, lapang maupun sempit, itu diterima dengan penuh kelapangan hati, dengan iman yang kuat dan kepercaya pada ketentuan qada dan qadar Allah. Oleh karena itu, orang yang ridho tidak membedakan antara ujian ataupun kemudahan, karena keduanya merupakan ketentuan Allah. Nah, inilah ya kedamaian hati yang sejati yang akan membedakan sabar biasa dengan kesabaran hakiki. Jadi sabar tidak ada batasnya. Kalau orang mengatakan sabar ya sabar, tapi sabar ada batasnya, itu bukan sabar. Sabaran ya terus bersabar gitu. Kemudian yang keempat adalah syukur ya. Ketika mendapatkan apapun yang berasal dari Allah itu ya tetap berterima kasih kepada Allah, bahkan di tengah-tengah musibah. Karena orang beriman melihat ujian sebagai penghapus dosa dan jalan meraih pahala. Jadi bahkan dikatakan sakit pun itu merupakan kafarat ya bagi seorang muslim. Jadi artinya apa? Kalau orang itu bisa mensyukuri keadaan apapun yang terjadi, baik itu yang dirasa sebagai sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu adalah baginya adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang besar, karena apa? Mensyukuri nikmat itu ya sudah yang seharusnya. Tapi kalau mensyukuri musibah itu luar biasa. Orang yang bisa bersyukur atas keadaan yang tidak menyenangkan itu berarti tingkatan imannya sudah sangat tinggi. Karena biasanya kan orang mensyukuri nikmat. Kalau orang mensyukuri musibah bagaimana kan begitu? Orang mensyukuri musibah itu berarti tingkatan keimanannya lebih tinggi. Karena dia merasa bahwa dengan musibah yang dia terima itu bahkan menjadi sarana untuk mendapatkan pahala berlimpah dari Allah. Yaitu apa? Dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1, selamat sore dari Mas Indra. Informasinya dari Pedurungan tadi ya, sempat melintas, cuacanya cerah, lalu lintas juga lancar ya. Satu lagi dari Mas Aris yang menginformasikan Kudus tadi sempat cerah mendung ya, tapi sepertinya kembali cerah lagi. Terima kasih informasinya ya. Untuk Anda pendengar, saya masih akan menemani Anda sampai jam 7 malam nanti ya. Semarang sore ini masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Info Pro 1.
1: Semangat menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kerukunan antar umat beragama. Morne kegiatan Jalan Sehat sambil bersih-bersih Kota Temanggung yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 14 lembaga organisasi keagamaan, komunitas, serta berbagai instansi. Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggung, Antonius Kriswianto, mengatakan kegiatan itu sengaja dirancang untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya umat Katolik tetapi juga berbagai umat lintas agama dan lintas iman. Memperingati Hari Anak Nasional SD Negeri 1 Tarji Paraan, Temanggung menggelar berbagai permainan tradisional yang diikuti seluruh siswa. Kepala SD Negeri 1 Tarji Umi Khalifah menyampaikan kegiatan ini menjadi upaya sekolah mengajarkan anak-anak melestarikan permainan warisan leluhur sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai.
0: Info Pro 1.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Sore ini pendengar, saya punya beberapa informasi terkait dengan surat kehilangan ya. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa SNK merek motor Yamaha, nomor polisinya H3140DAA tahun 2025, warna hitam dengan nomor rangka MH35G9770SJ013637, nomor mesinnya J3W1E001-16157 atas nama STNK Ahmad Iqbal Zuda. STNK tersebut hilang di sekitar Merangin Demak pada tanggal 16 Juli 2026 sekitar jam 10 pagi. Kemudian yang kedua, ada telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Solo, nomor polisinya H5205WF tahun 2012, warna hitam, nomor rangkanya MH1JBG111CK058894 dengan nomor mesin JBG1E1037770 atas nama STNK Suyatno. STNK-nya hilang di sepanjang Jalan Pemuda Kota Semarang pada tanggal 2 Mei 2006.

0: Seperti apa gejala penyakit infeksi menular seksual? Berikut penjelasan dari Dr. Edward Tirtananda Wikanta sebagai pemerhati seksologi dari Klinik Kusmi Ceria Semarang.
1: Disebabkan oleh mikroba yang dimana masing-masing peranasnya dia tuh bisa menimbulkan gejalanya masing-masing. Nah, kita ambil beberapa penyakit ya yang dimana di Indonesia ini memang banyak ya, yeah. Banyak di prevalensinya cukup tinggi di Indonesia ya. Contohnya yang disebabkan oleh mikroba bakteri ya, kita sering pernah dengar ya, ada namanya kalau bahasa awamnya itu raja singa, pernah dengar nggak?
0: Oke, iya pernah.
1: Nah, atau kita kalau bahasa orang Indonesianya sih kencing nanah atau DO. Nah, jadi DO ini panjangannya adalah gonore ya, disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria gonorrhea. Kamu dicatat boleh.
0: Iya, siap dok.
1: Gejala yang munculnya ini biasanya muncul 1 sampai 14 hari. Nah, ini catatan ya. Catatan bahwa IMS, infeksi menular seksual, itu gejalanya itu tidak serta-merta habis intercourse besoknya langsung keluar gejala. Kayak orang batuk ya, batuk pilek, kemudian hari ini kena, hari ini deketan, besoknya ketularan. Itu kalau orang flu kan kayak gitu ya.
0: Iya, seperti itu, ya.
1: Tapi kalau IMS ini dia tidak langsung serta merta langsung terlihat gejalanya. Dia ini akan tumbuh di dalam tubuh dan ada namanya fase kalau kita sebutnya fase stress atau fase jendela kalau orang bilang ya. Gimana dia ini enggak bakteri, virus atau penyebabnya itu dia sudah ada di dalam tubuh, sudah berkembang, bisa menularkan tapi orangnya enggak merasa. Itu

Akhir pekan mungkin menjadi salah satu apa ya waktu yang paling macet ya kalau misalkan ke Dieng, karena emang bagaimanapun juga Dieng itu menjadi wilayah gateway-nya orang Semarang atau mungkin juga orang Jawa Tengah ya. Kalau malam minggu atau mungkin juga akhir pekan, kebayang tuh gimana nginep di Dieng, kemudian juga sunrise-nya dingin banget gitu pendengar ya. Dan mungkin juga selain suasananya yang khas, itu juga ada sebuah tradisi yang sampai dengan sekarang juga masih belum dihilangkan, yaitu tradisi untuk memotong rambut gimbal. Ini dilakukan hari ini pendengar, tradisi potong rambut gimbal di kawasan Dieng yang masih dilestarikan sampai dengan sekarang ya. Budayawan Wonosobo Nani Hidayat ini mengatakan kalau tradisi potong rambut gimbal itu merupakan satu kebudayaan yang harus dijaga. Karena satu, ada nilai spiritualnya, kearifan lokal, dan tradisinya juga diharapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan ya. Kalau misalkan pengen melihat langsung, kayak misalkan Dieng Culture Festival, itu pasti menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu pendengar. Kemudian setelah proses pemotongan selesai, ini untuk rambut gimbalnya nanti akan dilarung ke sungai sebagai simbol pelepasan harapan dan juga doa agar anak-anaknya tumbuh sehat, berakhlak baik, dan terhindar dari bahaya gitu ya. Karena kalau kita melihat ini memang menjadi ciri khas ya, tiba-tiba ada rambut yang gimbal, bukan karena nggak dicuci tapi memang karena sesuatu gitu pendengar, tiba-tiba ada yang gimbal, ada apa itu menjadi sesuatu yang khas ya. Dan seperti proses lainnya gitu ya, jadi ada sebuah permintaan yang harus dipenuhi oleh keluarga dalam proses pemotongan tadi. Misalkan si anak mau dipotong, dia minta mainan, harus dibeli mainan gitu pendengar. Termasuk juga untuk yang kemarin dipotong, itu ada anak berusia 13 tahun yang menyampaikan permintaannya sebelum dipotong, dia minta 2 ekor kambing untuk dipelihara dan juga 2 sepeda yang bakal digunakan untuk bermain.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bergegar Semarang sore ini akan segera berganti ke Semarang malam ini ya, karena sudah hampir jam 7 malam. Kami juga akan mengupdate informasi dulu bareng sama Pro 3 setelah ini. Kemudian Semarang malam ini siap menemani malam minggu Anda. Ini saya juga punya informasi ya, kalau Anda pengen datang atau mungkin sedang di sekitar Semarang 5, jangan lupa langsung bisa mampir ke Auditorium RRI Semarang, karena malam ini jam 8 ya ada pagelaran wayang kulit. Luar biasa, karena bakal membawakan lakon Sayembara Mantili, pendengar, bersama dengan Ki Bremara Sekarwongso ya. Selamat menikmati malam minggu, nanti bareng sama Agil. Saya pamit dulu, sampai jumpa.

flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun penumpang. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikerjakan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual bridge. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Amantel Lombanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap temani Anda untuk bermalam mingguan ya, sampai pol nanti jam 12 malam. Tentunya informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk Sabtu ini ya, 25 Juli 2026. Biasanya tanggal 25 itu selalu identik dengan payday sale akhir bulan pendengar ya. Jadi diskonnya banyak untuk Anda yang tidak kemana-mana, hanya stay di rumah. Coba cek dulu, barangkali barang atau item favorit Anda sedang diskon, bisa di check out pendengar. Atau kalau tidak, yang sedang berkegiatan juga silahkan dinikmati sebaik mungkin weekendnya ya, sambil mendengarkan Pro 1. Nanti kita akan awali pendengar malam hari ini dengan sebuah kisah inspiratif. Akhir Juli ya, tidak jauh-jauh dari Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, pendengar. Dan nanti kita akan cari tahu ya, bagaimana Hari Anak ini bisa berdiri, pendengar. Ada peran dari siapa, ya kan? Jadi pastikan, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

dari anak-anak Indonesia sekarang pendengar bisa tersenyum ya, karena sebenarnya tersimpan perjuangan panjang para tokoh yang meyakini bahwa masa depan bangsa itu dimulai dari generasi muda pendengar. Salah satunya langkah yang paling bersejarah adalah lahir pada sidang Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI pendengar di tahun 1951 ya. Jadi dalam forum ini para pengurus KOWANI mencetuskan gagasan awal Hari Kanak-Kanak Nasional. Ini sebagai wujud kepedulian nyata terhadap hak, kesejahteraan, dan juga masa depan anak-anak Indonesia pendengar. Gagasan ini bukan sekedar usulan seremonial saja, tapi para perempuan yang tergabung dalam KOWANI menyadari bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Di tengah berbagai tantangan pasca kemerdekaan, mereka memandang bahwa membangun bangsa itu harus dimulai dengan memberikan perhatian terbaik kepada setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Semangat inilah pendengar, para pengurus KOWANI yang menjadi inspirasi bahwa perubahan besar seringkali berawal dari kepedulian yang tulus. Mereka berani menyuarakan pentingnya menghadirkan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-cita. Gagasan tersebut kemudian menjadi fondasi yang memperkuat kesadaran nasional akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Hingga kini, nilai-nilai yang diperjuangkan KOWANI tetap relevan. Hari Kanak-Kanak Nasional mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan yang layak, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Tanggung jawab itu bukan hanya milik keluarga atau pemerintah saja, tetapi seluruh masyarakat. Jadi pendengar, kalau kita berkaca dari kisah pengurus KOWANI, mengajarkan bahwa kepedulian terhadap anak adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dari sebuah gagasan yang lahir pada sidang di tahun 1951, tumbuh harapan agar setiap anak itu dapat hidup dengan aman, sehat, cerdas, dan juga berkarakter. Ada cinta juga kepada anak-anak pendengar, karena di tangan merekalah masa depan bangsa akan diteruskan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima aspirasi para peserta aksi Jateng Guyub yang menyampaikan berbagai permasalahan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam dialog di Rumah Rakyat Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang Kamis, perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait agraria, lingkungan hingga pertanian. Gubernur menegaskan Rumah Rakyat merupakan ruang bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah terus mengoptimalkan aplikasi e-Rusun untuk memperkuat pendataan penghuni dan meningkatkan transparansi layanan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang, Murni Ediyati, dokumen yang dibutuhkan dapat dikirim langsung melalui WhatsApp dan email, sehingga penghuni dapat mencetaknya secara mandiri. Menurutnya, pihaknya terus membenahi tata kelola rusunawa untuk memastikan fasilitas hunian milik pemerintah dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Info Pro 1.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan, tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun buat Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya. Selamat malam apapun agendanya pendengar. Terima kasih yang nongkrong di Pro 1 malam hari ini bersama saya Agil ya. Sampai jam 12 malam pendengar, informasi lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan untuk hari Sabtu ini ya. Tadi dari The Rain, Gagal Bersembunyi, pendengar. Kalau bersembunyi dari hubungan gak apa-apa gagal, tapi yang tidak boleh gagal, bagaimana kita bisa membuat anak-anak pendengar di Indonesia ya, ini tetap bahagia, tetap mendapatkan ruang yang aman. Karena apa? Ya anak-anak ini nantinya itu sebagai generasi penerus bangsa, pendengar. Kita akan coba bincangkan ya malam hari ini, karena beberapa hari yang lalu, 23 Juli juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional, pendengar, dalam Ngobras ya. Kali ini topiknya adalah dari anak terlindungi menuju remaja berdaya, pendengar, kolaborasi mewujudkan generasi bebas dari kekerasan. Dan kesempatan kali ini saya bisa berbincang bersama relawan Pilar PKBI, pendengar. Di ujung telepon ada Najwa Seya Bella Rizky ya, yang sudah tersambung. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Kak Najwa, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Agil.
0: Apa kabarnya Kak Najwa?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga luar biasa ini, akhir bulan tetap semangat, apalagi dengan Kak Najwa yang meluangkan waktunya untuk bisa berbincang pada malam hari ini, memberikan sebuah informasi juga ya kepada pendengar Pro 1. Baik, Kak Najwa, tapi boleh dong diberikan prolog terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa topik ini dirasa penting untuk diberikan kepada pendengar?
1: Oke, kalau untuk prolog mungkin karena kami merasa ya bahwasanya memang anak dan remaja itu adalah kesatuan yang saling berkaitan Kak, yang mana memang menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan, seperti itu. Maka dari itu hari ini kita akan ngobrol bareng dari anak terlindungi menuju remaja berdaya, dan pastinya juga mewujudkan generasi bebas dari kekerasan.
0: Tapi kalau Kak Najwa melihat sebenarnya kondisi sekarang dari tahun ke tahun, apakah anak-anak ini juga sudah terlindungi dengan baik, atau ternyata bersama tim dari Pilar PKB ini juga masih mendapati bahwa ada beberapa kasus yang ternyata masih menjadi PR juga untuk bisa dikerjakan bareng-bareng ini, Kak Najwa?
1: Mungkin kalau dibilang dari tahun ke tahun pastinya akan selalu lebih baik ya Kak, tapi masih kita masih tentunya mendapati kasus-kasus penelantaran, kemudian kekerasan pada anak dan lain sebagainya itu masih ada, masih kami temui.
0: Baik, jadi masih ada PR yang harus dikerjakan juga ya. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli lalu, Kak Najwa, mungkin momentum ini apakah juga bisa menjadi salah satu semangat yang harus dibibit bareng-bareng, atau menyikapi dengan Hari Anak Nasional ini sebenarnya kalau Kak Najwa sendiri melihatnya seperti apa? Apakah sebagai seremonial saja, atau bagaimana ini Kak Najwa?
1: Tentunya bukan seremonial saja ya Kak, tentunya emang ini menjadi salah satu momen pengingat kita, pendorong kita bahwasanya meningkatkan kepedulian untuk anak-anak, untuk menciptakan hak-hak anak-anak serta perlindungan anak-anak di Indonesia ini pastinya sangat penting dan sangat amat harus diperhatikan. Karena apa? Karena anak-anak yang saat ini mungkin dirayakan, dilindungi haknya, mendapatkan perlindungan yang baik, pastinya nanti akan menjadi remaja-remaja yang berdaya, seperti itu Kak.
0: Baik, tapi kalau dari tujuannya sendiri Kak Najwa ini sebenarnya apakah ada goals-goals tertentu juga dari peringatan Hari Anak Nasional, atau bagaimana ini?
1: Betul, kalau dari keputusan Presiden RI ya Kak, sesuai dengan nomor 44 tahun 1884 ya, memang Hari Anak ini dikhususkan untuk tujuan tertentu ya, mana tujuan itu memang untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak anak, kemudian untuk memberikan perlindungan kepada anak dari mungkin segala bentuk kekerasan, kemudian eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, kemudian juga mendorong untuk pemenuhan hak-hak anak secara optimal, dan pastinya untuk membangun generasi Indonesia ini supaya lebih sehat, supaya lebih cerdas, berkarakter, dan juga berdaya saling. Seperti itu kira-kira untuk tujuannya. hal yang nasional.
0: Oke, baik. Tadi sempat disinggung juga soal hak-hak anak begitu. Barangkali ada pendengar yang baru tahu, oh ternyata anak-anak ini juga memiliki hak. Nah ini sebenarnya kalau kita berbicara hak-hak anak, seperti apa ini Kak Najwa yang mungkin harus diinformasikan juga kepada masyarakat ini?
1: Ya, banyak orang yang mengira hak anak itu mungkin cuma bermain ya Kak gitu. Tapi sebenarnya hak anak itu lebih dari itu gitu. Bahkan hak anak ini memang sudah diaktivisasi di konferensi hak anak begitu ya. Pada tahun 1990 itu memang sudah dibentuk konferensinya menjadi ada 4 elemen atau 4 prinsip dasar hak anak gitu. Bahwasannya anak itu tidak boleh didiskriminasi apapun sukunya, agamanya, rasnya, jenis kelamin, kemampuan, status sosial, latar belakang keluarga, apapun latar yang melatar belakangi anak itu tidak boleh diskriminasi gitu. Kemudian anak itu juga memiliki kepentingan terbaik bagi anak, yang mana anak itu semua keputusan yang berkaitan dengan anak harus memikirkan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Kemudian untuk hak-haknya sendiri, hak anak itu pastinya untuk hak untuk hidup, kemudian hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang. Anak nggak diminta untuk tumbuh terus hidup untuk sehari-hari hidup, nggak hanya seperti itu ya, tapi anak harus dilayani secara kesehatan, secara pendidikan, gizi, kemudian hak perlindungannya, kesempatan untuk mengembangkan potensinya itu juga penting. Dan salah satunya juga itu adalah hak untuk partisipasi anak. Bahwasannya anak itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Karena mungkin banyak yang bilang anak ketika anak menyampaikan pendapat dikira anak durhaka gitu ya. Padahal sebenarnya salah satu hak anak itu adalah untuk menyampaikan pendapat, seperti itu Kak Agil.
0: Oke, tapi dari 4 prinsip yang Kak Najwa sudah paparkan begitu ya, sebenarnya apakah dari 4 prinsip hak ini sudah terpenuhi di Indonesia, atau kita kerucutkan ke Jawa Tengah Semarang begitu, atau ada dari salah satu poin ini yang masih menjadi concern dan banyak di terjadi mungkin di kota-kota besar ini Kak Najwa, mungkin di bagian mana ini yang biasanya masih menjadi PR?
1: Mungkin untuk saat ini mungkin ada di bagian ini ya Kak, non-diskriminasi. Karena kita masih melihat anak-anak pun remaja gitu, jika serawung dibilangnya gitu ya, itu kita masih menemukan ada beberapa anak yang masih menemukan bullying, kemudian juga diejek latar belakangnya, terus juga mereka mengalami kekerasan. Nah itu mirisnya yang masih terjadi di Jawa Tengah. Tapi sebagai media ataupun juga pemerintah dan lain sebagainya itu sudah berusaha untuk menghadirkan solusi untuk hal tersebut.
0: Iya benar. Kemarin kalau tidak salah juga sosial media ini sedang membahas soal bullying dan lain sebagainya, bahkan sampai meregang nyawa ya Kak Najwa. Ternyata memang ini harus diperhatikan betul dan tidak bisa dianggap remeh ya untuk hak-hak ini. Ternyata memang dengan tujuan yang ada harus menjadi perhatian semua kalangan begitu, tidak hanya mungkin dari teman-teman PKBI saja, tapi masyarakat, orang tua dan kerabat, bahkan teman ini juga memiliki pengaruhnya ya untuk Hari Anak Nasional ini. Oh ya, kalau kita berbicara soal anak yang terlindungi, apalagi menuju remaja berdaya, ini kan juga pasti tidak bisa lepas dari Hari Anak Nasional. Dan juga di bulan Agustus, kalau skalanya internasional, itu ada yang namanya International Youth Day begitu ya, setiap 12 Agustus. Nah ini mungkin bisa diberikan gambaran juga Kak Najwa, apakah sama halnya untuk pengertiannya dan tujuannya, atau ada perbedaan atau seperti apa ini?
1: Betul sekali, setiap 12 Agustus kita merayakan ya yang namanya International Youth Day gitu. Kalau secara definisi mungkin berbeda ya Kak. Bahwasanya kalau Hari Anak untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, kalau untuk International Youth Day itu fokusnya lebih ke pemberdayaan dan partisipasi remaja gitu. Tapi sebenarnya kedua momentum ini itu saling melengkapi, saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan gitu ya. Karena seperti tadi yang seperti mention juga, kalau anak hari ini memperoleh haknya, memperoleh perlindungannya gitu, anak itu nantinya akan tumbuh menjadi remaja yang percaya diri, menjadi remaja yang bisa berdaya, kemudian bisa menjadi agen perubahan di masyarakat. Seperti itu.
0: Oke, saling melengkapi dan perlu dikaitkan juga ya, karena nanti ketika anak dari anak tumbuh menjadi remaja, percaya dirinya muncul dan semua aspek itu bisa apa ya, bertumbuh dengan positif dan ada dampaknya ke masyarakat gitu ya, Kak Najwa. Oke, ini menarik nih ya. Nanti coba deh kita akan bahas lagi pendengar, bagaimana kalau di judul ya kan ada tertera anak terlindungi. Ini semacam konsep apa ya kan, dan apa yang harus Anda pahami juga. Nanti kita juga buka kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bertanya langsung ke Kak Najwa, boleh ya, line telepon kami buka 0248316686 ya, atau yang ingin berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 ya, dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital. Kami akan tunggu pendengar. Kak Najwa, jangan kemana-mana dulu karena kami masih punya dua segmen. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang.

0: aku heran deh. Kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong. Karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
3: Dari anak terlindungi menuju remaja berdaya, kolaborasi mewujudkan generasi bebas dari kekerasan. Pendengar, kami hadirkan untuk ngobras malam hari ini ya bersama perempuan hebat dari relawan Pilar PKB. Pendengar, ada Kak Najwa. Kak Najwa masih bersama kami.
4: Halo, masih.
3: Iya, baik. Kak Najwa, kalau sesuai dengan judulnya ini, dari anak terlindungi, mungkin konsep anak terlindungi yang perlu juga kita pahami bersama ini, apakah ada definisi yang lebih dalam, tidak hanya sekedar melindungi secara fisik atau bagaimana ini, Kak Najwa?
4: Betul sekali, tentu saja ya, anak yang terlindungi itu maksudnya bukan anak yang bebas dari luka fisik ya Kak, tapi sebenarnya adalah anak-anak yang haknya memang sudah terpenuhi, anak-anak yang sudah merasa aman, anak-anak yang terhindar dari berbagai bentuk kekerasan, anak-anak yang terhindar dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, seperti itu, anak-anak yang merasa aman secara psikologis, anak-anak yang mendapat pengasuhan yang baik ya, dan anak-anak yang pastinya bisa berkembang sesuai usianya. Kalau ditanya definisinya, mungkin itu.
3: Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara apa ya, anak itu kan juga cakupannya luas ya, Kak Najwa, tidak hanya di tempat bermain saja. Nah, ini lingkungan yang harusnya menjadi concern secara bersama. Apakah ada apa ya, semacam tempat-tempatnya tersendiri atau bagaimana ini yang bisa mendukung tumbuh kembang dari anak itu?
4: Betul Kak, sebenarnya kalau anak-anak itu nggak hanya disebut anak-anak yang sekolah aja, anak-anak yang menduduki bangku sekolah aja, tapi anak-anak itu cakupannya luas banget gitu Kak. Anak-anak yang jalanan juga dia memiliki hak untuk diperjuangkan, dilindungi gitu. Anak-anak korban kekerasan rumah tangga juga mereka memiliki hak untuk dilindungi, anak korban perundungan, terus anak yang dieksploitasi untuk bekerja atau mengemis di jalanan gitu ya Kak. Terus anak korban perdagangan orang juga. Dan semua anak, pokoknya intinya semua anak itu mereka pantas untuk diperjuangkan haknya dan dilindungi.
3: Oke, baik. Ada juga sekarang ini kan media digital atau media sosial menjadi salah satu apa ya, mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip sumber masalah baru. Nah, ini kerawanannya kalau kita berbicara soal media sosial, apakah menjadi tantangan tersendiri juga ini Kak Najwa?
4: Betul sekali Kak, untuk saat ini memang maraknya teknologi ya, apalagi di media sosial ini yang sudah diakses oleh anak-anak yang mungkin usia 13 tahun ke bawah, itu sangat amat mengkhawatirkan untuk saat ini, karena itu salah satu memicu untuk cyberbullying Kak. Mereka juga bisa mengakses hal-hal yang seharusnya tidak mereka akses, kemudian mereka jadi mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak mereka ketahui, apalagi tanpa dampingan dari orang tua, seperti itu Kak, itu juga menjadi salah satu kerawanan.
3: Oke, baik. Nah, ini satu yang apa ya, satu dari banyak hal seperti yang sudah Kak Najwa sebutkan tadi pendengar ya, ternyata memang banyak sekali cakupan yang harus diperhatikan. Tapi menuju remaja yang berdaya, kaitannya seperti apa, dan juga konsep remaja berdaya ini pengertiannya seperti apa Kak Najwa?
4: Baik, untuk remaja berdaya sendiri itu pengertiannya adalah remaja yang sudah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Mereka dalam artian mereka sudah mengenal dirinya, mereka sudah mendapatkan perlindungan, kemudian mereka juga sudah mampu untuk mengedukasi teman-teman sekitar gitu. Jadi artinya mereka sudah mengenali potensi dirinya sendiri, mereka bisa mengambil keputusan dengan bertanggung jawab, mereka bisa menghargai hak-hak orang lain, dan pastinya mereka juga mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan secara sehat dan juga positif pastinya.
3: Itu berarti bisa sampai di titik itu karena ketika anak terlindungi baru bisa tercipta goals-nya itu tadi ya, Kak Najwa?
4: Betul Kak, tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan ya bahwasannya anak yang mungkin pada saat masa kecilnya dia mengalami bullying, akhirnya ketika dia menjadi remaja, akibat dia ingin bertumbuh gitu ya, itu juga tidak bisa menyendiri, dia akan berubah menjadi remaja berdaya. Betul sekali, tapi memang pentingnya anak yang terlindungi itu potensi untuk menjadi remaja berdayanya lebih tinggi Kak.
3: Ada karakteristiknya atau tidak ini Kak Najwa, kalau semisal remaja itu bisa dikatakan remaja yang berdaya?
4: Betul-betul, biasanya kita melihat remaja yang berdaya itu mereka lebih percaya diri terhadap dirinya sendiri gitu. Mereka juga lebih mampu untuk mengelola emosi, mereka biasanya sudah memiliki empati gitu terhadap sesama teman gitu ya. Terus mereka juga berani untuk menyuarakan hak-haknya, mereka juga pastinya bisa menjadi teladan untuk lingkungan sekitar gitu, dan mereka biasanya sudah mengenali potensinya diri sendiri, seperti itu Kak.
3: Jadi ada karakteristik yang harus terceklist terlebih dahulu ya kan. Betul. Sebelum remaja itu bisa dikatakan berdaya. Saya bacakan dulu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Ini ada Mas Theo di Magelang ya. Selamat malam Pro 1.

0: kalau ditanya cara optimalnya seperti apa gitu. Kira-kira banyak sekali langkah-langkah yang bisa dilakukan. Di antara lain, anak dan orang tua atau anak keluarga, anak guru itu harus membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua, antara guru, antara anak. Sehingga ketika anak mengalami hal-hal yang kurang nyaman, anak mengalami hal buruk, mereka akan lebih aman untuk cerita. Ketika ada masalah, mereka akan lebih cepat untuk memberitahu kepada orang tua dan guru seperti itu. Selain itu juga kita pastinya harus menerapkan pengasuhan yang disiplin positif gitu. Artinya kita mendidik anak, tapi mendidiknya itu tanpa kekerasan fisik maupun verbal gitu. Kemudian kita juga pastinya harus menanamkan pendidikan karakter ya, supaya anti kekerasan, empati, gimana kita menghargai, terus penyelesaian konflik itu seperti apa secara damainya. Dan pastinya kita harus mengajak anak untuk mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini gitu. Misalnya perubahan perilaku, kok tiba-tiba anak menjadi pendiam, takut, prestasi belajarnya menurun, itu harus segera untuk dicek seperti itu. Dan yang pastinya harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman ya, harus membuat kebijakan anti perundungan, anti bullying, kemudian juga ada pengawasan, dan pastinya mekanisme pelaporannya juga harus mudah, mudah akses dan juga aman gitu. Kemudian tadi yang sempat dimention oleh Kak Ajil juga ya, kita harus meningkatkan literasi digital sih, supaya anak memang terhindar dari cyberbullying, eksploitasi, penyebaran hoax dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pastinya kita harus melibatkan berbagai pihak, nggak cuma peran dari sekolah aja dan juga orang tua ataupun keluarga, tapi kita juga harus ngajak semua pihak gitu, guru BK, psikolog, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP3A, UPT DPPA, kemudian juga lembaga-lembaga lain, lembaga pendamping juga harus ikut serta dalam menciptakan lingkungan anak tanpa kekerasan. Ini seperti itu.
1: Sejauh ini kalau di Semarang atau Jawa Tengah semuanya sudah berkolaborasi dengan baik atau untuk pelaporan juga mudah dicari oleh masyarakat atau bagaimana ini, Kak Najwa?
0: Iya, betul sekali. Alhamdulillah nih di Jawa Tengah kita sudah memiliki UPT DPPA juga. Kita juga ada DP3A yang pastinya selalu terbuka untuk anak-anak ketika mengalami kekerasan gitu. Kami juga ada LBH Apik yang siap membantu ketika nanti anak-anak mengalami kekerasan secara seksual ataupun hal-hal lain, kita juga bisa ada jalur hukum seperti itu. Jadi harapannya di sini peran masyarakat ya Kak, mungkin supaya bisa sounding ke anak-anak, supaya anak-anak ketika mengalami kekerasan, anak-anak ketika mengalami eksploitasi bisa cerita dan meminta bantuan seperti itu.
1: Baik. Biasanya karena anak itu cenderung diam dan memendam, ada beberapa anak yang mungkin bisa bercerita, tapi ada juga yang tidak bisa mengekspresikan bentuk apa ya, rasanya begitu ya, Kak Najwa. Makanya dibutuhkan sebuah apa ya, mungkin pengertian yang lebih atau lebih aware lagi dengan anak-anak yang ada di sekitar kita. Terima kasih tadi yang sudah bergabung Mas Theo. Saya bacakan lagi ini yang sudah berkirim pesan lewat WhatsApp. Ada Bu Sri di Jatinggalek. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Mbak Narasumber. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya tahu bahwasanya kekerasan sekarang ini bentuknya macam-macam, apalagi zaman digital itu bahkan sampai ada yang bunuh diri begitu karena dieksploitasi sedemikian rupa. Tapi yang saya ingin tanyakan, kalau secara fisik itu kan pasti kelihatan, bagaimana kita sebagai orang tua bisa tahu bahwa anak ini mengalami gangguan karena menerima perlakuan di sosial media dan apa yang harus dilakukan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri di Jatinggalek. Kak Najwa tanggapannya.
0: Betul sekali. Ya, betul. Karena kalau kekerasan fisik cenderungnya kita bisa melihat ya luka-luka fisiknya gitu. Tapi kalau cyberbullying yang bentuknya adalah digital, mungkin pengiriman foto tidak senonoh dan lain sebagainya, itu yang bisa dilihat itu adalah ini, tingkah lakunya gitu ya. Biasanya anak ketika dia mengalami cyberbullying ataupun bullying, ia akan cenderung lebih pendiam gitu. Kemudian tidak bisa menjaga emosi, dalam artian mereka mudah marah, kemudian cemas, mereka nggak mau untuk membuka HP, mereka trauma untuk membuka media sosial, mereka menutup diri, dan mungkin bisa dilihat dari prestasinya belajar menurun. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda awal bahwa anak ini sedang mengalami tekanan, dan tekanan ini bisa mengarah ke cyberbullying. Jadi mungkin sebagai orang tua gitu ya,

0: bisa untuk membangun komunikasi yang hangat di rumah, supaya setiap hari itu anak bisa mengobrol tanpa menghakimi. Kemudian yang pasti kenali teman-teman dan juga aktivitas digital anak, etika bermedia sosial gitu, dan mengajarkan anak bahwa bercerita kapan saja ketika mengalami masalah itu tidak apa-apa.
1: Oke, itu ya Bu Sri, terima kasih banyak sudah bergabung. Baik, Kak Najwa, kita masih punya satu segmen ya. Nanti yang sudah bergabung ada satu lagi barusan, kita akan bacakan di segmen terakhir. Tetap bersama kami pendengar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, satu segmen terakhir pendengar untuk malam hari ini bersama Kak Najwa ya. Saya bacakan tadi yang sudah masuk juga dari Mas Teguh di Ungaran ya. Selamat malam Pro 1. Saya ingin menanyakan satu hal, ini terkait dengan cara mendidik anak. Beberapa orang tua memilih untuk menjadi orang tua yang otoriter, tidak mau dibantah dan lain sebagainya. Nah, ini apakah masih relevan untuk mengajarkan anak sekarang? Dan juga reward punishment, hukuman, apakah itu juga diperlukan atau ternyata itu bisa membuat anak menjadi trauma? Oke, terima kasih Mas Teguh. Kak Najwa, gimana kalau case-nya seperti ini?
1: Oke, terima kasih Mas Teguh atas pertanyaannya. Betul sekali. Mungkin kalau orang dulu lebih mengedepankan pola asuh otoriter ya gitu, dan bahkan masih hari ini juga masih sering ditemukan pola asuh seperti itu gitu. Biasanya orang tua merasa cara tersebut itu bentuk kedisiplinan gitu ya, karena mungkin mereka dibesarkan dengan cara yang sama. Namun berdasarkan banyak sekali penelitian gitu, pola asuh seperti itulah itu yang cenderung membuat anak takut, membuat anak kurang percaya diri di luar, membuat anak enggan untuk terbuka kepada orang tua. Dan di era sekarang ini, menurut saya pribadi gitu, pendekatan seperti itu saat ini sudah kurang relevan Kak gitu.
0: Okay.
1: Jika diterapkan secara terus-menerus gitu. Kalau untuk punishment tadi ya, pada dasarnya memang disiplin itu tetap diperlukan gitu. Tetapi menurut saya hukuman fisik ataupun bentakan itu yang tidak diperlukan gitu. Yang lebih efektif mungkin lebih ke konsekuensi menggunakan aturan rumah gitu. Terus kemudian juga mendidik dengan secara logikal gitu. Misalnya jika anak gunain HP terlalu lama gitu, itu besok nggak dibolehin gitu. Itu nggak apa-apa, sebaiknya konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Tapi kalau untuk punishment secara kekerasan fisik ataupun verbal itu sangat amat tidak disarankan. Yang penting intinya adalah kasih sayang, keseimbangan antara kasih sayang dan juga ketegasan seperti itu.
0: Okay, baik, terima kasih Mas Teguh ya. Okay, Kak Najwa, ini kalau dari pilar PKBI ada apa ya, semacam program juga atau bentuk komitmennya untuk bisa mendukung anak terlindungi menuju remaja berdaya ini, apa yang dilakukan oleh PKBI Jawa Tengah ini Kak Najwa?
1: Betul sekali, sebagai bentuk komitmen kami ya, pilar PKBI Jawa Tengah saat ini juga ada menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka Hari Kanak Nasional dan juga International Youth Day. Untuk bentuk kegiatannya Kak, itu bentuk kegiatan kami banyak sekali, ada edukasi melalui sekolah-sekolah, kemudian juga diskusi, kemudian kami ada pelatihan, webinar, juga ada pemberdayaan remaja gitu. Harapannya sih nanti akan membersamai teman-teman semuanya supaya saling meningkatkan hak-haknya dan juga menciptakan anak untuk menjadi remaja berdaya seperti itu.
0: Okay. Jadi ada rangkaian yang memang tengah berjalan begitu ya Kak Najwa, dan ini bisa diakses oleh masyarakat atau informasinya kemana saja ini Kak Najwa?
1: Betul, untuk informasinya mungkin bisa kepoin Instagram kami ya di @PKBI Jawa Tengah dan @pilar_PKBI. Kami juga ada Kak, namanya adalah Sobat Sambat gitu. Tadi kita sudah berbincang tentang kekerasan gitu ya. Teman-teman yang mengalami kekerasan atau hanya sekedar ingin cerita juga bisa banget untuk mengakses layanan kami yaitu Sobat Sambat. Teman-teman bisa banget mendapatkan ruang aman di sana. Ada relawan sebaya, kemudian ada psikolog yang memang sudah ahli gitu. Teman-teman juga bisa kepoin di @pilar_PKBI gitu. Atau teman-teman bisa mendaftar di bit.ly/pendaftaran Sobat Sambat. Seperti itu.
0: Oke, baik. Layanan ini 24 jam bisa diakses oleh masyarakat atau ada apa ya, semacam jam kantor atau jam pelayanan atau bagaimana ini Kak Najwa?
1: Betul, kalau untuk layanan Sobat Sambat sendiri, kami terbuka dari Senin sampai Sabtu, untuk pukulnya 08.00 sampai 19.00. Cuma biasanya kami memang membuka untuk teman-teman yang ada mungkin waktu lain gitu, bisa sekali untuk booking terlebih dahulu.
0: Okay, baik. Jadi semua informasi silakan ya, pendengar di media sosial mereka Instagram, tadi sudah disampaikan, ada PKBI Jawa Tengah, ada pilar_PKBI juga, bisa dikepoin dulu di di sana ya. Baik, 2 menit terakhir Kak Najwa, mungkin ada yang terlewat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1, entah itu orang tua ya kan, kakak, remaja atau yang masih beranjak dewasa juga. Harinya kemarin kita ada momentum Hari Anak Nasional begitu ya, dan bulan Agustus besok tadi sempat dibahas juga International Youth Day ya kan. Apa pesan yang ingin disampaikan? Silakan Kak Najwa.
1: Siap Kak, mungkin lebih ke harapan ya, semoga momentum Hari Anak Nasional dan International Youth Day ini bisa kita jadikan sebagai salah satu hal untuk menyadari bahwa ternyata melindungi anak dan memberdayakan remaja ini adalah investasi terbaik kita bagi masa depan bangsa kita gitu. Dan marilah kita sama-sama keluarga, kemudian sekolah, pemerintah, media dan lain sebagainya, kita harus mulai membangun lingkungan terdekat kita, saling mendengar, saling peduli, berani untuk mengambil peran dan menghentikan segala bentuk kekerasan. Karena kami percaya anak yang terlindungi hari ini adalah remaja yang berdaya di esok hari. Dan remaja yang berdaya di hari ini akan menjadi pemimpin yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih aman, adil, dan bebas dari kekerasan.
0: Oke, luar biasa. Kak Najwa, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita harapkan apa yang dicita-citakan ya dari teman-teman PKBI, dan tentu ini membutuhkan peran serta masyarakat juga. Semoga nanti memang anak ini terlindungi dengan baik, menuju remaja yang berdaya dan zero kekerasan ya. Karena kalau kita lihat di sosial media memang masih ada beberapa PR yang harus dikerjakan bareng-bareng intinya ya. Sekali lagi Kak Najwa, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ataupun beristirahat. Sukses, sehat selalu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya, bersama relawan Pilar PKBI, Najwa Seya Bella Rizky ya. Dari anak terlindungi menuju remaja berdaya, kolaborasi mewujudkan generasi bebas dari kekerasan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info pro satu.
1: Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarno mengingatkan bahwa pembentukan karakter anak merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak bisa digantikan oleh sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan peran keluarga untuk lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Pesan tersebut disampaikan Sumarno saat membuka seminar Hari Anak Nasional yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Jawa Tengah di Gedung Dharma Wanita Jawa Tengah Sabtu 25 Juli 2026. Dirinya menegaskan peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan semata. Event Kendal Open Fair menjadi sarana untuk mengangkat kesenian tradisional lokal. Event tahunan yang digelar di Stadion Utama Kendal ini selalu menyediakan panggung khusus untuk pentas kesenian tradisional seperti barongan, jaran kepang, dan lainnya. Pentas kesenian tradisional pada Kendal Open Fair dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal bekerjasama dengan Dewan Kesenian setempat. Pentas kesenian tradisional dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai malam hari. Kepala Distrikbud Kendal, Ferdinando Radbonai, mengatakan panggung gembira ini sebagai upaya menampilkan kesenian tradisional di Kabupaten Kendal. Diisi juga oleh anak-anak TK, SD, SMP, SMA, serta grup-grup kesenian di Kabupaten Kendal. Info.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Ya, pendengar, selamat malam ya bagi Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Semarang untuk malam hari ini. Saya Agil ya, temani Anda untuk Ruang Rindu karena sudah berkumandang backsound yang satu ini. Lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, maksimal 2010 pendengar siap saya hadirkan sampai jam 11 malam saja ya, kurang lebih 2 jam untuk bernostalgia lagu-lagu terbaik dari Indonesia atau Barat mancanegara, semuanya ada di Pro 1 pendengar. Caranya gampang, tinggal bergabung lewat telepon atau WhatsApp ya, line telepon 024 8316 686 ya, atau WhatsAppnya berkirim pesan 081 6666 886. Kami tunggu ya, atau yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital tinggal komentar di sana saja, nanti ketika sudah ada yang bergabung saya bacakan requestannya ya. Yang mau salam-salam juga boleh kepada teman, kerabat jauh ya kan, kerabat dekat, orang yang tersayang, atau saya sebagai penyiar yang berdinas malam hari ini, boleh banget ya. Sekalian nanti informasi musik pendengar kami akan update untuk Anda ya. Jadi silakan kita bernostalgia dulu. Kali ini datang dari Counting Crows pendengar, Big Yellow Taxi ya. Salah satu band rock favorit saya, jadi saya putarkan untuk mengawali Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Seperti apa pencegahan narkoba yang dimulai dari keluarga? Berikut penjelasan dari Jamaluddin Ma'ruf S. Farm APT dari BNNP Jawa Tengah.
1: Kita harus yang dalam sebuah keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. Jadi di situ tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai. Entah itu nilai agama, nilai sosial, dan lain-lain. Nilai itu kan banyak, mulai dari nilai kesopanan, bagaimana orang tua itu menjadi tempat pertama yang mengedukasi anak-anaknya untuk menjaga sopan santun, untuk menjaga ketaatan dalam beribadah. Itu harus dimulai dari keluarga. Jadi tidak ada orang tahu-tahu kena narkoba tanpa dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil terlebih dahulu. Pasti mereka kesalahan-kesalahan kecil ditabrak, lalu nanti dia masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi harus dimulai dari penanaman nilai. Karena dengan nilai itu anak-anak akan memegang nilai itu untuk membentuk kepribadian mereka. Sekarang jadi menjadi moralnya mereka nanti. Pada saat anak-anak memegang yang namanya nilai tadi untuk melakukan memilih mana yang baik, mana yang tidak, itu nanti akan membedakan anak-anak yang bermoral, yang punya moral seperti apa. Jadi satunya adalah seperti itu. Kalau kita berbicara masalah narkoba, itu banyak banget mas penelitian-penelitian yang mengungkapkan bagaimana sih berpotensi membuat anak itu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ini ada beberapa penelitian. Salah satunya gini mas.

Senaya Twain Beringer, from this moment, mulai saat ini atau dimulai dari momen ini, Anda bisa request lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, atau 2000-an, pendengar. Dari mancanegara seperti Shania Twain atau Mariah Carey, Britney Spears, ya kan? Michael Jackson, boleh. Yang dari Indonesia, Vina Panduwinata ada, ya kan? Ruth Sahanaya, banyak. Mau siapa lagi, pendengar? Utang Likumahua, banyak, ya kan? Yang tahun 2000-an, Slang Project Pop, Irwansyah juga ada, ya. Jadi silahkan, saya masih tunggu bagi pendengar Pro 1 RRI Semarang yang ingin request lagu, salam-salam sampai jam 11 ini, ya. Tapi kita bahas dulu dari Shania Twain, penyanyi country pop kenamaan dunia, pendengar, yang waktu itu popularitas secara internasional lewat albumnya Come On Over, ya, di mana From This Moment ini menjadi daya tarik sendiri untuk karirnya di industri musik, pendengar, tahun 98, ya. Grammy 5 penghargaan sudah diraih, dan bisa dibilang Shania Twain merupakan artis perempuan paling berpengaruh dalam sejarah musik country, pendengar. Informasi terbarunya seperti apa, ya? Jadi di tahun 2026 ini, Shania Twain resmi meluncurkan album studio ketujuhnya, pendengar, yang bertajuk Little Miss Twain, di hari Jumat lalu, tanggal 24 Juli, pendengar. Jadi, Shania Twain melalui karya terbarunya ini mengajak para pendengar merefleksikan kehidupan masa mudanya jauh sebelum meraih popularitas global, ya, termasuk kenangan tumbuh besar di kota tambang emas di kawasan terpencil Kanada, tempat dia lahir, pendengar. Jadi bisa dibilang album baru ini terasa lebih personal, pendengar, dan Shania Twain sendiri ini mengaku sempat ragu dan khawatir para penggemarnya tidak dapat merasa terhubung dengan kisah masa lalunya. Tapi bagaimana, pendengar, barangkali Anda sudah menyimak album dari Shania Twain yang baru rilis Jumat kemarin. Apakah Anda relate atau ternyata malah seperti yang dikhawatirkan Shania Twain tidak akan relate, pendengar? Kalau menurut saya, orang-orang yang bisa berkarya dengan jujur itu sampai kapanpun akan dicintai oleh pendengarnya, pendengar. Coba deh, nanti kalau lagunya sudah masuk di playlistnya Pro 1, saya akan dengarkan, atau habis ini saya dengerin langsung, ya kan, lagu-lagu terbaru dari Shania Twain. Tapi bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lawas, pendengar, kami masih akan buka kesempatannya. Jadi silakan langsung telepon, ya, 024-8316-686 atau melalui WhatsApp kami 081-66-66-886, pendengar. Sekali lagi, sampai jam 11 malam saja untuk Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang, ya. Dari Mas Budi Tegowanu katanya request lagunya Naf, Terendap Laraku. Salam semua untuk pendengar Pro 1 saja. Oke, langsung saya putarkan khusus untuk Mas Bagus dan juga pendengar Ruang Rindu malam minggu ini.

0: Bu, pokoknya liburan ini aku mau keliling Indonesia. Teman-temanku itu pada ke luar negeri loh. Aku pokoknya liburan, gak mau cuma pulang kampung.
1: Yalah Tonduk, kamu tuh ngambek kayak gini cuma karena iri liburan teman-temanmu.
0: Ih, ibu tuh gak tahu. Kalau aku masuk sekolah, liburanku tuh gitu-gitu aja. Yang lain lihat Monas, lihat gedung sate.
1: Yuk, ganti baju, kita pergi sekarang. Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Wah, ini rumah adat Kalimantan ya, Bu. Terus-terus yang kayak rambut itu punya Papua. Ih, keren banget, Bu.
1: Tuh kan, Nak. Dari Semarang, kita bisa keliling Indonesia dalam sehari. Mana lagi kalau bukan di Mairokoco?
0: Asik, cerita liburanku pasti menarik. Apalagi pengetahuanku pasti bertambah ya kan, Bu?
1: Pasti, Nak.

Melly Goeslaw bersolo karir ya, dan sukses di industri musik tanah air. Sebelum itu semua ya, jadi Melly Goeslaw sempat tergabung dalam grup band pendengar ya bernama Potret yang dibentuk di Jakarta tahun 95 pendengar. Satu grup pelopor musik pop kreatif ya di Indonesia, dan jujur saya suka semua dengan lagu-lagunya Potret pendengar. Ada Melly Goeslaw ya, Anto Hood, terus ada Ari Ayunir juga yang langsung karena lagu-lagu serta liriknya kuat, aransemennya seger pendengar, sentuhan pop yang khas, sampai sekarang dikenang sebagai salah satu grup yang memberi warna penting dalam perkembangan musik pop Indonesia ya. Jadi fakta menarik tentang grup Potret ini pendengar, hampir seluruh lagu populer yang lahir itu sebenarnya kreativitas dari Melly Goeslaw sebagai pencipta lagu ya. Selain sukses bersama Potret, kita sudah tahu memang Melly Goeslaw ini dikenal sebagai salah satu penulis lagu paling produktif di Indonesia pendengar. Seiring perjalanan karirnya, Potret memang mengalami beberapa perubahan personil pendengar, namun tetap aktif berkarya dan mempertahankan ciri khasnya sedari dulu sampai sekarang ya. Dan lagu ini ikonik banget, bagaikan langit pendengar, yang rilis tahun 99, termasuk dalam album Cafe ya, diciptakan oleh Melly Goeslaw. Lagunya tidak lama, sekitar 3,5 menit saja pendengar, di mana kisah tentang indahnya jatuh cinta dan harapan untuk bersama orang yang dicintai terdengar jelas dan terdengar enak. Timeless juga pendengar. Dirilis tahun 99 tapi sampai sekarang dinikmati juga masih asik sih, jujur lagunya bagus banget. Dari Potret ya, bagaikan langit, saya putarkan untuk Anda. Kami masih punya waktu sampai jam 11, saya ingatkan kembali. Jadi silakan bagi pendengar Pro 1 RRI Semarang yang mau request lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, langsung ya merapat untuk malam hari ini.

Munaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hit.

88, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut album tersebut sebagai magnum opus.

Lagu Iman dan Godaan yang merupakan lagu duet dengan penyanyi Dian Pramana Putra menjadi lagu pembuka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol. Dua lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2009.

Hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional. Sungguh kasih demi Tuhan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui 89 FM, streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Kita kembali ke tahun 2008 pendengar, di mana waktu itu ada apa ya, series atau sinetron pendengar, My Heart ya, dan langsung menggambarkan tanah air, apalagi kalangan remaja pendengar, di mana jujur soundtrack di filmnya itu bagus-bagus pendengar, dan sampai sekarang saya apal gitu ya. Ini juga merupakan soundtrack dari sinetron tersebut pendengar ya. Karena film-film yang dibintangi Irwansyah pasti ada sebuah soundtracknya, pecinta wanita ya. Filmnya judulnya Heart, ada Heart 2 juga apa ya. Pokoknya yang film Heart pertama itu tahun 2006 seingat saya pendengar, bersama Acha Septriasa ya kan. Sukses di dunia acting, akhirnya Irwansyah merambah tarik suara dengan lagu pop romantis pendengar. Dari situlah keluar album solo ya, yang bertajuk Solitaire pendengar. Dan berhasil juga menjadi penyeimbang lah bisa dibilang antara sisi aktornya dan sisi nyanyinya pendengar. Lagu-lagu selain Pecinta Wanita ya ada Tentang Perasaanku, My Heart ya kan. Itu karya yang paling populer dan diputar jutaan kali pendengar untuk para fansnya gitu ya. Yang satu ini diciptakan oleh Melly Goeslaw sebenarnya, dan aransemennya itu bersama Anto Hood ya pendengar. Kalau tadi kita sudah sempat bahas band Potret, nah lagu ini juga tidak terlepas dari tangan dingin mereka. Ceritanya soal apa? Mungkin sebagian orang akan mengklaim bahwa ini merupakan cerita seorang playboy pendengar, tapi sebenarnya di lagu ini menceritakan seorang pria yang telah mengakhiri pencarian cintanya dan memilih setia kepada satu perempuan yang dicintainya. Jadi jangan salah sangka, jangan menuduh ya, jangan dicap lagu-lagu ini hanya diputar oleh lagu apa orang-orang yang playboy saja pendengar. Tapi ini bisa dibilang playboy insaf gitu ya. Jadi setelah lama mencari akhirnya tertuju pada satu orang saja, dan ya fokus dengan orang tersebut. Jadi terciptalah lagu yang satu ini, Pecinta Wanita dari Irwansyah ya. Oke, saya sapa dulu deh yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Dari siapa ini ya? 081228 sekian sekian sekian ya. Dari Temanggung. Oke. Ernest Intan Rahayu di Temanggung. Oke. Selamat malam Mas Agil. Salam sehat selalu, bahagia. Pendatang baru ikutan gabung. Tapi ini selalu bergabung loh. Bukan pendatang baru berarti ya, sudah menjadi langganan Pro 1. Terima kasih banyak selalu mendengarkan Pro 1 RRI Semarang ya, dari Temanggung. Salam untuk semua pendengar Pro 1 saja. Kalau bisa diputarkan lagu Benci Tapi Rindu dari Bunda Nasution. Ini sudah saya cek di playlistnya Pro 1. Siap kami putarkan ya, Ernest Rahayu, Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Boleh deh langsung saya putarkan ya kan. Nanti yang lain bisa menyusul pendengar, lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an bisa Anda request ya. WhatsApp 081 6666886, telepon 024 8316 686.

0: Bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Berikut disampaikan dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Engineering Bima Sataji Surya Ramadan STMT.
1: Seharusnya memang sampah itu kita angkut ke TPS, sehingga nanti di TPS itu setidaknya bisa dipilah, kemudian bisa dikelola dengan baik di sana. Kemudian sebisa mungkin juga sebetulnya kita harus menerapkan 3R dari sumber. Jadi kalau misalkan di tempat masing-masing gitu ada bank sampah, ya sampah-sampah yang masih punya nilai jual disimpan dulu, kemudian nanti diserahkan ke bank sampah. Atau ke pemulung ya, atau pengepul, itu akan jauh lebih baik dan mengurangi tingkat jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. Kemudian untuk biasanya ada sampah-sampah yang tidak bisa dikelola, seperti sampah daun, sampah ranting, itu kalau bisa dikelola jadi kompos. Jadi dipotong-potong. Itu nanti selama 2 minggu mungkin sudah terurai menjadi kompos kalau daun ya. Tapi kalau ranting memang butuh alat khusus untuk mencop gitu ya, memotong gitu. Nah kalau bisa sampah-sampah daun dan sampah-sampah ranting tadi bisa dikomposkan sehingga dia kembali lagi ke lingkungan dan tidak dibakar.

Dari Vina Panduwinata, pendengar Aku Makin Cinta. Kalau saya putarkan malam hari ini lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, jujur rasanya kita kembali ke masa lalu dan apa ya, kenangan-kenangan itu bisa muncul kembali, pendengar. Entah yang sedang jatuh cinta di masa perkuliahan, zaman sekolah, ditemani lagu-lagu favoritnya, ya kan? Coba deh, bagikan lagu yang paling berkesan, pendengar, ketika masa itu di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang malam ini ya, bersama saya Agil. Kita bahas dulu dari Vina Panduwinata, di mana ini merupakan penyanyi legendaris Indonesia, pendengar, yang lahir di Bogor ya, tanggal 6 Agustus tahun 59, pendengar. Dijuluki burung camar. Kenapa? Ya kan? Ya, waktu itu yang membuat Vina Panduwinata terkenal lagu Burung Camar, pendengar. Karakter vokalnya juga bagus ya, lembut, kuat, terdengar emosional, ya kan? Terus yang paling penting adalah konsisten menghadirkan lagu-lagu hits sepanjang awal 80-an, pendengar. Jadi lagu-lagu hitsnya banyaklah ya. September Ceria, Cinta, Surat Cinta, Aku Makin Cinta. Pokoknya menjadi salah satu ikon musik pop Indonesia lintas generasi, pendengar. Fakta uniknya apa ya? Jadi kalau kita berbicara Vina Panduwinata, dirinya sukses ya mempertahankan eksistensi di industri musik selama lebih dari 4 dekade, pendengar. Dirinya juga sering bekerja sama dengan para pencipta lagu terbaik Indonesia. Ada Lokamanya Prawiro, Guruh, Soekarno Putra, Adi MS, semuanya sudah pernah, pendengar. Dedikasinya luar biasa gitu ya. Dan lagu yang satu ini, Aku Makin Cinta, populer, pendengar, dibawakan oleh Vina Panduwinata, diciptakan oleh Lokamanya Prawiro ya, di mana lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang semakin tumbuh seiring perjalanan waktu bersama orang terkasih. Harusnya definisi cinta sejati itu ya lagu ini ya, pendengar. Setuju gak? Atau ternyata menurut Anda definisi cinta bisa digambarkan dengan lagu penyanyi-penyanyi lain? Coba request aja ya. Malam hari ini saya masih punya waktu, pokoknya sampai jam 11 malam, pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang ya. Tadi ada yang sempat telepon, jadi belum bisa saya angkat. Kalau mau telepon boleh sekarang atau nanti pas saya kembali membawakan informasi atau pas talk gitu ya. Oke, saya tunggu sampai jam 11 malam, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya. Kalaupun tidak pernah mendengarkan Chrisye, saya yakin pendengar orang-orang itu juga akan suka dengan lagu-lagunya Chrisye ya. Seperti yang satu ini, Kisah Cintaku. Tadi terima kasih banyak dari SMS sudah bergabung ya. Ada Mas Gendro. Ini Gendro apa Hendro ya? Semoga saya tidak salah menyebutkan. Mohon maaf ya. Mas Gendro, kalau sesuai teksnya pendengar di Gombong, ini katanya seneng banget bisa mendengarkan RRI Semarang lagi melalui gelombang 104.7 FM. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Gendro. Mungkin memang setelah perbaikan akhirnya bisa mengudara kembali di stasiun relaynya Wonosobo ya Mas Gendro, berarti 104.7 itu untuk stasiun relaynya atau frekuensi relaynya di daerah Wonosobo. Oke, minta lagunya Chrisye, Kisah Cintaku sudah saya putarkan barusan banget ya. Jadi terima kasih sudah selalu memantau Pro 1 RRI Semarang. Semoga sehat selalu juga di sana bersama keluarga, kerabat Mas Gendro. Pokoknya sehat-sehat dan bahagia selalu, sukses juga ya. Oke, tadi ada yang minta lagunya Slang juga, terima kasih dari Mas Bagus Ungaran. Menyimak, salam untuk semua pendengar Pro 1 saja. Musim kemarau sudah mau datang, jadi jaga kesehatan. Oh ya, ini benar ya pendengar. Beberapa waktu yang lalu saya ke puskesmas, gejalanya saya dengar ketika pas ngambil obat, itu dokternya sama. Radang. Semuanya radang di puskesmas daerah saya. Jadi silakan bisa jaga kesehatan, karena kalau malam di Semarang itu anginnya jujur kenceng, dingin juga pendengar. Tapi kalau siang panasnya bukan main gitu ya. Bikin sakit. Jadi air putih yang banyak biar menghidrasi, makanannya juga diperhatikan jangan sembarangan pendengar. Sama jaga kondisi tubuh, mood ya, itu juga penting agar imun di dalam tubuhnya juga terjaga. Itulah kuncinya pokoknya. Bahagia, dengerin lagu-lagu bagus dari Pro 1. Itu juga bisa jadi kuncinya ya. Oke, saya masih punya satu segmen atau satu kali sesi lagi lah pendengar ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Jadi silahkan bagi Anda yang ingin bergabung sampai jam 11 malam, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Musikloperia. Musikloperia. Penyanyi kelahiran Bandung, Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute, dikenal sebagai salah satu penyanyi senior dengan julukan Diva Indonesia. Berawal dari memenangkan lomba menyanyi, baik tingkat nasional maupun internasional, mengukuhkan Ute sebagai penyanyi dengan teknik bernyanyi yang berkualitas. Musikloperia.

0: membuktikan dirinya adalah penyanyi yang profesional. Ute merilis beberapa album dan ikut bernyanyi di festival internasional. Di antaranya adalah album Tak Kuduga di tahun 1989, yang terbaik di tahun 1994, Ute di tahun 1996, Berserah Kepada Yesus di tahun 1997, dan Kasih di tahun 1999. Musiklopedia.
1: Sebenarnya orangnya nggak terlalu yang ambisius, berharap apalah gitu ya gitu. Jadi buat saya sih kayaknya best achievement buat saya adalah ketika sampai saat ini orang masih menerima saya dan masih bisa diterima oleh masyarakat, itu satu achievement.

Ute pernah bernyanyi di Yunani dan juga meraih gelar Grand Prix Winner dalam Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1992. Yang luar biasanya lagi, Ute total berhasil menyabet 4 BASF Award. Musikopedia.

Dari Rutsana ya pendengar atau UT ya. Tapi sayang sekali lagu ini menjadi dua lagu terakhir untuk Ruang Rindu edisi malam minggu ini ya, 25 Juli pendengar. Sudah belanja apa saja di malam hari ini? Karena tanggal 25 itu biasanya banyak diskon pendengar di marketplace. Apapun itu ya, yang hitam atau yang oranye atau yang hijau, itu biasanya banyak diskon. Atau Anda sedang hemat untuk bulan ini, ya gak apa-apa, tidak ada salahnya ya. Pokoknya yang namanya malam minggu ya digunakan untuk sebaik mungkin menata semangat, menata suasana hati lagi agar baik kepedengar di hari minggu dan menghadapi hari Senin bisa lebih tenang lagi gitu ya. Terima kasih saya ucapkan bagi pendengar Pro 1 yang sudah request lagu. Pada kesempatan kali ini saya sudah hadirkan lagu-lagu terbaik ya dari tahun 80-an sampai 2000-an pendengar. Yang ketinggalan jangan khawatir karena segmen Ruang Rindu itu selalu hadir setiap hari pendengar. Dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ya. Saya tutup tapi jangan khawatir juga karena Pro 1 masih temani Anda sampai jam 12 malam ya. Bedanya nanti lagu-lagu pilihan bukan tahun 80-an 90-an lagi pendengar. Informasi segera saya perbarui. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang. Satu lagu untuk menutup jumpa kita dalam Ruang Rindu dari Michael Jackson pendengar. You are not alone. You are not alone because I'm here still with you sampai jam 12 malam pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pendengar Pro 1 RRI Semarang, Piala Dunia 2026 memang sudah usai ya dengan tim nasional Spanyol yang keluar menjadi juara. Tapi bagaimana di ajang internasional yang akan datang begitu ya, pasti semua tim nasional sudah mempersiapkan jurus-jurus, bukan jurus sih sebenarnya, taktik-taktik jitu untuk memenangkan trofi begitu ya. Yang paling disayangkan untuk fans tim nasional Italia ini bagaimana ya kan, setelah 3 seri berturut-turut tidak tampil di pesta terbesar pendengar. Tapi memang ini nampaknya akan ada babak baru ya, di mana kita tahu pendengar kemarin sempat berseliweran informasi yang mengatakan bahwa Federasi Italia itu sempat memberikan penawaran kepada Pep Guardiola, tapi ternyata Pep Guardiola menolak tawaran ya, karena ingin beristirahat pendengar setelah melatih tim Manchester City selama 10 tahun lamanya ya, dan ingin rehat kembali ke Barcelona bersama keluarga pendengar. Terus juga Brazil ya, Carlo Ancelotti pelatih Brazil tetap ingin melatih Brazil pendengar. Kita tahu Carlo Ancelotti memang dari Italia, tapi dirinya mengukuhkan ingin tinggal di Brazil untuk mencoba peruntungan yang akan datang pendengar. Dan kabar terbaru, Federasi Sepak Bola Italia FIGC pendengar ini telah mencapai kesepakatan dengan mantan gelandang Italia legendarisnya Andrea Pirlo pendengar untuk menjadi pelatih tim nasional ya. Ia diikat kontrak berdurasi 4 tahun pendengar. Pirlo yang merupakan pahlawan Italia saat di tahun 2006 pendengar, sekarang pernah melatih juga Juventus ya kan, dan gelar Coppa Italia, ada Piala Super Italia juga, saat ini menangani United FC di Dubai pendengar, Liga Divisi Pertama dari Uni Emirat Arab ya. FIGC dilaporkan menawarkan gaji sekitar 1,5 juta euro per tahun kepada Pirlo pendengar. Ini tawaran yang jauh lebih rendah dari permintaan Guardiola. Guardiola itu mencapai 20 juta euro per musim pendengar, angka yang fantastis ya. Mungkin itu nolak secara halus karena ya Guardiola memang ingin nyantai dulu ya kan, jadi memang terpaut sangat jauh pendengar. Tapi kalau dilihat keputusan ini diambil setelah Gianluigi Buffon mundur ya dari posisi ketua delegasi timnas Italia buntut dari kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut ya. Pirlo berencana membawa beberapa asisten setianya seperti Roberto Baronio pendengar, dan juga Roberto De Bellis, serta ada Paolo Bertelli, Marco Savorani untuk mendukung tugas-tugasnya pendengar. Dan pengumuman resmi direncanakan dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan setelah pertemuan Dewan Federasi pendengar. Italia ya, ini sedang mencari pelatih baru sejak Gennaro Gattuso mengundurkan diri pada April setelah gagal membawa Italia lolos untuk Piala Dunia 2026 ya. Apakah Andrea Pirlo bisa membawa harapan baru untuk tim nasional Italia pendengar? Semoga ya, karena jujur Italia dan fansnya sedang merenung 3 seri berturut-turut tidak tembus pendengar. Semoga nanti akan ada angin segar untuk tim nasional Italia ya di ajang-ajang yang akan datang.

Anji. Yang memiliki nama asli Erdian Aji Prihartanto memulai karir musiknya sebagai vokalis grup musik Drive pada awal 2000-an. Band Drive dikenal dengan lagu-lagu hit seperti Bersama Bintang yang sempat populer di radio-radio Indonesia. Namun pada tahun 2011, Anji memutuskan untuk meninggalkan band dan memulai perjalanan solonya.

Karir solo Anji dimulai dengan merilis album luar biasa pada tahun 2011 yang berisi lagu-lagu hits seperti Ternyata Cinta dan Berhenti di Kamu. Dengan suara khasnya dan lirik-lirik yang personal, Anji berhasil menarik perhatian pendengar yang lebih luas. Album ini berhasil mencetak kesuksesan komersial dan semakin mengukuhkan namanya sebagai penyanyi

Pada tahun 2014, Anji merilis album self-titled Anji yang semakin memperlihatkan kematangan musikalitasnya dengan berbagai tema dan gaya musik yang lebih beragam. Lagu-lagu seperti Tentang Rasa dan Resah Tanpamu menjadikannya sebagai salah satu musisi yang tetap relevan di tengah perubahan industri musik.

Selain berkarya di dunia musik, Anji juga aktif di dunia digital, terutama di platform YouTube. Melalui channel YouTube-nya, Anji sering berbagi pengalaman hidup, wawancara dengan musisi lain, dan konten-konten inspiratif yang membuatnya semakin dekat dengan penggemar dan meningkatkan basis pengikutnya secara signifikan.

Hingga saat ini, Anji terus berkarya dengan merilis lagu-lagu baru dan proyek-proyek musik lainnya. Anji banyak berkolaborasi dan menulis untuk beberapa musisi termasuk Judika, Lyodra, dan

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bertahan bersama kami. Itu sangat berarti ya, karena kami juga dengan senang hati memberikan playlist-playlist lagu terbaik dan juga informasi update setiap hari pendengar dari pagi, siang, sore, malam ya. Tapi ini karena sudah mendekati jam 12 malam, artinya kami harus turun terlebih dahulu. Ketemu lagi besok jam 5 ya, untuk informasi yang lebih update dan hiburan yang kami siapkan sepanjang hari. Yang masih lanjut bermalam mingguan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan karena itu penting. Yang sudah siap untuk istirahat, silahkan ya. Semoga bisa bermimpi indah dan tidurnya nyenyak pendengar. Saya Agil, pamit terlebih dahulu. Sehat-sehat untuk Anda, bahagia terus, dan jangan lupa untuk bersyukur. Selamat malam, sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.